0: Rekomendasi terhadap sektor pertanian. Dalam webinar pada Rabu kemarin, Kepala Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG Indra Gustari menuturkan perubahan iklim yang terjadi pada Juli-Agustus mendatang dapat diantisipasi dengan memodifikasi tanggal panen dan mengoptimalkan varietas-varietas yang mampu bertahan dalam kondisi perubahan iklim tersebut.
1: Kita semua bahwa memang El Nino ini memberikan dampak yang negatif ya, gagal panen, pergeseran kalender tanam, mundur gitu ya. Terus peningkatan beberapa hama tertentu, namun demikian juga terdapat peluang atau hal-hal yang bisa dioptimasi dari kejadian El Nino ini. Misalnya untuk komoditas yang relatif tahan, yang cocoknya ketika kondisi lebih kering, tentu lebih optimal di periode ini bisa kita apa, dengan mengatur awal musim tanam dan juga melihat ketersediaan airnya, kita bisa optimalkan. Yang kedua, ada berapa pasir dari apa namanya pertanian ya, misalnya di pasir pematangan atau ketika kondisi kering itu justru optimal.
0: Menyikapi hal tersebut, Kementerian Pertanian Kementan telah menerbitkan surat edaran nomor 73 tahun 2026 terhadap seluruh pemerintah daerah untuk dapat mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian Indonesia. Sekretaris Jenderal Sekjen Kementan Suwandi menuturkan, dalam surat edaran tersebut, Kementan meminta seluruh jajarannya di berbagai daerah untuk menjaga dan memastikan sumber aliran air dapat tersalurkan hingga ke lahan-lahan pertanian. Bahkan Sekjen Kementan Suwandi menyebut, dalam menghadapi perubahan iklim tahun 2026 ini, Kementan juga akan menggenjot produksi pertanian yang dapat menghasilkan produksi di saat musim kemarau.
2: Dilakukan perbaikan, rehab-rehab, saluran-saluran air diangkut semua itu, supaya nggak mampet-mampet nanti saat musim hujan, tapi kering proses ini. Kemudian menjaga embung-embung waduk-waduk di data mana yang bisa dipakai. Kemudian benih. Untuk menghadapi musim kering El Nino, gunakan varietas-varietas yang kinjah pendek umurnya, tapi yang tahan kekeringan. Apa itu? Ya, Impaku 4-13, Impari 36 dan seterusnya, Situbagendit, Situpatenggang, Pajajaran, dan banyak sekali varietas-varietas yang siap untuk ditanam menghadapi untuk musim kering.
0: Sementara itu, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menyatakan, sektor pertanian telah siap menghadapi perubahan iklim yang berpotensi besar memberikan dampak pada hasil pertanian nasional. Kesiapan ini dijelaskan Mentan karena pihaknya terus menggencarkan sejumlah langkah strategis untuk penguatan dan perluasan pertanian dalam sejumlah program-program pertanian.
3: Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Kita sudah membangun embung, kemudian irigasi pompa, kemudian sumur dalam, kemudian pompanisasi, opla, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
0: Bahkan tidak hanya itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga mengungkapkan kesiapan Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim dengan melihat stok pangan saat ini yang telah mencapai 5,2 juta ton. Mentan Andi Amran bahkan optimis, meski diterpa perubahan iklim El Nino, stok pangan yang ada saat ini mampu mencukupi kebutuhan nasional hingga 10 bulan mendatang. Hitungan estimasi dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Artinya dengan cadangan ini tiga-tiganya itu bisa 10-11 bulan ke depan.
4: Kami juga menghadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait ketahanan pangan menghadapi prediksi dampak dari perubahan iklim yang ada.
5: Ya, kalau saya sih menilai biasa aja lah ya terkait perubahan iklim seperti yang diberitakan belakangan ini. Karena kan kalau kita ikutin berita terkait perubahan iklim ekstrim, kalau saya nggak salah ingat dan nggak salah baca ya, kita tuh sebenarnya pernah mengalami perubahan iklim yang jauh lebih ekstrim. Nah, ini kan cuma terkait bagaimana menjaga ketahanan pangan kita ya, biar siap menghadapi perubahan iklim tanpa terkendala di ketersediaan stok pangan. Ya, okelah, kalau dulu tuh mungkin ya teknologi untuk pertanian kita belum secanggih saat ini. Jadinya saat itu mungkin sektor pertanian kita jadi gagal panen, sawah-sawah jadi pada

0: kering, dan ini yang menyebabkan kurang ketahanan pangan kita. Tapi kalau kita lihat sekarang, ini teknologi di sektor pertanian udah maju loh. Ditambah kalau kita ngikutin pemberitaan, pemerintah tuh gencar banget di sektor pertanian. Contohnya nih, sawah bisa berkali-kali panen, terus ada program bikin lahan sawah baru. Jadi ya menurut saya, Indonesia pasti bisa sih melewati apa yang dikhawatirkan terkait dampak perubahan iklim.
1: Menurut saya kondisi ketahanan pangan kita saat ini bisa melewati dampak dari perubahan iklim. Karena memang kalau kita ikutin sejauh mana ketahanan pangan kita saat ini, kemarin disampaikan sama Pak Menteri Pertanian ya, kalau stok kita bisa menjangkau sampai tahun depan, 10-11 bulan ya kalau nggak salah. Intinya di tahun depan jelang pertengahan, jadi bukan di awal tahun yang kita semua tahu kalau awal tahun pasti musim hujan. Banjir sana-sini bisa jadi ancaman gagal panen. Tapi sekarang gimana memastikan bentuk panennya itu bisa tetap berjalan ya, mau itu lagi musim kemarau ekstrim, mau itu lagi musim hujan, ya dicari terobosan yang lebih baik saat ini untuk memastikan panen tetap berjalan. Ketahanan pangan kita saya yakin mampulah untuk menghadapi perubahan iklim ini. Wong kita tanam tongkat kayu bisa tumbuh kok.

0: Sementara itu, editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga lumbung pangan di tengah ancaman perubahan iklim. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pencapaian swasembada pangan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto patut diapresiasi secara mendalam karena swasembada yang diraih saat ini memiliki tantangan yang jauh berbeda berat dibandingkan era-era sebelumnya. Jika kita menorehkan ke belakang, Indonesia pernah mencatat sejarah swasembada beras pada tahun 1984 di era Presiden Soeharto, mengantarkan Indonesia mendapatkan penghargaan dari Food and Agriculture Organization tahun 1985 serta pengulangan prestasi serupa pada 2008, namun swasembada beras yang kita nikmati pada tahun 2025 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo adalah sebuah anomali positif di tengah gempuran perubahan iklim yang ekstrim. Pendengar, perubahan iklim kini bukan lagi ancaman di masa depan, melainkan kenyataan pahit yang menguji ketahanan pangan kita hari ini. Kenaikan suhu global, pola hujan yang tidak menentu, kekeringan berkepanjangan, hingga banjir yang merusak siklus panen adalah realitas yang harus dihadapi para petani kita. Dalam kondisi dinamis ini, pemerintah harus melangkah lebih progresif. Swasembada pangan bukan sekedar target angka di atas kertas, melainkan sebuah ekosistem yang harus dijaga. Masyarakat berharap kepada pemerintah untuk dapat mengakses sistem pertanian cerdas atau smart farming. Fokusnya harus tertuju pada pengembangan varietas benih unggul yang tahan terhadap perubahan cuaca, modernisasi infrastruktur irigasi, serta digitalisasi prediksi cuaca yang presisi bagi pertanian. Selain itu, kita perlu keluar dari jebakan ketergantungan pada satu jenis komoditas saja. Ini bukan hanya soal ketahanan, tetapi soal kedaulatan pangan yang sejati. Namun, keberhasilan ini mustahil terwujud jika hanya bertumpu pada pundak pemerintah dan petani. Dibutuhkan sinergi lintas sektoral, akademisi untuk riset teknologi, dunia usaha untuk rantai distribusi yang efisien, dan masyarakat untuk pola konsumsi yang bijak. Mengurangi pemborosan makanan adalah kontribusi nyata setiap individu untuk menjaga stabilitas lumbung pangan kita. Pada akhirnya, ketahanan pangan nasional adalah marwah bangsa. Diperlukan konsistensi kebijakan yang kokoh dan berkelanjutan demi menjamin bahwa setiap anak cucu bangsa ini tidak hanya cukup makan, tetapi juga sejahtera di masa depan. Mari kita jaga lumbung pangan kita, karena di sanalah masa depan Indonesia ditempa. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari internasional. Iran menyatakan pelayaran melalui Selat Hormuz masih memerlukan koordinasi dengan Teheran, meskipun telah mencapai kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat dalam mengakhiri konflik. Iran sendiri masih memberlakukan persyaratan koordinasi dengan angkatan lautnya bagi kapal-kapal yang ingin melintasi jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Kanada berhasil memenangkan laga kedua mereka pada penyisihan grup B Piala Dunia 2026 usai melibas Qatar 6-0 di Stadion Vancouver dan yang lebih dikenal dengan Stadion British Columbia Place di Kanada pagi hari ini. 6 gol The Reds masing-masing dibekukan oleh Sikelarin, dan di menit ke-16 Jonathan David, di menit ke-29 menit ketiga tambahan waktu pertama, dan menit kedua tambahan waktu babak kedua. Nathan Saliba yang ikut mencatatkan namanya di menit ke-64 dan juga gol bunuh diri dari gelandang Qatar Mohamed Al-Manai pada menit ke-75. Selain hujan gol yang harus diterima, partai ini juga diwarnai dua kartu merah kepada para pemain The Maroons, diantara Himam Al-Amin dan Asim Madibo. Berdasarkan hasil pertandingan, Kanada memimpin klasemen sementara grup B dengan 4 poin. Menyusul Swiss di posisi kedua dengan poin yang sama, Bosnia dan Bosnia Herzegovina di tempat yang ketiga, dan Qatar berada di dasar klasemen.

Informasi tadi menutup Warta Berita pagi hari ini, dan kami pastikan Anda bisa terus bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia karena akan menyiarkan langsung Piala Dunia di pertandingan selanjutnya antara Korea Selatan melawan Meksiko. Dan ikuti juga melalui informasi kami di www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan kebersamaan kita hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikan Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, dan senang sekali seri Seru Starto terus bersama Anda di Indonesia Menyapa Pagi hari ini, tanggal 19 Juni 2026. Dan nampaknya kita memang akan maraton Piala Dunia. Dari beberapa pertandingan sebelumnya, di mana Switzerland melawan Bosnia Herzegovina, kemudian juga baru saja selesai beberapa menit yang lalu, yaitu pertandingan antara Kanada dan Qatar, di mana 6-0 menjadi skor dominan bagi pertandingan di grup E. Dan sesaat lagi kita sama-sama akan menyaksikan dan mendengarkan bagaimana babak penyisihan dari grup A Piala Dunia yang akan berlangsung di tuan rumah juga ini nampaknya di Stadion Guadalajara, Meksiko. Dan Meksiko dan Korea Selatan sendiri sejauh ini Meksiko berada di puncak klasemen, sementara grup A mengalahkan Afrika Selatan dengan skor murni 2-0. Sementara Korea Selatan membuntuti di posisi kedua, kalah selisih gol setelah melakukan comeback impresif dan sempat menang 2-1 atas Republik Ceko. Dan tentunya juga saya tidak akan sendirian, karena nanti juga akan ada beberapa rekan-rekan saya yang akan menemani Anda. Juga saya pagi hari ini akan didampingi oleh seorang pengamat sepak bola, ada Bung Nova Arianto. Bung Nova, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi.
0: Salam olahraga.
1: Salam olahraga.
0: Ini kita maraton Piala Dunia pagi ini ya, benar-benar pertandingan yang sangat waktunya berdekatan dan juga mungkin nanti akan ada catatan-catatan. Dan pendengar juga pemirsa, untuk Anda penggemar Piala Dunia 2026, RRI hadir untuk Anda.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Meksiko versus Korea Selatan.
0: Ya, Bung Nova, mungkin sebelum kita memulai ya, bagaimana nantinya pertandingan antara ini selisih grup A ya, ke Korea Selatan dan Meksiko, di mana mungkin kalau Asia nih Korea Selatan sepertinya tim yang juga cukup dijagokan di Piala Dunia kali ini. Mungkin Anda punya prediksi-prediksi tersendiri yang boleh disampaikan juga kepada pendengar dan pemirsa, silakan.
1: Ya, ini akan menjadi pertandingan yang seru ya. Meksiko dan Korea Selatan ini sama-sama menjadi cerminan kekuatan sepak bola di zona masing-masing. Meksiko itu adalah salah satu tim papan atas di Amerika Utara, sementara Korea Selatan adalah kekuatan sepak bola, salah satu kekuatan sepak bola di Asia. Meksiko saat ini menempati posisi 14 di ranking FIFA, sementara Korea Selatan ini ada di ranking 25. Jadi dari ranking FIFA itu sendiri bisa memberi gambaran ya soal bagaimana nantinya pertandingan akan berlangsung ini.
0: Oke, kalau tadi yang disampaikan bahwa kedua tim punya kekuatan di zona masing-masing, kira-kira seperti apa sih skuad asuhan Myungbo ini nantinya meyakinkan? Ini kenapa saya ngomongnya lebih kepada Asia, karena mungkin Jepang dan Korea Selatan itu adalah salah satu yang dijagokan ya untuk di Asia ya. Seperti apa kira-kira, Bung Nova?
1: Ini di pertandingan pertama kemarin Korea Selatan menang dengan skor 2-1 setelah sempat tertinggal 0-1. Ini membuktikan bahwa Korea Selatan punya daya juang tinggi yang dibarengi dengan kemampuan individu dan kemampuan organisasi yang bagus. Pada pertandingan tersebut, pelatih Hong Myungbo melakukan pergantian pemain yang benar-benar jitu. Setelah ada pergantian pemain di atas menit 60, Korea kemudian menyamakan kedudukan 1-1, dan kemenangan Korea 2-1 itu pencetak golnya adalah pemain pengganti. Pemain pengganti Oh Hyun-gyu. Oh Hyun-gyu ini menggantikan posisi Son Heung-min yang merupakan bintang sekaligus kapten dari Korea Selatan.
0: Oke, kalau dilihat juga dari komposisi pemain-pemain Meksiko, seperti apa sih? Mungkin boleh diceritakan, Bung Nova.
1: Ya, Meksiko ini ramai pemain-pemain berkualitas ya sebenarnya. Ya. Meksiko ini pemain-pemainnya itu pemain-pemain layak ekspor ini.
0: Iya.
1: Di tiap lini mereka punya kekuatan. Di posisi kiper sendiri ada seorang kiper bernama Guillermo Ochoa. Dia memang tidak main kemarin dalam laga melawan Afrika Selatan, tapi dia sudah ada dalam 6 Piala Dunia. Dan kali ini tampaknya Ochoa juga tidak akan berada di bawah Mister Meksiko, karena yang menjadi kiper di timnas Meksiko pada pertandingan pagi hari ini adalah Raul Rangel. Selain itu, Meksiko juga memiliki, ini kebetulan line up-nya sudah ada di situs FIFA.com, ada Jorge Sanchez, ada Edson Alvarez, Johan Vazquez, Jesus Gallardo, Eric Lira, Luis Romo, Brian Gutierrez, Julian Quiñones, Raul Jimenez dan Roberto Alvarado. Dan Raul Jimenez ini sudah mencetak 46 gol. Dia menjadi salah satu top skor timnas Meksiko di bawah salah satu legenda Meksiko yaitu Javier Hernandez. Kemudian ada Julian Quinones ini memegang rekor sebagai pemain pertama yang mencetak gol di Piala Dunia 2026. Tentunya dengan sebuah rekor yang impresif, sebuah rekor yang prestisius begitu ya. Quinones akan berusaha kembali mengulang penampilan yang bagus pada pertandingan pagi hari ini melawan Korea Selatan. Dan bagi Meksiko, Korea Selatan punya kualitas yang lebih tinggi dibanding Afrika Selatan. Begitu pula sebaliknya, bagi Korea Selatan, Meksiko akan menghadirkan tantangan pada level yang berbeda.
0: Baik, dan kalau dilihat juga ini tadi kalau kita berangkat dari pertandingan sebelumnya, bagaimana permainan berlangsung di tuan rumah Kanada, kali ini juga sama ya, ada faktor tuan rumah nih, bermain di Stadion Guadalajara ini, Meksiko tentunya didukung penuh oleh puluhan ribu supporter fanatiknya, atmosfer stadion juga bisa menjadi tekanan mental yang sangat berat bagi tim lawan, menurut Anda?
1: Ya, ini Stadion Guadalajara, stadion dari sebuah klub, markas klub Guadalajara, salah satu klub yang cukup punya nama di Meksiko, dan kapasitasnya 49.000, bisa jadi 40.000 sendiri adalah
0: dari fanatik Meksiko ya.
1: Tapi Korea Selatan kemarin menang di pertandingan pertama di stadion ini. Nah, ini juga mungkin Meksiko punya kepercayaan diri, Korea Selatan juga punya kepercayaan diri sendiri nih di pertandingan ini. Jadi itu juga salah satu yang membuat pertandingan ini akan seru ya kalau dilihat dari faktor-faktor di luar lapangan ya.
0: Iya, iya. Saya sedikit melihat dari tadi sosok-sosok nama-nama pemain yang dibacakan. Kalau dari mungkin sudut pandang saya melihat postur-postur tubuh nih. Ini kan juga menentukan juga ya bagaimana nanti strategi dan permainan, Bung Nova. Kalau dilihat, ini ada postur tubuhnya Edson Alvarez misalnya atau Raul Jimenez begitu ya. Ini kan tentunya punya sepak pojok atau tendangan-tendangan bebas yang bisa menjadi senjata rahasia untuk memecah situasi dalam permainan. Sementara pemain-pemain Korea Selatan, kita tahu postur tubuhnya adalah postur-postur Asia. Ini mempengaruhi juga kah kira-kira?
1: Iya, kalau dilihat dari pertandingan pertama, match day pertama kemarin, Korea Selatan ini kebobolan. Dibobol oleh Ladislav Krejci yang memanfaatkan lemparan roket dari Koval. Lemparan roketnya seperti Pratama Arhan ya kalau di timnas Indonesia ya. itu salah satu kelemahan Korea menghadapi duel-duel atas, duel-duel udara. Tapi Korea Selatan sendiri sebenarnya punya pemain yang juga bukan kaleng-kaleng gitu ya. Ada pemain Kim Min-jae ini back dari Korea Selatan yang bermain di Bayern Munchen. Yang perlu dilakukan Korea Selatan adalah bukan hanya menghalau bola yang akan nyampe ke kotak penalti, tapi nanti juga pemain-pemain Korea Selatan harus bisa mencegah bola itu sebelum dioper atau diumpan ke dalam kotak penalti. Jadi benar-benar yang kerja keras bukan hanya backnya, tapi juga dari gelandang udah harus memastikan bahwa pemain-pemain Meksiko tidak akan melancarkan umpan-umpan atas.
0: Jadi ini memang juga dari sisi apa, mentalitas comeback begitu ya, bisa dibilang ya, kalau Bung Nova ya. Ya, skuad Taiguk Warriors ini namanya kan biasanya disebut seperti itu ya, membuktikan bahwa memang mental baja mereka di beberapa pertandingan laga-laga perdana ini bisa membalikkan kedudukan yang tertinggal dari tertinggal menjadi menang, kemudian juga pada saat Ceko, kemudian juga kalau dari sisi skema formasi ini masih 3-4-3 kah yang kira-kira akan membuat Korea Selatan cukup kuat?
1: Hong Myung-bo ini pernah dunia bahwa dirinya tidak akan bergantung pada satu strategi saja. Sebelumnya dia memang fanatik dengan 3 back, tapi kemudian semakin berusia, semakin dewasa juga pelatih ini. Jadi dia mempersiapkan plan A, plan B seperti di pertandingan pertama Korea Selatan ini pakai 4 back. Dan sepertinya pada pagi hari ini Korea Selatan juga akan menggunakan 4 back juga ini. Dengan komposisi ada Lee Han-beom, Kim Min-jae. Oh, 3 back pagi hari ini. Ada Lee Han-beom, Kim Min-jae, dan Lee Gi-hyuk. Ini memang formasi back terbaik yang dimiliki Korea Selatan saat ini. Meskipun pada pertandingan melawan Ceko di match day pertama, ada beberapa kesalahan minor yang membuat lawan bisa merebut bola di daerah pertahanan mereka.
0: Oke, kita tahu juga bahwa sesungguhnya ada prediksi-prediksi yang mungkin banyak disampaikan ya. Tapi kalau menurut Anda sendiri, Bung Nova, prediksinya gimana nih dengan dua kekuatan yang cukup kuat ini?
1: Ini saya berharap pertanyaan ini seperti dua pertanyaan sebelumnya, banyak gol. Mm-hmm. Jadi kita bisa melek pagi hari.

0: sapa dulu Pak Jupri, selamat pagi.
1: Pagi Ibu.
0: Iya, pendukung mana ini?
1: Pendukung saya dari Meksiko Ibu.
0: Meksiko, oke. Pak Jupri, apa yang mau disampaikan, ditanyakan atau mau dibagikan ini pagi ini?
1: Menurut saya itu baru-baru yang Meksiko sama yang Padana itu Meksiko sama dari klub mana tuh Ibu, itu sangat telepon saya dari Meksiko, walaupun mencari prediksi saya tuh 3-2 Ibu.
0: Prediksi 3-2, oke baik. 3-2 untuk Meksiko ya?
1: Iya Ibu.
0: Oke, siapa pemain unggulannya nih Pak Jupri?
1: Yang kemarin itu Ibu.
0: Gimana?
1: Dari
0: Laurejo atau dari... George Sanchez?
1: Iya, Ibu.
0: Oke, okay, namanya sudah susah ya soalnya Pak Jupri ya. Oke, okay, terima kasih Pak Jupri. Selamat pagi, selamat mendengarkan Pro 3.
1: Pak Nova, Ibu.
0: Iya, oke. Okay. Dari Kupang kita ke Pekanbaru. Pak Atong, pagi.
2: Selamat pagi Mbak Risti Rustarto dan Bung Nova.
0: Siap.
2: Nama komentatornya kayak usia 20 kita ya.
3: Mirip-mirip aja Pak.
0: Memang ini usianya masih 19 menjelang 20 kok saya lihat ini. Gimana Pak Tong, mau mendukung siapa pagi ini?
2: Asia, bela Asia dong.
0: Asia ya, ya. Karena tadi pagi udah makan kimchi atau gimana?
2: Iya enggak juga, cuma
0: gimana?
2: Korea, kalau Korea itu dia punya super sub itu Oyun Yu ya, nanti dia belas paruh babak nanti dimainkan, jadi Son Heung-min, Lee Kang-in, terus Wang Ji-chan masih ada, Lee In-boom, jadi kalau Meksiko sekarang dengan Meksiko dulu jauh beda. Lalu dulu ada Eric Lamela, jadi lebih kuat dulu ada asisten pelatihnya sekarang. Jadi Meksikonya yang sekarang udah nggak horor. Waktu pertama saya tahu Korea Selatan ketemu Meksiko tahun 86, terus tahun 90 juga ketemu Meksiko skornya 3-1. Sekarang udah nggak lagi, yang menang Korea Selatan 2-0.
0: Oke, baik kalau gitu. Terima kasih untuk prediksinya Pak Atong.
2: Iya, pagi.
0: Pagi. Ya, ini ada 3-2 Meksiko, ada juga yang bilang 2-0 Korea Selatan. Tadi kalau dari pemain-pemain line up ini mungkin Bung Nova yang juga ingin kita ketahui ya, selain dari statistik head to head dari kedua permainan, apa sih yang bisa menjadi kelemahan dari dua timnas? Mungkin itu juga.
3: Ya, untuk kelemahan sendiri Meksiko mungkin harus bisa mentransformasikan dukungan penonton di Stadion Guadalajara ini menjadi sebuah motivasi ya, bukan sebuah beban. Karena kalau misalnya mereka merasa terbebani, maka kemampuan terbaik tidak akan keluar dalam 2 kali 45 menit ini. Juga yang harus diperhatikan Meksiko adalah bagaimana efektivitas serangan ketika melawan Afrika Selatan yang mendapat 2 kartu merah pada pertandingan pertama. Meksiko ini gagal mengonversi peluang menjadi gol, sehingga hanya menang 2-0 melawan 9 orang pemain. Ini yang harus diperhatikan Meksiko pada pertandingan pagi hari ini. Sementara kalau di Korea Selatan sendiri, mereka harus tidak hanya menggantungkan harapan kepada Hwang In-beom yang memang tampil cukup bagus ya pada pertandingan pertama. Dia mencetak 1 gol dan 1 asis, ibaratnya menjadi roh permainannya Korea Selatan. Karena Hwang In-beom ini juga masih rentan cedera. Selama musim 2025-2026, pemain Feyenoord ini cuma bermain 17 kali. Karena ada cedera ligamen, kemudian ada cedera betis. Jadi dia sempat absen itu sekitar 170 hari. Jadi ya memang untuk mengenalkan Hwang In-beom seorang, itu adalah sebuah, jangan sampailah Korea Selatan hanya bergantung pada Hwang In-beom. Meskipun kita tahu juga Korea Selatan tadi ada pemain-pemain seperti Son Heung-min, kemudian ada Wang Hee-chan tadi.
0: Wang Hee-chan ya. Oke, baik kalau gitu. Dan pendengar juga pemirsa, sedikit cerita mengenai Stadion Guadalajara atau yang dikenal sebagai Estadio Akron. Ini memiliki kelebihan utama, desain arsitekturnya unik berbentuk gunung api, teknologi lapangan juga hibrida, jarak tribun yang dekat ke lapangan.

0: Dan ini menciptakan atmosfer penonton sangat intim atau sangat dekat untuk bisa Bung Nova bahasanya menekan mental tim tamu ya.
1: Sorakan-sorakan itu bisa merasuk ke hati pemain lawan itu.
0: Bahaya. Iya, dan ternyata stadion ini juga dianggap megah seperti Colosseum, di mana fakta-fakta ini menarik perhatian. Namun Estadio Guadalajara ini juga memiliki kapasitas tadi sudah disebutkan sekitar 48.000, dan jika dibandingkan dengan stadion pilihan FIFA lainnya, ini termasuk stadion yang termungil karena peringkatnya di peringkat bawah nih, peringkat 15 ya, dan yang peringkat paling bawah adalah stadion Toronto. Atmosfer kemudian juga fasilitas-fasilitas yang ditawarkan ini nampaknya memang bisa mencakup atau menampung hingga 50.000 penonton. Tapi ternyata pagi hari ini tiket yang berhasil dijual oleh dijual kepada penonton adalah sekitar 42.000 tiket. Jadi memang cukup peak nampaknya ini ya. Kalau kita sekedar menceritakan atmosfer dan suasananya, mungkin Bung Nova boleh menambahkan apa yang menjadi keunikan juga dari stadion Estadio Guadalajara.
1: Ya, seperti stadion-stadion pada umumnya ya, tidak hanya menggelar pertandingan sepak bola, di sini juga pernah ada pertandingan tinju antara jagoan tinju Meksiko, Canelo Alvarez ini pernah bertanding di sini melawan John Ryder, juga menjadi tempat konser musik. Shakira pernah konser di sini, kemudian The Weeknd yang beberapa hari lalu di Jakarta pernah juga tampil di sini untuk manggung gitu ya. Dan selama Piala Dunia 2026, Stadion Guadalajara ini akan menggelar 4 pertandingan. Pertandingan pertama sudah berlangsung pekan lalu ketika Korea Selatan menang 2-1 atas Ceko. Kemudian laga Meksiko-Korea pagi hari ini merupakan laga kedua di Stadion Guadalajara. Kemudian nanti ada pertandingan Kolombia melawan Kongo dan Uruguay melawan Spanyol. Ini membuktikan bahwa stadion ini memang
0: layak menjadi salah satu ikon besar di sana, dan juga memang identitas budaya yang kental membuat Guadalajara mengukuhkan dirinya sebagai kota yang paling Meksiko karena pusat kebudayaan dari musik mariachi dan juga tanah kelahiran dari minuman tequila. Sehingga kalau nanti Meksiko menang nih, bisa dipastikan bahwa atmosfer pesta jalanannya akan cukup ramai, riuh dan sebagainya begitu ya Bung Nova ya. Iya. Dan kita masih menantikan begitu ya untuk pertandingan sesaat lagi akan dimulai. Kedua tim juga saat ini tengah bersiap. Nanti saya akan mengajak rekan saya Erik dan juga Senpi Hilmansyah untuk bersama-sama menemani Anda mendengarkan langsung bagaimana jalannya pertandingan dari kedua timnas masing-masing. Kalau secara sejarah, kita bicara mungkin sedikit ya flashback. Ini kan Korea Selatan cukup membuat banyak gebrakan selama menjadi peserta Piala Dunia begitu ya. Bahkan klub-klub besar seperti Italia dan sebagainya, ini bahkan sudah nggak sampai lagi nih di Piala Dunia. Sedikit kelas balik ke situ, mungkin boleh juga cerita Bung Nova.
1: Iya, Korea Selatan ini debut di Piala Dunia 1954, tapi kemudian lama absen. Kemudian 86 mereka masuk lagi ke Piala Dunia, sampai sekarang nggak putus-putus. Ini menunjukkan mereka punya talenta, mereka punya pembinaan yang bagus, mereka punya liga yang berkualitas. Dan ya tentu kalau kita bicara Korea Selatan di Piala Dunia, tidak akan lupa dengan bagaimana mereka menjadi tuan rumah di 2002 Jepang. Dan capaiannya memang fantastis ya, mencapai semifinal. Dan yang seperti dibilang Barisi tadi, mengalahkan Italia, juga mengalahkan Spanyol waktu itu, sampai harus kalah dari Turki ya.
0: Ya, kembali lagi nih, kita kalau tadi bicara mengenai prediksi-prediksi yang mungkin diunggulkan dari kedua belah timnas begitu ya. Taktik-taktik ataupun formasi-formasi dari kedua pelatih juga ini nampaknya cukup kuat atau ada keunggulan tersendiri dari dua pelatih masing-masing, Bung Nova?
1: Iya, kedua pelatih ini juga sama-sama punya track record yang mirip-mirip ya. Kalau kita bicara mereka adalah mantan pemain timnas, dan mereka juga pernah menjadi pemain timnas ketika Meksiko, Javier Aguirre menjadi pemain timnas ketika Meksiko menjadi kontestan di Piala Dunia 86. Sementara di kubu Korea, Hong Myung-bo itu pernah menjadi pemain ketika Korea bermain di Piala Dunia 98 dan 2002. Nah, sementara Javier Aguirre juga di Meksiko pernah membawa Meksiko, pernah melatih Meksiko di Piala Dunia 2002 dan 2010.
0: Wow.
1: Demikian juga dengan Hong Myung-bo, ini juga pernah jadi pelatih ketika Korea bertanding di Piala Dunia 2010. Jadi memang kedua pelatih ini sudah punya pengalaman,
0: ya,
1: sudah punya pengetahuan.
0: Terutama untuk menembus sampai dengan bisa dibilang Piala Dunia begitu ya?
1: Iya, iya, betul. Karena tidak hanya di level Piala Dunia saja, tapi juga di kualifikasi Piala Dunianya. Sementara untuk dari segi taktik sendiri, kedua pelatih ini bisa dibilang cukup kaya akan kaya akan taktik ya. Dia tidak akan bergantung pada satu formasi saja. Dia akan menunggu dan kemudian mereaksi ketika lawan melakukan perubahan, lawan melakukan transisi, akan langsung di counter. Jadi ini pagi hari ini memang pagi hari yang kita harapkan menghasilkan banyak gol lagi,
0: yeah,
1: di pertandingan-pertandingan sebelumnya.
0: Oke, dan ini baru saja dinyanyikan lagu kebangsaan masing-masing ya, sebagai persiapan menuju, dan mungkin sedikit saya gambarkan, ini tampak berbincang antara Hong Myung-bo bersama Javier Aguirre, saling menyapa ya, dengan senyum yang cukup hangat begitu ya, kalau bisa kita gambarkan, dan pengalaman luas di Liga Spanyol, La Liga terutama untuk Javier Aguirre, ini kan juga pernah berada di Atletico Madrid, di Espanyol, di Mallorca, tentunya secara taktik turnamen besar ini pasti sudah digambarkan, apalagi beban mental tuan rumah ya, seorang Javier Aguirre. Kira-kira akan memainkan kunci seperti apa kalau tadi dari Korea mungkin 3-4-3 kalau Javier kira-kira?
1: Ya, Javier Aguirre ini akan memainkan formasi 4-3-3 kalau saya lihat tadi. Tapi ketika mereka Meksiko kehilangan bola, mereka akan bertransformasi menjadi posisi 5 back untuk mencegah agar Korea Selatan tidak seenaknya masuk ke kotak penalti Meksiko. Jadi nanti mungkin kita akan lihat bagaimana upaya Meksiko untuk membendung serangan Korea Selatan di area tengah. Jadi area tengah ini akan memegang peranan penting dalam pertandingan pagi hari ini, karena kedua kubu sama-sama memiliki pemain-pemain yang berkualitas. Di Korea Selatan ada Seol Yong-woo, ada Hwang In-beom, ada Paik Sung-hoo, dan Kim Moon-hwan yang akan berhadapan dengan gelandang-gelandang dari Meksiko. Ada Eric Lira, Luis Romo, dan Brian Gutierrez. Benar-benar pertandingan yang akan sama-sama membutuhkan kemampuan terbaik, kemampuan 100% dari kedua kubu.
0: Oke, kita juga ingin tahu ya, sebenarnya kalau dari semakin hari ini permainan-permainan ini nampaknya memang setiap hari ada hal-hal baru begitu ya, setiap hari ada hal-hal yang tidak terprediksi begitu ya, Bung Nova, bisa kita bilang demikian ya. Kira-kira akan ada apa, gebrakan seperti apa nih yang kalau terlihat dari kedua belah? Karena kita tahu ini punya jiwa masing-masing, satu jiwa tuan rumah, satu jiwa pantang menyerah yang kita tahu dari Korea begitu ya, Bung Nova ya.
1: Ya, ini akan menjadi pertandingan yang sengit amat sekali mungkin. Kalau misalnya memang ada gol cepat, itu justru akan membuat pertandingan semakin seru, karena ketika sebuah tim unggul 1-0, maka untuk kualitas Piala Dunia, tim itu tahu bahwa keunggulan 1-0 tidak akan membuat mereka menang, karena mereka butuh lebih dari sekedar 1 gol ya, untuk mengamankan, memastikan kemenangan. Seperti kita tahu bahwa pertandingan-pertandingan sebelumnya banyak kesebelasan yang setelah unggul 1-0, mereka mencoba untuk mencetak gol lagi dan mencetak gol lagi. Sementara ketika sebuah tim tertinggal 0-1 pada menit-menit awal, maka ini akan memantik mereka untuk menjadi lebih agresif lagi untuk menyamakan kedudukan. Dan dalam pertandingan pagi hari ini juga menghadirkan sebuah tiket ke babak gugur. Siapapun yang menang, mereka akan meraih 3 poin, dan artinya salah satu dari kedua tim akan meraih 6 poin nantinya. Dan 6 poin itu akan membawa Korea Selatan dan Meksiko ke babak gugur, ke fase gugur.
0: Langsung kepada fase gugur ya. Berarti bisa kita bilang ini pertandingan berdarah-darah gitu yang akan diperjuangkan, karena memang ini membuktikan bagaimana mereka mampu bertahan ada di sini begitu. Dan saat ini pendengar juga pemirsa bisa digambarkan setelah tadi mereka bersama-sama bersalaman, ada bisa dibilang bahwa pembukaan dibuka di Stadion Guadalajara dengan dentuman dari 3 pesawat tempur ya, yang membuktikan 3 warna yaitu merah, putih, dan hijau. Ini warna khas dari Meksiko, Bung Nova ya.
1: Iya. 3 ya.
0: 3 or 3. Dan kita juga tidak sabar nampaknya ini seperti apa nantinya. Apakah ada jebakan serangan balik nantinya dari Hong Myungbo yang mempertahankan dari formasi 3 back tersebut, ataupun juga akan ada dominasi-dominasi sayap Meksiko yang biasanya kita ketahui, itu juga nanti kita sama-sama akan melihat. Anda sendiri mengunggulkan siapa nih? Saya pengen tanya itu, Bang Nova.
1: Saya mengunggulkan gol-gol banyak terjadi dalam pertandingan ini sehingga kita akan menyaksikan pertandingan yang penuh warna, penuh gol ya.
0: Iya, iya. Karena memang pagi ini membuat semangat dan jadi melek gitu ya hasil-hasil pertandingannya. Ini yang saya kagumi dari seorang pengamat ya. Tidak akan menjurus pada salah satu tetapi akan sangat diplomatis ketika dua-duanya siap untuk bertanding. Ada yang ingin Anda sampaikan atau Anda bacakan juga dari kesiapan pagi hari ini? Silakan.
1: Ya, ini akan seperti tadi dibilang Mbak Risti bahwa akan menjadi pertandingan berdarah-darah ya, bisa ya, karena memang menggiurkan, akan menggaransi sebuah tiket ke fase gugur yang pasti akan membuat kedua kubu sama-sama punya ambisi ya, karena sebelumnya memang Hong Myungbo dan Javier Aguirre menegaskan bahwa target utama dalam awal fase Piala Dunia adalah lolos ke babak 32 besar, begitu.
0: Iya. Pendengar dan juga pemirsa, kita sama-sama akan mengikuti siaran langsung pertandingan Timnas Meksiko melawan Timnas Korea Selatan yang akan berlangsung di Estadio ataupun juga di Gua Stadion Guadalajara, Meksiko. Bersama dua rekan saya yang sudah hadir kali ini, ada Bung Erik Hamsah dan Bung Senpi Hil Hamsyah. Selamat pagi Bung Erik dan juga Bung Senpi.
2: Selamat pagi, Risti.
3: Pagi.
0: Ini pagi hari makin semangat kita ya dengan yes, tim Asia yang mewakili ini ya.
3: Betul, ditambah melawan tuan rumah ya.
0: Betul sekali. Baik, tanpa berpanjang-panjang lagi, kita sama-sama akan mengikuti bersama-sama dengan dua rekan saya. Saya serahkan langsung kepada Bung Erik dan juga Bung Senpi.
4: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Meksiko versus Korea Selatan.
5: Ya, baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada, kita langsung menuju Stadion Guadalajara di Meksiko untuk menyaksikan pertandingan di grup A yang mempertemukan tuan rumah Meksiko menghadapi tim asal Asia, Korea Selatan. Ya baik, saudara pendengar, nanti juga pertandingan ini akan dipandu oleh Bung Senpi Hil Hamsah dan juga komentator Bung Nova Arifianto. Baik, saudara pendengar, kita langsung menuju ke stadion. Saat ini kedua kesebelasan tengah mempersiapkan untuk dilakukannya kick off babak yang pertama. Di pertandingan pagi hari ini, tuan rumah Meksiko menggunakan jersey berwarna hitam-hitam dengan kaos kaki berwarna hitam, sementara Korea Selatan menggunakan jersey berwarna ungu dengan kaos kaki berwarna ungu. Kiper Korea Selatan menggunakan jersey berwarna kuning-kuning dan Meksiko kipernya menggunakan jersey berwarna hijau-hijau. Ya, baik saudara pendengar, saat ini Meksiko menguasai bola namun berhasil direbut oleh pemain dari Korea Selatan di tengah lapangan pertandingan. Kali ini Kim menguasai bola, melebar ke sektor sebelah kanan, kembalikan bola ke belakang kepada kiper Kim, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Kali ini Korea Selatan berusaha

punggung 22 Seol Yongwoo. Tarik bola ke belakang. Pemain dengan nomor punggung 3 Ki Hyuk. Maksudnya tadi kirim umpan kepada rekannya, namun dihalau saja, terjadi bola udara. Kali ini Meksiko menguasai bola, terjadi perebutan bola di lapangan tengah, namun wasit meniupkan peluitnya. Nampaknya In Byum tadi melakukan pelanggaran kepada pemain dari Meksiko. Tendangan bebas untuk

Di pukul 11 hingga pukul 17.30 nanti dengan berbagai rangkaian program informasi dan juga lagu-lagu terbaik untuk pendengar semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Road.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
3: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
2: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
3: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
2: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
3: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
2: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
3: Terserah, tapi ini fakta.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, satu informasi dari Pengadilan Negeri Rotendao, isi panggilan ditujukan kepada Yakoba Yohana Selu, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, dahulu beralamat di RT 007 RW 004 Desa Holoama, Kecamatan Lowalain, Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Alamat sekarang tidak diketahui. Selanjutnya disebut tergugat. Sehubungan dengan perkara perdata gugatan nomor yang tertera antara Gusti Henok sebagai penggugat, lawan Yakoba Yohana Selu sebagai tergugat. Supaya datang menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Rotendao di Jalan Kompleks Perkantoran Bumi Sasando Permai Baa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2026 jam 10 waktu Indonesia Tengah. Demikian untuk maklum. Pendengar, masih dari Pengadilan Negeri Rotendao, isi pengumuman ditujukan kepada Justaps Spridoni Pelokila, umur 43 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, alamat Sanggawen, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Dan sekarang alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Rotendao nomor yang tertera tanggal 10 Juni 2026 antara Belina Rahelia Kase sebagai penggugat, lawan Justaf Spridoni Pelokila sebagai tergugat. Yang amarnya berbunyi sebagai berikut: mengadili. Yang pertama, menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir. Yang kedua, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan first take. Selanjutnya, menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 19 November 2005 di Gemit Jemaat Kefas Kupang dan telah dicatat kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kota Kupang berdasarkan kutipan akta perkawinan dengan nomor yang tertera tanggal 19 November 2005. Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumannya. Selanjutnya, menetapkan hak asuh anak yang bernama Abraham Gracelo Pelokila, jenis kelamin laki-laki, lahir di Rotendao pada tanggal 26 Januari 2013, berada pada pihak penggugat dan tetap memberi uang kepada tergugat selaku ayah kandung untuk memberi perhatian dan kasih sayang kepada anak yang hingga dewasa. Selanjutnya, memerintahkan kepada penitra Pengadilan Negeri Rotendao untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meteri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rotendao untuk dicatat dalam buku register yang dipergunakan untuk itu dan dikirimkan pula ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tentang adanya perceraian antara penggugat dengan tergugat. Selanjutnya, pemerintah kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rotendao paling lambat 60 hari sejak keputusan pengadilan tentang perceraian telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770 bahwa terhadap keputusan tersebut tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan first take dalam jangka waktu menurut undang-undang.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo,

mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Ya, mendengar satu informasi untuk Anda, setelah berolahraga, tubuh kehilangan banyak cairan dan elektrolit melalui keringat. Oleh karena itu, mengonsumsi minuman yang tepat setelah beraktivitas fisik sangat penting untuk membantu proses pemulihan tubuh. Mendengar, selain mengembalikan cairan yang hilang, minuman pasca berolahraga juga dapat membantu mengurangi rasa lelah, menjaga keseimbangan elektrolit, dan mempercepat pemulihan otot. Air putih menjadi pilihan terbaik dan paling sederhana untuk diminum setelah berolahraga. Udara membantu menggantikan cairan yang hilang dan menjaga fungsi organ tubuh tetap optimal. Bagi seseorang yang melakukan olahraga ringan hingga sedang, air putih biasanya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan dehidrasi setelah berolahraga. Selain air putih, minuman isotonik juga dapat menjadi pilihan, terutama setelah melakukan olahraga dengan intensitas tinggi atau dalam durasi yang cukup lama. Minuman ini mengandung elektrolit seperti natrium dan kalium yang membantu menggantikan mineral yang hilang melalui keringat. Dengan demikian, tubuh dapat kembali sehat lebih cepat dan terhindar dari risiko dehidrasi. Mendengar, air kelapa juga dikenal sebagai minuman alami yang baik dikonsumsi setelah olahraga. Kandungan elektrolit alami seperti kalium, magnesium, dan natrium menjadikan air kelapa sebagai alternatif sehat untuk membantu mengembalikan keseimbangan cairan tubuh. Selain menyegarkan udara, kelapa juga rendah kalori dan bebas bahan pengawet. Susu rendah lemak merupakan pilihan minuman yang kaya manfaat bagi pemulihan otot. Kandungan protein dan karbohidrat di dalamnya membantu memperbaiki jaringan otot yang bekerja keras selama olahraga. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa susu dapat menjadi minuman pemulihan yang efektif setelah aktivitas fisik meningkat. Mendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah gak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat.

0: monyet dong.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: Ya, selamat siang pendengar, masih bersama saya Mitra Sinla untuk edisi siang hari ini. Ya, mendengar saja kita untuk mengakhiri program acara Indonesia Sehat untuk edisi 19 Juni 2026. Pendengar, nanti kita akan berjumpa lagi dalam edisi berikutnya dalam Indonesia Sehat untuk siang hari ini. Pendengar, tetap bersama kami di RRI Pro 1. Nanti setelah ini kita akan mengikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Al-Ikhwan Ba'a. Dan sebelum mengikuti siaran, saya akan memberikan berbagai lagu religi untuk pendengar semua. Selamat mendengarkan.

الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى فيه الكتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله العظيم الحمد لله kata yang pantas untuk kita sanjungkan sebagai sebuah tanda syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang jika kita mau mencoba untuk menghitung-hitung nikmat-nikmat Allah itu, maka pasti kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Jalan terbaik adalah dengan selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah. Niscaya dengan rasa syukur itu, insya Allah akan ditambahkan nikmat-nikmat lain. La in syakartum la ajidannakum, tapi juga ditambahkan oleh Allah, ingatlah jika nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepadamu engkau kufuri, maka azabku amatlah pedih. Ma'asyiral muslimin, salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Habibana Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah kebenaran yang insyaallah akan memberikan syafaatnya kepada kita di yaumil akhir nanti jika kita tetap istiqomah dengan syariat yang telah disampaikannya. Ma'asyiral muslimin, lewat mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri sembari mengingatkan kepada kita, marilah untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, memperbaiki tatanan takwa dalam kehidupan kita, karena sebaik-baiknya bekal yang akan kita bawa adalah bekal takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perkenankanlah kami untuk menyampaikan khutbah dengan judul Empat Permata Dalam Diri Manusia.

rasa dan karsa. Manusia berbeda dari makhluk Allah yang lainnya. Malaikat diciptakan hanya memiliki akal tanpa diberi hawa nafsu. Hewan dibekali syahwat sehingga hidupnya hanya semata-mata mengikuti keinginan kebutuhan badannya. Makan, minum, berhubungan badan dan segala sesuatu yang bersifat jasmania. Sementara setan diciptakan oleh Allah hanya bekal nafsu, sehingga sepanjang hidupnya selalu ingkar akan nikmat-nikmat Allah. Manusia sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah At-Tin ayat yang keempat, manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Laqad halaknal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia diciptakan dengan segala sesuatu yang dikaruniakan oleh Allah, juga pada malaikat, hewan dan setan. Karena manusia diberikan akal pikiran syahwat dan hawa nafsu. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, maka kehidupan manusia lebih dinamis. Karena manusia berjuang dalam tarikan antara ketiganya. Kadang manusia bisa sama seperti malaikat, hanya tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kadang juga bisa seperti hewan yang hanya mementingkan keinginan jasmaninya. Atau juga bisa seperti setan yang hanya mengumbar hawa nafsunya. Sebagai makhluk ciptaan Allah dalam bentuk yang terbaik, maka manusia dikaruniai empat hal sebagai permata dalam dirinya. Empat permata itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, sebagaimana dikutip oleh Ihya Ulumuddin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada empat permata dalam tubuh manusia yang dapat hilang juga karena empat hal. Empat permata tersebut adalah akal, agama, sifat malu, dan amal soleh. Akal adalah alat untuk memahami agama. Agama adalah rambu-rambu atau aturan yang memberikan arah kepada kita manusia. Sifat malu adalah pengendali. Dan amal soleh adalah buah dari akal memahami agama. Dengan pengendali berupa sifat malu tadi, maka akal akan menjadi pemimpin dalam tubuh manusia untuk mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang patut dilaksanakan dan mana yang tidak patut untuk dilaksanakan, mana yang harus dikerjakan dan mana yang harus ditinggalkan. Ibnu Hajar mendefinisikan akal sebagai sebuah permata ruhani ciptaan Allah yang berada dalam jasad manusia untuk mengetahui sesuatu yang hak dan yang batil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Permata kedua yang dikaruniakan Allah kepada manusia adalah agama. Agama adalah aturan atau norma yang mengarahkan akal manusia untuk menerima hal-hal yang baik, hal yang layak dan pantas. Maka agama menjadi pedoman bagi manusia untuk menjalani kehidupannya. Bagaimana mengendalikan hawa dan nafsu? Akal sehat akan mengarahkan kita untuk dapat menerima agama yang hanif,
agama yang lurus, yakni adinul Islam, yang mampu memberikan ketenangan lahir dan batin, yang dapat melahirkan sifat pengendali rasa malu, serta membuahkan amal-amal soleh. Malu merupakan sifat yang dikembangkan oleh agama untuk mengendalikan perilaku manusia yang dapat membedakan kita dengan hewan ataupun setan. Oleh karena itu, Ibnu Hajar membagi rasa malu itu menjadi dua, yakni yang pertama haya'un nafsihi nafsihun dan haya'un imaniyun. Yang pertama adalah rasa malu yang diberikan oleh Allah kepada setiap makhluk manusia. Contohnya, rasa malu karena memperlihatkan auratnya. Sifat ini tidak diberikan kepada hewan. Sementara haya'un imaniyun adalah ketika seorang mukmin mampu mencegah dirinya untuk berbuat maksiat hanya karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat ini hanya diberikan kepada seorang mukmin yang mampu menggunakan akalnya untuk memahami perintah dan larangan Allah. Karena itu sangatlah wajar jika Rasulullah memberikan nasihat kepada sahabatnya dengan mengatakan, Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Malu untuk tidak berbuat maksiat. Malu meninggalkan perintah-perintah agama. Malu untuk berbuat-buat yang tidak baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Permata yang terakhir yang dimiliki oleh manusia adalah amal soleh. Ini perbuatan yang patut dan baik menurut kaidah-kaidah agama. Amal soleh adalah buah dari kemampuan kita memahami agama, menjalankan perintah agama, serta kemampuan kita mengendalikan sikap kita dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak orang yang memahami agama dan bahkan memiliki ilmu agama yang banyak, tapi tidak mampu mengendalikan syahwat dan hawa nafsunya, sehingga ia tidak memiliki rasa malu. Ia hanya bisa melakukan sesuatu untuk berorientasi pada kebutuhannya. Agama tidak menjadi ikatan dengan batinnya, sehingga keinginan untuk berbuat selalu dipandang sesuatu yang baik-baik saja. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, namun ingatlah juga bahwa empat permata tadi yang begitu besar nikmatnya dalam kehidupan kita bisa hilang juga oleh karena empat perkara. Yang pertama, marah-marah mampu menghilangkan akal. Iri dan dengki dapat menghilangkan agama. Serakah dapat menghilangkan sifat malu. Dan menggunjing dapat menghilangkan amal soleh. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, pertahankanlah empat permata yang tadi bermanfaat bagi kita. Jagalah agama kita. Jangan hanya karena dunia kita rela menjual agama kita. Pertahankanlah kemampuan untuk berbuat amal soleh. Di bulan Muharram ini, kita dianjurkan untuk peduli kepada sesama kita, peduli kepada kaum du'afa, peduli kepada para fakir dan miskin, peduli kepada yatim piatu. Sedikit yang kita berikan kepada mereka akan menjadikan tali kasih dan memberikan dampak amal soleh bagi kita.
yang insya Allah nanti kita akan menjadi hamba-hambanya yang muttaqin. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berbuat baik. Jangan menunda keinginan untuk berbuat baik selagi tangan masih bisa terulur dan hati masih terus bisa memohon ampun. Mudah-mudahan Allah memberikan kenikmatan dan rezeki yang banyak buat kita, umur yang panjang, dan terus meningkatkan ketakwaan kita, yang pada akhirnya ketika kita dipanggil kembali nanti, bekal takwa itu menjadi wasilah bagi kita di yaumil akhir nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adzim wa nafa'ni wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

Yeah.

بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Rotenda Nusa Tenggara Timur, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Rote, edisi Jumat 19 Juni 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang diantaranya. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke SMP Negeri 1 Ndona, Kabupaten Ende, Kamis 18 Juni 2026. Kanada bantai Qatar dengan skor 6-0 pada laga kedua tim di Grup B, sementara Kanada di puncak klasemen Grup B Piala Dunia 2026. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya Mitra Sinlai. Dalam rangka memperkuat kemitraan kampus IAKN Kupang menandatangani kerjasama dengan TVRI Nusa Tenggara Timur dan Media Rakyat Nusa Tenggara Timur untuk memperkuat promosi serta pengembangan kelembagaan kampus. Rektor IAKN Kupang Dr. Imade Suwardana, Dr. Imade Suwardana mengatakan kampus membutuhkan dukungan sebagai pihak agar mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan memperluas dampaknya bagi masyarakat.
2: Dan juga ada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan MOU untuk penguatan kelembagaan dengan dua mitra, baik mitra TVRI, hormat kepada Kepala TVRI yang sudah hadir, yang akan bersama-sama menandatangani MOU, dan juga kepada rekan media Rakyat NTT yang juga berkenan untuk bersama-sama menjadi bagian integral kampus IAKN Kupang berdampak.
1: Selain memperkuat kerjasama, IAKN juga meningkatkan kualitas mahasiswa dari berbagai kegiatan. Rektor menyebutkan minat calon mahasiswa

0: siswa baru tahun ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berbagai kegiatan mendapatkan sambutan positif dari para mahasiswa, salah satunya adalah Ervin yang turut berpartisipasi dalam membawa acara vokal grup. Saat ini diwawancarai RRI Kupang, Ervin mengatakan berterima kasih kepada civitasnya yang selalu memfasilitasi kreativitas mahasiswanya. IAKN Kupang menargetkan penerimaan mahasiswa baru terus meningkat melalui berbagai program akademik dan kegiatan publik yang melibatkan masyarakat serta secara langsung. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka melakukan kunjungan kerjasama ke SMP Negeri Satun Dona, Kabupaten Ende, Kamis 18 Juni 2026. Dalam kunjungan tersebut, Gibran menyoroti kondisi ruang kelas yang gelap dan langsung meminta staf pendamping menyediakan lampu untuk segera dipasang.
1: Langkah cepat itu dilakukan setelah Wapres melihat langsung kondisi ruang belajar yang minim penerangan. Ia menilai fasilitas tersebut perlu segera dibenahi agar aktivitas belajar mengajar siswa tidak terganggu. Kepala SMP Negeri Satun Dona, Sofia Ere, mengaku terharu dan gembira atas kunjungan orang nomor dua di Indonesia tersebut. Menurutnya, kehadiran Wapres menjadi momen bersejarah bagi sekolah yang dipimpinnya. Sofia mengatakan kunjungan itu terasa istimewa karena berlangsung menjelang berakhirnya masa jabatannya sebagai kepala sekolah pada 25 Juli 2026. Ia mengaku tidak menyangka SMP Negeri Satun Dona terpilih sebagai lokasi kunjungan di tengah banyaknya sekolah lain yang berada di wilayah perkotaan. Ia menjelaskan, dalam pertemuan tersebut, Gibran juga berdialog dengan para siswa terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Berbagai pertanyaan mengenai program itu dijawab oleh pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang turut mendampingi kunjungan. Selain membahas MBG, pihak sekolah menyampaikan sejumlah kebutuhan sarana pendidikan. Salah satunya yang menjadi perhatian utama adalah kondisi ruang kelas yang gelap akibat keterbatasan penerangan. Menurut Sofia, setelah mendengar penjelasan pihak sekolah, Wapres langsung meminta staf pendamping untuk membeli lampu yang dapat segera dipasang. Respon tersebut disambut antusias oleh guru dan siswa yang hadir.
2: Nah, saya menangis karena tempat yang dikunjungi di sini, ini tempat masa jabatan saya yang nanti di tanggal 25 Juli berakhir, yeah, untuk satu periode di sini. Yeah. Jadi saya merasa sangat senang sekali dan juga sedih. Yeah. Sedih karena orang yang pas ini bisa mengunjungi di sini. Sementara ada sekolah-sekolah di kota kan. Nah, sangat senang, gembira, sedih, bahagia sekali. Hal yang diperbincangkan tadi selain wawancara dengan anak, tanya tentang makanan yang BPG. Kalau untuk kami sekolah tadi berkaitan dengan ruangan-ruangan yang gelap. Jadi ruangan gelap tadi sudah dipanggil mungkin staffnya. Hari ini juga mereka langsung belikan sebuah lampu untuk kita kelas ini. Lalu yang tadi di sini sempat saya sampaikan menyangkut lapangan olahraga.
1: Tidak hanya soal penerangan, pihak sekolah juga mengusulkan pembangunan lapangan olahraga untuk menunjang aktivitas siswa. Usulan itu mendapat respon positif dan akan ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Sofia menjelaskan, kerusakan lampu kelas kerap terjadi meski setiap tahun sekolah mengalokasikan dana pemeliharaan melalui dana BOS. Ia menyebut sebagian lampu cepat rusak karena saklar sering dimainkan siswa. Bahkan ada lampu yang pecah akibat saat kegiatan sekolah. Kunjungan kerja Wapres Gibran ke SMP Negeri Satun Dona menjadi momentum bagi sekolah untuk menyampaikan kebutuhan fasilitas pendidikan secara langsung. Sejumlah persoalan yang selama ini dihadapi sekolah pun mendapat perhatian dan ditindaklanjuti. RRI Enderovinus Vula melaporkan.
0: Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah Radio Republik Indonesia Rote. Aneka Berita Daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Digital. Kita ke berita selanjutnya. Kantor Pertanahan Kabupaten Roten Dao terus menggenjot pelaksanaan program pendaftaran tanah pendaftaran tanah sistematis lengkap tahun 2026. Guna memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Hingga pertengahan tahun ini, sebanyak 766 bidang tanah telah berhasil diterbitkan sertifikatnya atau sekitar 58% dari target yang ditetapkan. Pelaksanaan program PTSL masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Salah satu kendala utama adalah banyak pemilik tanah yang berdomisili di luar daerah sehingga menghambat proses administrasi sertifikasi. Untuk mengatasi hal tersebut, pemilik tanah dapat memberikan surat kuasa kepada keluarga atau kerabat di desa setempat agar proses sertifikasi tetap berjalan. Selain kantor pertanahan Kabupaten Rotendao juga masih menemukan sejumlah persoalan sengketa batas tanah antar warga. Bersama pemerintah desa, mediasi terus dilakukan untuk mencapai kesepakatan sehingga proses sertifikasi dapat diselesaikan sesuai ketentuan berlaku dan meminimalkan potensi konflik pertanahan. Saat ini jumlah bidang tanah yang telah terdaftar di Kabupaten Rotendao mencapai sekitar 70.000 bidang dari estimasi total 160.000 bidang tanah. Melalui program PTSL, pemerintah berharap seluruh bidang tanah dapat terdaftar secara resmi sehingga masyarakat memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan tanah serta tercipta tertib administrasi pertanahan di Kabupaten Rotendao. Klasemen Grup B Piala Dunia 2026 mengalami perubahan setelah Kanada meraih kemenangan telak atas Qatar pada pertandingan kedua fase grup. Bermain di BC Players Vancouver Jumat dini hari waktu Indonesia Barat, Kanada tampil dominan dengan menghancurkan Qatar dengan skor 6-0. Hasil ini mengantarkan tuan rumah naik ke puncak klasemen sementara grup B dengan koleksi 4 poin dari 2 pertandingan. Kanada sudah menunjukkan keunggulannya sejak babak pertama, memanfaatkan kondisi Qatar yang harus bermain dengan 10 pemain. Skuad tuan rumah terus menekan dan berhasil menutup paruh pertama pertandingan dengan keunggulan 3-0. Gol ketiga Kanada dicetak Jonathan David pada masa injury time babak pertama sekaligus menjadi gol keduanya dalam laga tersebut. Memasuki babak kedua, situasi semakin sulit bagi Qatar setelah Azim Madibo menerima kartu merah dan membuat timnya harus bermain dengan 9 pemain. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan secara maksimal oleh Kanada untuk mendapatkan 3 gol lagi dan memastikan kemenangan besar 6-0. Tambahan 1 poin penuh membuat Kanada menggeser pada pesaingnya dan kini memimpin klasemen grup B. Sementara itu, Qatar semakin terpuruk di dasar klasemen dan terancam gagal melaju ke babak berikutnya. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Kanada dalam upaya mengamankan tiket ke fase grup Piala Dunia 2026. PT Pelindo kembangkan kampung wisata Walakiri, dorong para wisata berbasis komunitas di Sumba Timur. Berikut laporan Yunia Boling.
3: PT Pelabuhan Indonesia Pelindo melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL tengah mengembangkan program kampung wisata Pantai Walakiri di Kelurahan Watumbaka, Kabupaten Sumba Timur. Junior Manager Pelayanan Terminal Pelindo Wengapu, Made Kuna Astanika menyatakan program tersebut merupakan wujud komitmen Pelindo dalam memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat melalui pengembangan sektor pariwisata yang berbasis kawasan Pantai Walakiri dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata yang menggabungkan keindahan pantai, budaya lokal dan konsep pariwisata berbasis kepelabuhanan.
4: Program Kampung Wisata Pantai Walakiri, latar belakang dari program berikut dari PT Pelabuhan Indonesia berkomitmen untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Salah satu bentuk implementasinya adalah pengembangan kampung wisata Pantai Walakiri di Kelurahan Watumbaka, Sumba Timur. Wilayah ini memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata, khususnya wisata pantai dan budaya lokal, yang sejalan dengan konsep port tourism atau pariwisata berbasis kepelabuhanan. Melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, program ini dirancang untuk memperkuat pengelolaan wisata berbasis komunitas. Fokus utama mencakup peningkatan kapasitas masyarakat, pelestarian lingkungan, serta penguatan identitas budaya lokal. Dengan demikian, program ini diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
3: Program yang berlangsung selama 9 bulan ini telah dimulai sejak April 2026 dan ditargetkan selesai pada Desember 2026 dengan peresmian direncanakan pada Januari atau Februari 2027. Melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, Pelindo fokus pada peningkatan kapasitas warga, pelestarian lingkungan, serta penguatan identitas budaya lokal. Pelindo juga berharap pemerintah Kabupaten Sumba Timur dapat memberikan dukungan penuh termasuk membantu menyelesaikan berbagai isu strategis dan kendala di lapangan agar program Kampung Wisata Pantai Walakiri dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi daerah serta pembangunan berkelanjutan. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke SMP Negeri 1 Ndona, Kabupaten ND, Kamis 18 Juni 2026. Kanada bantai Qatar dengan skor 6-0 pada laga kedua tim di Grup B dan Kanada puncaki klasemen Grup B Piala Dunia 2026. Sekian aneka berita siang dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mitra Sinlae, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat siang pendengar, masih bersama saya Mitra Sinlae untuk siang hari ini menemani pendengar semua. Ya pendengar, kita akan masuk dalam program acara musik tradisional dan budaya untuk edisi 19 Juni 2026. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama saya Mitra di RRI Pro 1. Nanti akan memberikan berbagai informasi budaya terkait di Nusa Tenggara Timur.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar, saatnya kita untuk mendengarkan cek fakta. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Puan Maharani meminta pemerintah untuk menggenjot penaikan pajak dari rakyat. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, video ini identik dengan unggahan di kanal YouTube Berita Satu, di mana momen Puan berpidato untuk membuka rapat paripurna DPR RI pada 16 Agustus 2022. Dalam video aslinya, tidak ada pernyataan Puan yang meminta pemerintah menggenjot penarikan pajak dari rakyat. Setelah dicek menggunakan perangkat, diketahui bahwa video itu dibuat dengan teknologi AI untuk memanipulasi wajah dan suara Puan. Pendengar, itu dia cek fakta terkait hoax Puan Maharani minta pemerintah genjot penarikan pajak.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, mendengar satu informasi untuk Anda, tidak jauh dari Kota Kupang terdapat destinasi wisata alam terkenal bernama Air Terjun Oenisu. Air terjun yang terletak di Desa Oenisu, Kupang Barat ini menjadi salah satu lokasi favorit masyarakat lokal maupun wisatawan karena memiliki suasana yang sejuk dan alami. Dikelilingi pepohonan hijau, Air Terjun Oenisu menawarkan kesegaran yang sangat berbeda dibanding cuaca panas khas Kota Kupang. Pendengar, jarak yang dapat ditempuh dari Kota Kupang ke Air Terjun ini kira-kira 30 menit. Air Terjun Oenisu memiliki beberapa tingkatan air yang mengalir melalui bebatuan alami. Airnya jernih dan dingin sehingga banyak pengunjung memilih berenang atau sekedar bermain air bersama keluarga. Suara gemuruh air yang jatuh menciptakan suasana tenang yang membuat wisatawan merasa rileks. Pemandangan air terjun yang cantik ini juga menjadi spot foto bagi generasi Z. Pendengar, di sekitar lokasi terdapat area duduk dan tempat berteduh yang biasa digunakan pengunjung untuk bersantai sambil menikmati makanan. Pada akhir pekan, kawasan ini sering didapati wisatawan lokal yang datang untuk piknik keluarga. Akses menuju lokasi juga cukup mudah karena dapat ditempuh menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Pendengar, selain menjadi tempat rekreasi, Air Terjun Oenisu juga menjadi lokasi favorit bagi pencinta fotografi alami. Cahaya matahari yang masuk di sela pepohonan menciptakan panorama yang sangat indah, terutama pada bagian pagi dan siang hari. Kebersihan lingkungan sekitar menjadi alasan mengapa tempat ini tetap menjadi destinasi wisata favorit di Kota Kupang. Iya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

Ya, pendengar setia RRI Pro 1 Rote dimanapun berada, saatnya kita untuk mengakhiri program acara musik tradisional dan budaya di edisi 19 Juni 2026. Terima kasih sudah masih bersama kami di RRI Pro untuk siang hari ini. Terus dengarkan kami dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Dan kita akan masuk lagi dalam acara berikutnya untuk pendengar semua. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Rote. Bersama saya Mitra Sinlae, pamit dari program acara musik tradisional.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Ya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Rote dimanapun berada. Jumpa kembali bersama saya Mitra Sinla di siang hari ini. Untuk itu kita akan masuk dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pendengar, hari ini Jumat 19 Juni 2026 kita akan goyang bersama deretan lagu dangdut pilihan dari panggung ke panggung, dari klasik sampai lagi yang viral. Rote sekali di udara, tetap di udara. Pendengar, untuk yang mau request lagu atau yang mau kirim salam buat orang-orang yang tersayang, untuk keluarga yang jauh dimanapun berada, bisa langsung di line telepon kami di 085195919250. Kita tunggu ya untuk partisipasi pendengar semua di siang hari ini. Dan saya akan putar lagu dari Ike Nurjana, Memandangmu. Selamat mendengarkan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Ya, benar, kita akan bergabung bersama Pro 1 Gobang untuk mengikuti ekonomi digital bersama RRI Pro 1 Rote.

gawang Sumatera Utara ini bola di hadapan.

0: Surau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan

0: Bang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat sore pendengar, di rangkaian Kupang Sore kami hadirkan untuk Anda Brenda Astacita Pro 1. Hari ini tentang ekonomi digital. Kita bicara tentang kesenjangan dan peluang ekonomi digital di NTT, dan terlebih khusus kita bicara tentang penggunaan QRIS ya, di setiap kegiatan-kegiatan ekonomi di Nusa Tenggara Timur. Dan pendengar ya, ini yang pasti bicara tentang ekonomi digital, perkembangan ekonomi digital di Indonesia itu terus menunjukkan tren yang positif, termasuk meningkatnya penggunaan sistem pembayaran digital ya berbasis QRIS. Tapi ya, di tengah pesatnya transformasi digital masih ada tantangan-tantangan ya, masih ada kesenjangan untuk pemanfaatan akses teknologi dan lain sebagainya, terutama untuk wilayah Nusa Tenggara Timur. Kita sama-sama tahu wilayah NTT ini punya tantangan geografis yang luar biasa. Nah, kesenjangan seperti apa dan peluangnya di tengah kesenjangan, di tengah tantangan, bagaimana peluangnya untuk perkembangan ekonomi digital di Nusa Tenggara Timur? Ya, untuk itu kami akan dalam Brenda Astacita untuk sore ini, kami telah menghadirkan narasumber untuk sama-sama kita share ya di sore ini. Ada Kak Richard T. C.H. Bulang S.E.M.E.C.D.F. ya, dosen prodi ekonomi pembangunan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Nusa Cendana Kupang. Selamat sore.
3: Selamat sore Kak Indah, selamat sore pendengar RRI Pro 1 Kupang.
2: Oke, apa kabarnya Kak di sore hari ini?
3: Puji Tuhan, kabar baik. Semua kabar yang baik juga untuk Kak Indah dan teman-teman semua dari RRI.
2: Baik, terima kasih. Kak Richard, ini kita bicara tentang kesenjangan dan peluang ya ekonomi digital di Nusa Tenggara Timur. Ini lebih khusus kita bicara tentang pemanfaatan seperti apa ya, QRIS gitu ya, atau yang kayaknya lebih banyak digunakan seperti itu ya, QRIS gitu ya Kak ya, untuk wilayah ya, NTT. Nah, ini boleh di awal kebersamaan kita untuk sore ini, Kak Richard, ini bagaimana Kak Richard melihat perkembangan secara umum dulu nih ekonomi digital di Nusa Tenggara Timur di akhir-akhir ini, di era yang sudah semakin berkembang ya, harusnya kita juga sudah mulai berkembang juga ke arah sana. Silakan.
3: Ya, untuk ekonomi digital sebenarnya kalau kita buka literatur terdahulu apa itu ekonomi digital, sebenarnya ekonomi digital itu adalah bagian yang membantu kegiatan ekonomi untuk bisa berjalan dengan lebih efektif dan efisien dengan penggunaan teknologi. Jadi yang jadi pertanyaan, kegiatan ekonomi itu apa? Di mata kuliah atau pelajaran ekonomi di SMA, kegiatan ekonomi itu ada tiga. Yang satu produksi, yang kedua distribusi, yang ketiga itu adalah konsumsi. Produsen punya sekian banyak produknya untuk dijual, konsumen punya income atau pendapatan yang dipakai untuk membeli produk yang diproduksi oleh produsen. Tapi di sisi yang lain itu ada penghubung di tengah itu yang disebut dengan istilah distribusi atau distributor dan sebagainya sebagai subjek. Nah, kalau kita lihat secara konvensional, dari produksi barang mulai ke middle stream itu pengemasan dan sebagainya sampai kepada produk hilirnya untuk dinikmati masyarakat, kalau tidak ada sesuatu yang bisa membantu, itu kan proses perpindahan itu bisa semakin lebih lama. Tapi kalau ada bantuan itu kan lebih enak, kegiatan ekonomi bisa berjalan dengan lebih smooth, lebih cepat. Ekonomi digital itu adalah kegiatan ekonomi yang dibungkus dengan penggunaan teknologi yang baik. Di kehidupan sehari-hari kita bisa ketemu, misalkan kita mau makan, kita pergi ke warung kecil-kecilan saja, atau warung kelontongan tempat jual bahan-bahan makanan di situ, kita mau beli, ternyata disediakan satu media pembayaran namanya barcode kris dan sebagainya, kita sekali tap masukkan uang bisa lebih efektif. Kita mau pergi ke kampus mungkin, kita jarak dari rumah ini jauh, kendaraan semua ada kendala dan sebagainya, sehingga kita perlu mencari akses lain untuk bisa pergi ke kampus. Ada transportasi online yang kita bisa manfaatkan dari handphone itu, itu adalah bagian kecil pada ekonomi digital. Kemudian kita mau mendengarkan berita, entah itu dari radio ataupun dari berita dari media mainstream dan sebagainya, kita tidak perlu lagi buka TV dan sebagainya, kita bisa manfaatkan internet, kita bisa buka YouTube dan sebagainya untuk bisa mendengarkan sepanjang perjalanan kita tanpa harus stay di satu tempat yang sama. Itu bagian daripada ekonomi digital. Artinya ekonomi digital itu sebenarnya itu adalah bentuk lanjut daripada ekonomi konvensional yang bukan hanya berkaitan dengan kegiatan ekonomi saja, tapi kegiatan ekonomi itu dibantu dengan penggunaan teknologi.
2: Oke. Dan apakah kita di Nusa Tenggara Timur di sekarang ini sudah mulai berkembangkah kegiatan atau ekonomi digital itu dengan yang tadi disampaikan oleh Kak Rikat bahwa membantu sebenarnya ya, membantu aktivitas-aktivitas ekonomi ini. Apakah ini sudah mulai berkembang atau seperti apa?
3: Ya, kita seperti yang disampaikan oleh Kak Indah tadi di kata pengantar, bahwa kita punya tantangan geografis yang besar. Nah, untuk daerah NTT, berkhususnya untuk beberapa wilayah di Nusa Tenggara Timur, kita sudah masuk pada era ekonomi digital itu sendiri. Akses transportasi online kita sudah bisa nikmati, terkhususnya di wilayah Kota Kupang, walaupun ada beberapa kabupaten yang belum terjamah akses atau layanan seperti itu. Kemudian kita bisa pesan makan online dan sebagainya tanpa perlu harus pergi ke warung atau ke tempat makan untuk kita bisa beli. Kita tinggal manfaatkan transportasi online itu atau drive-thru dan sebagainya. Bahkan dari sisi misalkan kita mau belajar saja, tidak perlu lagi pakai buku konvensional karena kita disediakan e-book, kita disediakan platform online seperti LMS, Learning Management System dan sebagainya. Kita di NTT, kita sudah mengenal hal-hal seperti itu. Artinya ekonomi digital yang kita menganggap bahwa penggunaan teknologi untuk wilayah NTT, apalagi bagian daripada wilayah 3T seperti ini yang harusnya dalam tanda kutip kita kesulitan untuk mengakses hal tersebut, tapi dalam kenyataannya penerapan ekonomi digital ini kita sudah bisa nikmati dengan secara luas, terkhususnya di wilayah Kota Kupang di NTT. Hal apapun kita bisa lakukan dengan teknologi yang terekap dalam kegiatan ekonomi yang kita lakukan.
2: Dan tadi disampaikan bahwa sepertinya Kak Rikat lebih mengkhususkan kayak kita di Kota Kupang begitu ya. Nah, ini sesuai dengan topik kita soal kesenjangan dan juga peluang. Dan di awal tadi kita memang sepakat bahwa kalau kita memang wilayah NTT, tantangannya adalah letak geografis. Dan apakah letak geografis ini ataukah karena kewilayahannya kita ini yang membuat adanya kesenjangan itu, Kak?
3: Ya, itu salah satu. Yang kedua juga, untuk membangun kebiasaan seperti itu, kita harus membangun ekosistemnya. Nah, ekosistem itu membutuhkan infrastruktur digital dan sebagainya. Artinya secara fisik itu yang perlu dibentuk, misalkan menara dan juga sebagainya, tower sinyal dan juga sebagainya, itu perlu untuk disediakan secara fisik. Nah, karena kita adalah representasi paling jujur negara Indonesia seperti apa, karena negara Indonesia kan dikenal dengan negara kepulauan. Kita provinsi ini provinsi kepulauan, banyak sekali pulau-pulau yang misalkan berdasarkan lautan, sehingga konektivitas itu kita harus melalui jalur logistik, yaitu laut, untuk kemudian bisa menyambung konektivitas yang terputus-putus itu, berkaitan dengan akses penghubung untuk bisa kita ada hubungan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, infrastruktur itu kalau misalkan tidak bisa terbangun, nantinya itu ada beberapa hal yang kita tidak bisa mengakses layanan itu karena internet dan sebagainya itu kan harus disediakan jaringannya. Nah, kalau tidak bisa disediakan jaringan, kita susah untuk kemudian mengakses. Betul bahwa ada adopsi atau perkembangan teknologi baru, misalkan dari SpaceX kita bisa luncurkan Starlink. Di hutan pun kita bisa mengakses internet, tapi kita terkendala lagi selain kondisi geografis kita. Kita pendapatannya kan kalau di Indonesia ada istilahnya upper middle income country. Kita masuk dalam negara pendapatan ke atas. Tapi untuk wilayah NTT ini kan kita lower middle income country. Kita bukan pendapatan menengah ke atas, tapi justru pendapatan menengah ke bawah. Karena kebanyakan pekerjaan kita kan pekerjaan formal, ASN dan sebagainya, yang mendominasi struktur pekerjaan di NTT. Sehingga secara struktur pendapatan pun tidak semua kita bisa membeli Starlink. Itu yang menjadi masalah, sehingga infrastruktur digital itu kita perlukan. Nah, konektivitas itu yang menjadi penghambat untuk bisa pemerataan infrastruktur digital itu bisa diterapkan di seluruh wilayah NTT itu, Pak.
2: Kewilayahannya kita, konektivitasnya itu juga menjadi apa ya, membuat kesenjangan semakin jauh begitu kah, Kak? Dari misalnya kayak kalau kita ya berarti Kota Kupang ke kabupaten-kabupaten yang lain begitu.
3: Ya, secara infrastruktur karena tidak merata itu menyebabkan perkembangan itu mulai tidak bisa berjalan beriringan. Kota Kupang cenderung dia punya perkembangan lebih baik dibandingkan dengan kabupaten lain, karena secara ini adalah ibu kota provinsi, akses secara infrastruktur dan sebagainya itu terbuka. Tapi untuk kabupaten lain itu terkendala berkaitan dengan faktor alam, iklim dan sebagainya, maka perkembangannya itu tidak bisa diseimbangkan dengan perkembangan di Kota Kupang. Itu yang menjadi permasalahan.
2: Dan apakah, karena kan ya bicara juga tuh, kalau misalnya tentang ekonomi digital itu juga pasti berkaitan juga dengan ya tidak hanya akses tapi juga kemampuan dari kitanya sendiri, masyarakatnya sendiri untuk bisa mengakses itu ya, Kak ya. Dan apakah itu juga termasuk dalam kesenjangan yang mungkin dilihat oleh Kak Riket dan teman-teman di Fakultas Ekonomi Bisnis Undiana? Silakan, Kak.
3: Ya, itu berkaitan dengan literasi digital. Itu sebenarnya OJK sudah mengeluarkan publikasi terbaru berkaitan dengan indeks literasi digital untuk beberapa wilayah di Indonesia termasuk Nusa Tenggara Timur. Dan memang secara perkembangan kita tidak lebih baik atau kita agak sedikit di belakang dibandingkan dengan beberapa provinsi atau wilayah di bagian Indonesia Barat. Saya kurang tahu persis nilai koefisiennya itu berapa, tapi bisa dicek untuk perkembangan 2020 publikasi di OJK itu sudah ada yang terbaru untuk literasi digital. Secara garis besar itu menandai bahwa memang kita bertumbuh tapi tidak sepesat dari wilayah-wilayah di bagian Indonesia bagian barat. Tapi intinya kita bertumbuh dan penerapan ekonomi digital itu pelan-pelan berjalan dan diadaptasi dengan baik di wilayah NTT, sekalipun ada kesenjangan.
2: Apakah itu terpengaruh pada tingkat pendidikan atau tidak, Kak?
3: Ya, itu salah satu dari tingkat pendidikannya, berkaitan juga dengan orientasi orang itu terhadap perkembangan teknologi itu seperti apa. Karena tidak sedikit orang di Nusa Tenggara Timur, provinsi kita ini, yang bisa merespon itu secara positif. Ada orang yang cenderung terikat sekali dalam struktur budaya tertentu. Itu agak susah itu untuk kemudian mengadopsi itu dengan sangat baik. Bukan hanya soal literasinya, tapi soal niat adopsinya itu yang kemudian agak sedikit berbenturan juga dengan faktor budaya dan sebagainya. Itu yang membuat salah satu faktor yang mungkin kita bisa menyebut itu, bahwa perkembangan ini memang bukan hanya dipengaruhi oleh faktor literasi atau secara kemampuan intelektualitas tertentu dari masyarakat, tapi dipengaruhi juga oleh faktor budaya dan sebagainya.
2: Sosial, lebih ke sosial begitu ya Kak ya? Sosial ya, budayanya.
3: Iya. Ya.
2: Oke, walaupun kita sudah di zaman yang serba terbuka begitu ya, maksudnya dengan perkembangan yang semakin cepat begitu, tapi tetap kerasa itu masih ada begitu, yang soal

0: teknologi, perkembangan teknologi itu cenderung mensaring hal-hal yang perlu untuk mereka mereka terapkan, perlu untuk mereka nikmati. Contoh misalkan, sekarang ini ada concern dari pemerintah itu berkaitan dengan marketing, digital marketing untuk produk-produk kreatif dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang paling inti itu adalah kain tenunan. Kain tenun dan juga termasuk juga dengan beberapa cagar budaya atau objek pemajuan kebudayaan yang pelan-pelan sekarang diangkat lewat beberapa kajian yang kemudian dilakukan. Nah, untuk proses-proses pembuatan kain tenunan tertentu itu tidak semua kita bisa mendapatkan informasi yang sangat baik berkaitan dengan bagaimana nilai historisnya seperti apa, nilai ekonominya yang kemudian itu bisa dibentuk itu seperti apa. Karena ada hal-hal budaya tertentu yang tidak bisa disentuh atau tidak bisa dengan sembarang kita menginterpretasikan hal-hal tersebut. Itu ada hal-hal tertentu yang harus melewati proses upacara atau nilai kebiasaan kebudayaan tertentu yang tidak bisa terlepas dari hal-hal tersebut. Itu itu yang membuat agak sedikit unik, tapi dalam istilah positifnya kita bisa sebut dengan istilah local wisdom lah dari NTT.
1: Dan apakah itu membuat jadinya seperti kayak ada kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang mungkin rentan untuk sulit mengakses berbagai macam perubahan atau perkembangan-perkembangan yang ada begitu?
0: Iya, itu salah satu juga, tapi ada juga yang bisa dengan gampang itu mengakses, tapi karena literasinya kurang, itu cenderung ada penyalahgunaan ataupun mereka yang disalahgunakan dengan perkembangan teknologi yang ada. Tidak sedikit orang tua di Nusa Tenggara Timur, kalau misalkan ada satu kajian yang kemudian bisa dilakukan, ini bagus sekali. Misalkan berkaitan dengan bagaimana mekanisme penggunaan pay letter dan sebagainya, itu tidak sedikit tua yang kemudian terlibat di situ karena ya itu literasinya itu kurang dan cenderung mungkin ada beberapa orang yang resisten, tapi ada beberapa orang juga yang mungkin oke, silakan kita bisa mengakses ini dengan baik karena ini sudah diberikan kemudahan, tapi karena proses saringnya itu tidak dibarengi dengan literasi yang baik, maka niat mereka itu kemudian disalahgunakan. Itu beberapa hal itu kan terjadi secara mikro. Nah, ini belum ada kajian tertentu yang kemudian bisa mengkaji ini sebenarnya sebarannya seperti apa. Tapi publikasi dari OJK itu kan menjelaskan juga bahwa memang tidak sedikit masyarakat Indonesia, orang tua maupun anak muda yang terlibat dalam mekanisme pay letter ini. Mungkin itu bagus juga, tapi ada beberapa platform yang tidak terdaftar di OJK itu yang menjadi permasalahan. Itu yang membuat beberapa kasus itu berkaitan dengan adopsi ekonomi digital dan resistensi terhadap hal tersebut itu bisa untuk kemudian dibahas dengan lebih seksama.
1: Okay. Jadi itu artinya bahwa untuk kesenjangan ini diperlukan literasi atau ya edukasi begitu ya Kak ya, informasi tepat yang benar dan tepat untuk masyarakat NTT begitu. Karena kan beda-beda tempat, beda cara begitu ya Kak ya. Untuk bisa mereka mengakses itu ataupun menerima itu begitu.
0: Iya, betul.
1: Iya. Dan ini kita lanjut lagi Kak dengan kesenjangan-kesenjangan yang ada sesuai dengan topik kita, kesenjangan dan juga peluang. Walaupun kesenjangan tadi kita sudah dapatkan informasi, kita sudah sharing ya sama Kak Rikat bahwa geografisnya kita, literasi yang masih butuh, ada tantangan soal sosial budaya begitu ya. Nah, ini dengan keadaan-keadaan yang ada gitu, menjadi pertanyaan juga Kak, apa masih bisa begitu ya, kita punya peluang begitu berkaitan dengan perkembangan ekonomi digital di NTT. Kalau dilihat, aduh kayaknya agak susah gitu ya, kalau dilihat dari tadi yang kesenjangannya, tantangannya begitu, memangnya masih punya peluang Kak?
0: Iya, untuk peluang tentu masih ada dan sangat baik justru untuk peluang yang kita bisa manfaatkan. Seperti yang saya bilang

0: tadi, ada perkembangan teknologi yang bahkan infrastruktur digital itu tidak diperlukan dengan masih bangunannya, karena misalkan pemanfaatan Starlink dan sebagainya. Itu peluang yang baik untuk kita semua, ditambah lagi dengan fokus pada astacitanya Presiden Prabowo itu kan salah satunya pembangunan infrastruktur digital dan perkembangan ekonomi digital sampai pada pelebaran akses terhadap kris misalkan. Sekarang kan Bank Indonesia juga mulai genjat, tapi memang sudah dari awal itu mempush untuk penggunaan kris untuk semua layanan perdagangan, baik itu skalanya mikro, kecil maupun menengah, dan tentu pasti usaha besar juga sudah bisa hak dan harus untuk memanfaatkan penggunaan kris, karena itu memotong ada namanya biaya transaksi di situ. Karena tidak perlu lagi pergi ke ATM dan sebagainya, tidak perlu lagi pergi ke bank untuk mengeluarkan uang fisik untuk dipegang dan disimpan di dalam dompet, itu tidak perlu lagi, dan itu sudah bisa dimanfaatkan dengan baik. Dan kantor perwakilan BI NTT juga secara terus menerus itu melakukan sosialisasi berkaitan dengan penggunaan kris, entah itu melewati GNB-nya mereka ataupun duta rupiahnya mereka, itu mereka secara seksama terus menerus melakukan hal tersebut. Ditambah lagi juga dengan dasacitanya Pak Gubernur dan sebagainya dengan seluruh jajarannya, bahwa secara data dan sebagainya harus ada integrasi melalui wali datanya, itu adalah Diskominfo, untuk membuat akses terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan infrastruktur digital itu tertata dengan baik. Artinya secara usaha itu sudah ada berbagai macam usaha yang dilakukan oleh Bank Indonesia itu sendiri dan juga OJK dan tentunya pemerintah provinsi, dan secara payung itu dipayungi dengan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah Republik Indonesia di bawah pemerintah Pak Presiden Prabowo ini. Dan harusnya ini menjadi peluang yang sangat baik, karena kita tidak akan hanya bertahan pada posisi ini, pelan-pelan kan kita juga terus-menerus berkembang, akses pendidikan sudah semakin baik, kemudian tingkat pendidikan kita juga secara data juga menunjukkan perkembangan yang baik, tidak lagi pada persentase besaran lulusan SD yang terbesar, walaupun sekarang itu juga masih menunjukkan hal yang sama, tapi pelan-pelan presentasinya itu mulai bergeser ke SMP, SMA, bahkan nanti ke perguruan tinggi. Artinya secara peluang, harapan itu tentu masih ada, dan kita tidak tertinggal lah untuk penerapan hal-hal seperti ini.
1: Oke, dan apa sektor-sektor yang mungkin seperti kayak unggulan begitu Kak di NTT yang bisa memanfaatkan berbagai perkembangan ekonomi digital kah, atau platform-platform digital kah begitu, yang bisa menjadi sektor unggulan dari kita, wilayah kita, Nusa Tenggara Timur. Apakah seperti kayak, kalau pemerintah kan unggulannya seperti pariwisata gitu ya Kak ya, sementara kalau kebanyakan kita ya pasti pertanian, ya peternakan gitu. Nah, apa sektor-sektor unggulan menurut Kak Rikat yang di wilayah NTT yang bisa memanfaatkan atau punya peluang begitu untuk ekonomi digital atau untuk memanfaatkan platform-platform digital? Silakan Kak.
0: Iya. Untuk akses pembiayaan digital secara data dari OJK itu tetap yang paling tertinggi itu ada pada sektor perdagangan dan jasa. Itu karena kebutuhan komersil itu terlalu tinggi di sektor tersebut. Padahal secara ekonomi, kalau kita baca di buku produk domestik regional bruto secara lapangan usaha di provinsi Nusa Tenggara Timur, kontribusi terbesar yang kita ada di pertanian, kelautan, dan juga perikanan dan sebagainya. Sektor primer lah yang menjadi unggulan kita, karena 20-30% kalau tidak salah itu menurut data BPS. Nah, silakan bisa dikorek, tapi itu menjadi urutan pertama kita secara kontribusi terhadap pembentukan produk domestik regional bruto. Nah, yang jadi masalah, kenapa yang satu secara kontribusi PDRB ini ada pada sektor pertanian, tapi akses layanan digital terkhususnya untuk pembiayaan itu adanya pada perdagangan dan jasa. Ini artinya ada sesuatu yang bisnis di sini. Nah, ternyata kita punya tantangan yang beberapa hal sudah kita bahas tadi.
1: Yeah.
0: Itu adalah sistem ekonomi yang sifatnya subsisten. Tidak sedikit orang yang bergerak pada sektor pertanian itu usaha untuk cari makan hari ini, besok dipikirkan nanti.
1: Oh iya, iya.
0: Itu beberapa hal yang kita ketemu di lapangan. Itu agak susah untuk kemudian kita melakukan indoktrinasi secara positif untuk bisa beralih dari mindset yang seperti itu ke mindset yang sifatnya lebih produktif. Tapi kalau misalkan kita bisa melakukan penerapan yang baik di kampus ini, kita ada satu sistem, ada beberapa sistem lah yang kemudian juga diadopsi oleh banyak pemerintah juga di negara di Indonesia, berkaitan dengan bagaimana strategi pentahelix ataupun hexahelix. Jadi ada multi stakeholder yang kemudian duduk bersama, bagaimana jaringan ini kita bisa bentuk. Nah, pemanfaatan yang salah satu yang mulai baik itu adalah struktur ekonomi yang tinggi itu di pertanian, kelautan, dan perikanan itu diterapkan berdasarkan perkembangan produksi pemanfaat yang menggunakan pemanfaatan artificial intelligence. Beberapa desa kalau tidak salah di NTT itu sudah mulai menggunakan jaringan irigasi tetes untuk membantu produksi produk hortikulturanya mereka.
1: Yeah.
0: Tapi irigasi tetes mereka sinkronisasi dengan penggunaan artificial intelligence, artinya bisa diatur timernya, kapan harus buka ataupun ditutup, kapan jaringan air ini kemudian bisa tersalurkan ke seluruh ladang yang ada. Itu pelan-pelan sudah mulai, dan undana kalau tidak salah sudah mulai ada inisiasi, tapi penerapannya mungkin sebagai percontohannya itu kayaknya sudah atau mulai baru dilakukan di undana itu punya satu ladang tertentu untuk menerapkan teknologi pertaniannya mereka.
1: Istilahnya
0: lahan kering, lagar. Kita biasa bilang kalau di Undang-Undang itu lagar itu irigasi tetes yang

0: bersama-sama. Ini usaha yang kemudian dilakukan. Nah, permasalahan lain itu subsisten itu tadi berkaitan dengan akses pembiayaan. Ini ada data yang menarik juga. Kita punya non-performing loan itu tertinggi ada di pertanian dan perikanan juga. Artinya kita punya mekanisme pembiayaan digital. Kita punya platform yang kemudian kita bisa mengakses pembiayaan secara mikro ataupun secara makro. Hanya non-performing loan kita karena tertingginya di pertanian, ini jarang lembaga keuangan yang mau masuk di sini. Makanya perkembangannya ini cenderung seperti penyu, dia jalan pelan-pelan saja. Karena yaitu akses pembiayaan itu terhambat di situ. Dia di angka 15-17% untuk NPL di sektor primer di NTT. Sedangkan di perdagangan dan jasa itu NPL-nya cenderung kecil. Makanya kebanyakan lembaga keuangan itu mainnya di wilayah atau sektor tersebut. Karena di sisi yang lain industri komersil itu mulai bertumbuh di wilayah NTT, tapi di sisi yang lain kredit macet itu kecil di sektor tersebut. Makanya mereka beraninya itu di situ.
1: Oke. Jadi karena ya memang itu yang disampaikan oleh Kak Rikat itu kenyataan sih ya. Dan banyak informasi pun seperti itu. Kita memang kalau mau dibilang sektor pertanian, peternakan, kelautan itu yang utama gitu. Tapi untuk ekonomi digitalnya, pemanfaatan ataupun akses untuk bantuan dan lain sebagainya sangat kecil bahkan di sektor itu gitu. Jadi ini yang menjadi apalah gitu, bisa jadi kesenjangan, bisa jadi tantangan juga ya Kak ya, walaupun sebenarnya peluang juga kalau orang-orang yang bergerak di bidang pertanian, peternakan ataupun kelautan itu bisa memanfaatkan setiap hal yang sudah disiapkan oleh pemerintah kah gitu, atau perkembangan-perkembangan yang ada begitu. Nah, apakah begitu ya Kak, untuk bisa kalau mau dibilang mengakses yang tadi sudah disampaikan, upaya-upaya yang perkembangan digital dan lain sebagainya, apakah peran pemerintah ini sudah cukup sudah cukup menjangkau ya di sektor-sektor ini Kak, yang tadi pertanian, peternakan, kelautan begitu, untuk bisa lebih memanfaatkan perkembangan-perkembangan yang ada untuk membantu mereka menjadi lebih baik lagi, meningkatkan produksi dan lain sebagainya. Silakan Kak.
0: Iya, saya sebenarnya belum ada data yang secara rinci untuk bisa menjelaskan dalam konteks ekonomi digital untuk pertanian dan juga pertanian, kelautan, perikanan maupun peternakan. Tapi

0: kesenjangan wilayah itu kita lumayan di bawah rata-rata nasional. Rata-rata nasional kan ada di angka 80%. Kita Bali Nusra itu ada di angka 76,86%. Nah, yang sudah dilakukan oleh pemerintah sekarang, mereka mengenjot supaya ada diversifikasi dari layanan internet. Jadi tidak, kalau sebelumnya kita hanya menikmati beberapa jenis platform atau provider yang kita nikmati, sekarang pilihan itu sudah mulai banyak karena banyak tower-tower yang kemudian sudah mulai dibuat oleh atau sudah mulai dikerjasamakan antar pemerintah dan juga pihak ketiga. Itu beberapa hal yang kemudian dilakukan. Kemudian di provinsi NTT ini ada beberapa tim yang kemudian dibuat juga berkaitan dengan bagaimana integrasi antar seluruh kepentingan ini dilakukan satu kebijakan tertentu yang fungsinya hanya untuk pemanfaatan dan perkembangan masyarakat kelas menengah ke bawah di provinsi NTT. Nah, yang dilakukan itu adalah kemarin sempat ada wacana bahwa OJK dan juga BI nanti bersama-sama menggandeng universitas supaya melakukan sosialisasi berkaitan dengan pemanfaatan digital payment dan sebagainya ke seluruh masyarakat kelas menengah ke bawah dengan bantuan daripada mahasiswa, dosen dan sebagainya. Artinya ini upaya yang sebenarnya sudah mulai terbuka bahwa pemerintah ini tidak resisten lagi dengan keadaan yang ada, bahwa pengakuan terhadap perkembangan yang stagnan atau dalam tanda kutip seperti itu untuk adopsi ekonomi digital di NTT ini direspon dengan sangat baik dengan beberapa kegiatan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan penetrasi dan juga densitas dari penggunaan digital yang kemudian bisa diintegrasikan dengan kegiatan ekonomi pada struktur ekonomi yang ada pada wilayah NTT. Itu beberapa hal yang secara nyata sudah diimplementasi dan membutuhkan waktu memang untuk perkembangannya, tapi tidak, langkah-langkah awal ini sudah dimulai dengan sangat baik atas kerjasamanya pemerintah provinsi, kota, kabupaten bersama-sama dengan OJK untuk mikroprudensial dan makroprudensialnya ada pada wilayah atau domainnya Bank Indonesia itu, Kak.
1: Dan apakah itu sudah, kalau mau dibilang ini bisa membantu begitu ya untuk produk-produk lokal ini bisa dipasarkan lebih luas lagi, karena tadi seperti disampaikan oleh Kak Rikat bahwa kayaknya kebanyakan diproduksi atau cukup untuk kehidupan sehari-hari sudahlah gitu. Itu kan yang ada dalam pemikiran masyarakat kita ya, Kak ya. Jadi kalau sudah
0: untuk beberapa kita ketemu seperti itu ya.
1: Jadi kalau sudah ada usaha-usaha atau upaya-upaya, kayaknya kolaborasi ya, Kak ya, bisa membantu lah untuk membuat produk-produk lokal kita begitu ya lebih diperluas lagi jangkauannya begitu ya.
0: Izin Kak Indah, ada satu program yang tentu Kak Indah dan teman-teman juga dan seluruh masyarakat NTT juga pelan-pelan sudah mulai tahu istilahnya. Ada satu program yang digenjot oleh pemerintah provinsi itu namanya One Village One Vote.
1: Program prioritas lah.
0: Ya, dan juga One Community One Product kalau tidak salah, OVOP, OCOP dan juga OSHOP kalau tidak salah istilahnya seperti itu. Nah, kemarin dalam tahun inilah kalau tidak salah ada mekanisme kerjasama tertentu lah antara Universitas Nusa Cendana dan juga seluruh pemerintah di Provinsi NTT, baik itu pemerintah provinsi ataupun kabupaten kota, bahwa ada beberapa wilayah prioritas yang dijadikan sebagai lokasi kajian untuk penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat di wilayah-wilayah tersebut yang akan dilakukan oleh sivitas akademika, undana, dosen dan juga mahasiswa. Dan kebanyakan di provinsi itu adalah fokusnya terhadap produk-produk unggulan dalam satu desa tertentu yang diangkat bisa untuk menjadi satu brand tertentu yang bisa dipakai dalam program OVOP. Jadi misalkan diangkat sih banyaknya itu adalah kelapa, tapi kelapa itu jangan dijual mentah dari pihak kampus itu mari kita branding kelapa ini jangan hanya raw materialnya kita jual, tapi bagaimana pada tahapan ini apa yang bisa dibuat, entah itu dibuat coconut milk kah atau dibuat

virgin coconut oil atau dibuat bubuk santan dan atau apapun itu dibantu oleh pihak kampus, pendanaannya juga itu dari kampus sampai pada digital marketingnya. Itu beberapa hal yang artinya kita tidak bisa biarkan pemerintah bergerak sendiri karena keterbatasan fiskal dan sebagainya dan sumber daya, tapi pemahaman dan kesadaran bahwa NTT itu adalah milik bersama itu pelan-pelan sudah dipulai dari pihak universitas, entah itu dari LSM juga, dari pers juga, bahwa pembangunan ekonomi termasuk dengan implementasi terhadap adopsi dari layanan ekonomi digital itu harus bersama-sama.

0: itu pasti akan sangat bisa untuk mendukung. Paling tidak dari pemahaman secara literasi itu mereka sudah tahu, dan juga pemanfaatan terhadap pelayanan e-commerce misalkan sebagai satu platform untuk media perdagangan elektronik, bahwa sekarang pasar itu bukan hanya soal pasar fisik saja, tapi ada pasar non fisik yang kita sebut dengan istilah e-commerce yang mendekatkan yang jauh. Berkaitan dengan penjual juga pembeli, itu secara pertumbuhan pasti akan sangat pesat kalau misalkan seluruh sektor dan seluruh intisari ekonomi di NTT itu bisa terjamah berkaitan dengan layanan digital dan juga literasinya paling tidak untuk tahapan awalnya.
1: Oke. Dan yang terakhir Kak Richard, langkah apa yang paling mendesak gitu? Langkah apa yang paling mendesak yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa ekonomi digital ini bisa dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat dan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat juga? Pas setiap program, setiap yang dilakukan kan memang endingnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Apa yang paling mendesak?
0: Yang paling mendesak tentunya itu berkaitan dengan infrastruktur telekomunikasi dan juga digital untuk pemerataan akses ke seluruh wilayah 3T, dan NTT itu bagian daripada wilayah 3T. Untuk bersama-sama itu bisa ada jamahan pembangunan berkaitan dengan infrastruktur digital di situ, dan tidak sedikit juga desa ataupun tempat wilayah di NTT yang bahkan mungkin ya listrik pun mungkin baru untuk dijamah di situ, apalagi akses dengan internet, bahwa ada perkembangan Starlink dan sebagainya, kita terkendala pada tingkat pendapatan yang ada pada struktur masyarakat kelas menengah ke bawah di provinsi NTT yang tidak semua orang atau pihak itu bisa memiliki Starlink. Tapi kalau infrastruktur telekomunikasi digital dan sebagainya itu bisa disediakan dengan sangat baik oleh pemerintah, maka akses-akses layanan digital ekonomi itu bisa berkembang dengan sangat baik. Dan tentunya program literasi digital nasional itu yang dijalankan oleh OJK yang menggandeng beberapa lintas sektor termasuk pemerintah dan juga universitas, itu tentu harus berjalan juga beriringan agar infrastruktur digital yang dibangun itu bisa diseimbangkan dengan pemahaman kita terhadap ekonomi digital itu sendiri, itu Kak.
1: Oke, baik. Iya, terima kasih Kak Richard dan Linda. Silakan ya di akhir sharing kita untuk edisi hari ini berkaitan dengan kesenjangan dan peluang ekonomi digital di Nusa Tenggara Timur. Boleh kasih closing statement-nya Kak Richard untuk akhir sharing kita sore hari ini?
0: Iya, ekonomi digital ini kan kita berkaitan dengan kegiatan ekonomi sehari-hari yang kita lakukan, dan kita selalu bersentuhan dengan teknologi untuk membantu setiap kegiatan ekonomi kita. Tentunya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan berkaitan dengan, karena digital ini sifatnya integrasi terhadap seluruh layanan yang ada, sehingga pemanfaatan itu harus lebih arif dan sebagainya. Hindari pemanfaatan-manfaatan layanan digital semacam pembayaran digital yang memanfaatkan beberapa layanan yang kemudian menjadi beban ekonomi kita sendiri di masa yang akan datang dengan pinjol dan sebagainya, ataupun layanan pele, tapi kita tidak bisa memanage pengeluaran kita seperti apa. Itu kalau misalkan kita bisa mengaturnya dengan sangat baik, itu tentu aman. Tapi perhatikan juga beberapa platform yang tidak terdaftar di OJK, haruslah sering-sering kita buka juga untuk platform yang menyediakan pinjaman online ataupun pay letter dan sebagainya, untuk datanya apakah terdata di OJK atau tidak, itu kita perlu tahu bersama agar tidak ada yang kemudian dimanfaatkan untuk menghasilkan sesuatu yang sifatnya negatif, sehingga seluruh komponen itu bisa menikmati perkembangan ekonomi digital yang baik tanpa harus ada satu atau dua pihak yang kemudian menjadi korban karena ketidaktahuan atau literasi yang kemudian bermasalah seperti itu. Itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Tapi tentunya kita sudah memahami beberapa hal yang menjadi komponen penting dalam ekonomi digital. Kita punya harapan besar bahwa NTT akan terus berkembang dan tidak lagi menjadi wilayah dengan basis ekonomi.

0: ekonomi subsisten yang ada, tapi wilayah dengan basis ekonomi produktif yang terus berkembang untuk mengadopsi beberapa perkembangan layanan digital yang diintegrasi dengan kegiatan ekonomi yang ada. Itu, Kak.
1: Baik, terima kasih Kak Richard untuk sharingnya di Brian Desta Cita Ekonomi Digital di sore hari ini. Sukses Kakak untuk setiap aktivitasnya dan selamat sore.
0: Selamat sore Kak Indah dan teman-teman. Selamat sore.
2: Ada beberapa program studi, diantaranya seni pertunjukan keagamaan.
3: Kupang sore ini.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kristen dan Dr. Teologi.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Cik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya

0: kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengumumkan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax turun menjadi Rp10.500 per liter. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com dalam unggahan kanal YouTube Sekretariat Presiden pada 11 Juni 2026. Bahlil tidak menyampaikan adanya penurunan harga BBM Pertamax. Ia mengatakan bahwa penetapan harga BBM non-subsidi seperti Pertamax ditentukan berdasarkan harga pasar saat ini. Bahlil juga memastikan harga BBM subsidi seperti biosolar dan Pertalite tidak mengalami perubahan atau tetap. Keputusan diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi Republik Indonesia. Di sisi lain, PT Pertamina Patraniaga hingga saat ini belum mengumumkan harga BBM terbaru.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kupang sore ini.

0: Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI.
1: Dari beranda terdepan Radio Republik Indonesia, Atambu menyampaikan Warta NTT Sore edisi Jumat tanggal 19 Juni 2026. Dua informasi penting mengawali berita sore ini. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke SMP Negeri 1 Dona di ND pada Kamis 18 Juni 2020 kemarin. Dalam kunjungan kerja tersebut, Gibran menyoroti kondisi ruang kelas yang gelap dan langsung meminta staf pendamping menyediakan lampu untuk segera dipasang. Pemerintah Kabupaten

Kupang bersama berbagai pemangku kepentingan terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan cakupan imunisasi bagi anak-anak. Upaya ini dinilai penting sebagai langkah pencegahan penyakit sekaligus investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif di masa depan. Inilah Warta NTT selengkapnya bersama saya, Epi Mau.

0: Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke SMP Negeri 1 Ndona Kabupaten Ende pada Kamis 18 Juni 2026. Kami hadirkan laporan selengkapnya, Rofin Sula.
1: Langkah cepat itu dilakukan setelah Wapres melihat langsung kondisi ruang belajar yang minim penerangan. Ia menilai fasilitas tersebut perlu segera dibenahi agar aktivitas belajar mengajar siswa tidak terganggu. Kepala SMP Negeri 1 Ndona Sofia Ere mengaku terharu dan gembira atas kunjungan orang nomor 2 di Indonesia tersebut. Menurutnya kehadiran Wapres menjadi momen bersejarah bagi sekolah yang dipimpinnya. Sofia mengatakan kunjungan itu terasa istimewa karena berlangsung menjelang berakhirnya masa jabatannya sebagai kepala sekolah pada 25 Juli 2026. Ia mengaku tidak menyangka SMP Negeri 1 Ndona terpilih sebagai lokasi kunjungan di tengah banyaknya sekolah lain yang berada di wilayah perkotaan. Ia menjelaskan dalam pertemuan tersebut Gibran juga berdialog dengan para siswa terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Berbagai pertanyaan mengenai program itu dijawab oleh pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang turut mendampingi kunjungan. Selain membahas MPG, pihak sekolah menyampaikan sejumlah kebutuhan sarana pendidikan. Salah satunya yang menjadi perhatian utama adalah kondisi ruang kelas yang gelap akibat keterbatasan penerangan. Menurut Sofia, setelah mendengar penjelasan pihak sekolah, Pak Pres langsung meminta staf pendamping untuk membeli lampu yang dapat segera dipasang. Respon tersebut disambut antusias oleh guru dan siswa yang hadir.
2: Nah, saya menangis karena tempat yang dikunjungi di sini, ini tempat masa jabatan saya yang nanti di tanggal 25 Juli berakhir, yeah. Untuk satu periode di sini. Yeah. Jadi saya merasa sangat senang sekali dan juga sedih. Yeah. Sedih karena orang yang paling ini bisa mengunjungi di sini. Karena ada sekolah-sekolah di kota kan. Saya sangat senang, gembira, sedih, bahagia sekali. Hal-hal yang diperbincangkan tadi selain wawancara dengan anak, tanya tentang makan makanan yang BPJ. Kalau untuk kami sekolah tadi berkaitan dengan ruangan-ruangan yang gelap. Jadi ruangan gelap tadi sudah dipanggil mungkin staffnya. Hari ini juga mereka langsung belikan sekolah lampu setiap kita kelas ini. Lalu yang tadi di sini sempat saya sampaikan menyangkut lapangan olahraga.
1: Tidak hanya soal penerangan, pihak sekolah juga mengusulkan pembangunan lapangan olahraga untuk menunjang aktivitas siswa. Usulan itu mendapat respon positif dan akan ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Sofia menjelaskan, kerusakan lampu kelas kerap terjadi meski setiap tahun sekolah mengalokasikan dana pemeliharaan melalui dana BOS. Ia menyebut sebagian lampu cepat rusak karena saklar sering dimainkan siswa. Bahkan ada lampu yang pecah akibat saat kegiatan sekolah. Kunjungan kerja Wapres Gibran ke SMP Negeri 1 Ndona menjadi momentum bagi sekolah untuk menyampaikan kebutuhan fasilitas pendidikan secara langsung. Sejumlah persoalan yang selama ini dihadapi sekolah pun mendapat perhatian dan ditindaklanjuti. RRI Enderovinus Vula melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kupang bersama berbagai pemangku kepentingan terus berkomitmen untuk meningkatkan cakupan imunisasi bagi anak-anak. Kami hadirkan laporan selengkapnya, reporter Andri Iskandar.
3: Pemerintah Kabupaten Kupang bersama berbagai pemangku kepentingan terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan cakupan imunisasi bagi anak-anak. Kegiatan tersebut berlangsung Kamis 18 Juni 2026 di Hotel Timur Kupang yang mempertemukan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, mitra pembangunan, hingga para pemangku kepentingan untuk menyamankan langkah dan memastikan setiap anak memperoleh hak perlindungan kesehatan melalui imunisasi. Anggota DPRD Kabupaten Kupang, Habil Nixon Bate, menegaskan bahwa imunisasi merupakan benteng awal dalam membangun kekebalan tubuh generasi muda. Menurutnya, langkah pencegahan jauh lebih baik dibandingkan menunggu munculnya wabah atau peningkatan kasus penyakit di masyarakat.
4: Pengaruh imunitas ini dia merupakan cikal bakal awal bagaimana mempersiapkan kekebalan tubuh bagi anak bangsa yang sama kita cintai. Kita tidak perlu nanti sakit, tidak perlu berdampak atau KLB, lalu kita mengejar dan melaksanakan semuanya.

0: hanya berangsur ke depan, jadi baik dilakukan kisah kendiri, bahkan juga pencegahan bagi pada stunting dan lain-lain.
1: Selain menyoroti pentingnya kolaborasi, ia juga mengingatkan perlunya perhatian terhadap ketersediaan vaksin, terutama bagi wilayah-wilayah yang memiliki tantangan geografis dan akses transportasi yang sulit saat musim penghujan. Ia berharap distribusi vaksin dapat direncanakan secara lebih efektif sehingga pelayanan imunisasi tetap berjalan optimal hingga ke pelosok desa. Sementara itu, Wakil Bupati Kupang, Arum Toto Iki menegaskan bahwa imunisasi merupakan salah satu investasi kesehatan paling efektif dalam mencegah penyakit menular. Karena itu, program imunisasi harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.
2: Imunisasi terbukti mampu melindungi anak-anak dari berbagai penyakit yang dapat dicegah serta mengurangi resiko kesakitan, kecacatan, bahkan kematian. Melalui imunisasi, kita tidak hanya melindungi individu, tetapi juga membangun kekebalan kelompok dan memberikan perlindungan bagi masyarakat secara luas.
1: Melalui sinergi pemerintah daerah, tenaga kesehatan, pemerintah desa, serta dukungan berbagai mitra pembangunan, pemerintah Kabupaten Kupang optimis dapat meningkatkan cakupan imunisasi dan memperkuat pelayanan kesehatan primer. Harapannya, setiap anak tumbuh sehat, terlindungi dari penyakit yang dapat dicegah, dan siap menjadi generasi penerus yang membawa kemajuan bagi daerah di masa mendatang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda sedang mendengarkan Warta NTT Sore, produksi Radio Republik Indonesia Tambua. Warta berita ini juga dapat Anda dengarkan di ND dan di Kupang, serta stasiun produksi Alor dan Sumba, serta stasiun produksi Labuan Bajo, juga di stasiun produksi yang kami miliki lainnya. Selain itu, Anda juga dapat mendownload aplikasi RRI Digital untuk ikuti seluruh rangkaian siaran kami di manapun Anda berada. Kita beralih ke berita selanjutnya. Dinas Perindah Kabupaten Belu bekerja sama Depot Pertamina melakukan operasi pasar minyak tanah untuk menjawab kelangkaan saat ini. Laporan selengkapnya reporter Eki Araujo.
4: Pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Perdagangan bekerja sama dengan Depot Pertamina menggelar operasi pasar penyaluran bahan bakar BBM jenis minyak tanah kepada masyarakat di sejumlah kecamatan yang berada di wilayah Kota Tambua. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Belu, Fisio Kalata, mengatakan bahwa kegiatan operasi pasar tersebut merupakan langkah pemerintah untuk menjawab kondisi kelangkaan minyak tanah yang saat ini dirasakan oleh masyarakat. Menurut Fisio, pemerintah daerah bersama Pertamina terus berupaya memastikan kebutuhan energi rumah tangga masyarakat tetap terpenuhi melalui penyaluran minyak tanah dengan harga yang sesuai ketentuan. Bisa menambahkan, selain operasi pasar, pemerintah akan terus memantau distribusi minyak tanah di lapangan agar pasokan dapat tersalurkan secara merata kepada masyarakat yang membutuhkan.
5: Pada hari ini kami bekerja sama dengan Pertamina Depo Atap Pupu dan Kupang, dan juga Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Kejaksaan Negeri Tambua mengadakan operasi pasar murah untuk minyak tanah di tiga kecamatan kota di Tambua yang meliputi kecamatan kota, kecamatan Tambua Barat dan Tambua Selatan untuk menjawab kelangkaan minyak tanah yang sudah terjadi beberapa bulan terakhir. Untuk harga CCO head yaitu 4.000 per liter masing-masing orang untuk sementara, karena terlalu banyak peminat sehingga kita membatasi dengan 5 liter per keluarga dengan membawa kartu keluarga.
4: Sementara Elizabeth, salah satu warga Belu, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah atas pelaksanaan operasi pasar tersebut. Menurutnya, kegiatan ini sangat membantu masyarakat di tengah sulitnya mendapatkan minyak tanah dalam beberapa waktu terakhir. Dirinya berharap kegiatan operasi pasar dapat terus dilakukan secara berkelanjutan, mengingat ketersediaan minyak tanah di pasaran masih sangat terbatas.
6: 4.000 ya. Nah, selama ini kondisi minyak tanah di sini bagaimana, Mam?
7: Ya, susah sekali. Kami di pasar sana tanah.
6: Sampai 60.000 ya, Mam?
7: 1 liter kan 12.000.
6: Dari harga normal 4.000 dia bisa naik sampai 12.000, Mama. Iya. Nah, di tengah kondisi ekonomi saat ini, Mama, dengan minyak tanah yang langka ini, Mama, mereka susah tidak?
7: Susah para kami juga jalan. Masak juga pakai
4: perlu diinformasikan bahwa dari pantauan yang dilakukan tim RRI, harga BBM jenis minyak tanah yang dijual masyarakat masih sangat mahal atau dijual dengan harga per liter di atas Rp5.000.
3: Harga kacang kedelai di Belu meroket, kemudian pelaku usaha tempe tahu menjerit. Kami hadirkan laporan selengkapnya, Christian Dimau.
8: Kenaikan harga kacang kedelai di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur kian memberatkan bagi para pengusaha tempe dan tahu. Lonjakan harga bahan baku utama ini membuat pelaku usaha kecil terpaksa memutar otak agar tetap bisa bertahan di tengah tekanan biaya produksi yang terus meningkat. Salah satu pengusaha tahu yang berlokasi di Tala, Desa Tukuneno, Mati Lelai menyampaikan harga kacang kedelai saat ini mengalami kenaikan signifikan dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Kondisi ini berdampak langsung pada biaya produksi, sementara daya beli masyarakat yang relatif stabil membuat mereka kesulitan untuk menaikkan harga jualnya. Mati Lelai menjelaskan harga kacang kedelai per karung saat ini menyentuh harga Rp560 dari harga sebelumnya yang berkisar Rp520. Menurutnya dengan kenaikan harga ini sangat berdampak pada biaya produksi bahan baku tahu, karena selain harga kacang yang mengalami kenaikan, juga dibarengi dengan BBM solar, kayu bakar, hingga tangki air.
9: Ini sudah naik dari kapan, Mama?
7: Sudah naik dari bulan lalu.
9: Mama, kalau naik begini pengaruh tidak dengan usaha Mama mereka?
7: Pengaruh sekali. Sekarang solar juga naik, bensin juga naik. Semua kita butuh bahan bakar juga di sini. Kalau kayunya juga naik, airnya juga kita beli.
8: Di tengah kondisi yang ada, pihaknya tetap memproduksi tahu dengan tidak mengurangi ukurannya atau menaikkan harga belum menjadi solusi yang tepat karena situasional ekonomi belum stabil, sehingga memilih bertahan memenuhi kebutuhan keluarga, tidak kehilangan pelanggan dan memecat karyawan meskipun keuntungan semakin menipis di tengah biaya produksi yang tinggi. Sementara terkait penggunaan bahan baku khususnya kacang kedelai, yang mengatakan per hari menggunakan 4-8 karung kacang kedelai untuk memproduksi, di mana per karung menghasilkan 8 papan tahu yang dijual dengan harga Rp110.000 per papannya. Menurut Matilda, faktor kenaikan harga ini juga dipengaruhi oleh sebagian besar kedelai masih didatangkan dari luar daerah, sehingga sangat bergantung pada harga pasar global dan biaya distribusi. Kondisi ini membuat harga di tingkat lokal sulit dikendalikan.
7: Terus naik harga, tapi tidak serentak terus naik harga, berarti tidak bisa. Jadi kami usahakan sistem kerja bertahan dulu. Nanti kalau semua kesenaikan harga baru bisa naik.
8: Sebagai pelaku usaha kecil, ia berharap adanya kebijakan yang dapat meringankan beban mereka, seperti subsidi bahan baku atau kemudahan akses pasokan kedelai dengan harga terjangkau, agar tetap memberikan kontribusi dalam menggerakkan roda perekonomian di Kabupaten Belu. Menurutnya, jika tidak segera ditangani, dikhawatirkan kenaikan harga kedelai tidak hanya berdampak pada pelaku usaha, tetapi juga pada masyarakat sebagai konsumen yang akan ikut merasakan kenaikan harga produk tempe dan tahu di pasaran. Bahkan, pengusaha tempe tahu yang merugi akan memilih gulung tikar. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
3: Kolaborasi dengan PBI dan Rumah Sakit Umum Daerah, Program Studi Pendidikan Teologi Universitas Tribuana Kalabahi gelar donor darah untuk membantu sesama di Kabupaten Alor.
10: Program Studi Pendidikan Teologi Universitas Tribuana Kalabahi menggelar kegiatan donor darah sebagai bagian dari pembelajaran berbasis proyek yang bertujuan menumbuhkan kepedulian sosial mahasiswa terhadap sesama, khususnya dalam membantu memenuhi kebutuhan darah di Kabupaten Alor yang masih cukup tinggi. Kegiatan yang diinisiasi oleh dosen dan mahasiswa tersebut tidak hanya menjadi bagian dari proses akademik, tetapi juga menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan nilai-nilai kemanusiaan yang dipelajari selama perkuliahan. Donor darah ini terlaksana atas dukungan pihak universitas dan berkolaborasi dengan Palang Merah Indonesia serta Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi. Dosen pengasuh mata kuliah pendidikan karakter program studi pendidikan teologi Universitas Tribhuwana Kalabahi, Adolfina Owaleng, kepada RRI mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian mahasiswa terhadap sesama, terutama melihat kondisi kebutuhan darah di Kabupaten Alor yang terus meningkat, sementara kesadaran masyarakat untuk mendonorkan darah masih perlu ditingkatkan.
11: Kegiatan donor darah yang kami lakukan hari ini adalah salah satu bentuk pembelajaran berbasis proyek yang dilakukan oleh Program Studi Pendidikan Teologi FTU Untrip Kalabahi. Kegiatan ini memang diinisiasi oleh kami sendiri, kemudian proyek pembelajaran ini dengan sasaran tujuannya adalah menumbuh kembangkan kepedulian mahasiswa terhadap sesama manusia yang ada di Kabupaten Alor. Salah satunya adalah sebagai bentuk kepedulian mahasiswa itu sendiri terhadap kelangkaan darah yang ada di Kabupaten Alor.
10: Ia menambahkan, peserta donor darah tidak hanya berasal dari mahasiswa program studi pendidikan teologi, tetapi juga melibatkan mahasiswa dari program studi lain, serta tenaga pendidikan dan pegawai Universitas Tribhuwana Kalabahi. Menurutnya, sosialisasi mengenai pentingnya donor darah perlu terus dilakukan agar semakin banyak masyarakat memahami bahwa mendonorkan darah merupakan salah satu bentuk kepedulian dan aksi kemanusiaan yang dapat menyelamatkan nyawa orang lain. Kontributor RRI SP Alor, Maslan Bao, melaporkan.
12: Sensor atau tutup bagian katanya, yang kasih celah buat jahat mama.
13: Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat NTT tahun 2026 menjadi festival atau kompetisi keagamaan, maksud kami selain menjadi festival atau kompetisi keagamaan yang bertujuan untuk mengagungkan dan menguji keterampilan membaca Al-Quran mulai dari tajwid, seni lagu, suara hingga adab, juga merupakan wujud kebersamaan dan kerukunan antar umat beragama di bumi Flobah Morata. Kami hadirkan selengkapnya laporan khusus reporter Alotani untuk Anda.
14: Pelaksanaan MTQ ini adalah bagaimana kita mewujudkan kebersamaan antara kita semua, terutama kerukunan di bumi Nusa Tenggara Timur.
15: Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur, Haji Muhammad Ansor kepada RRI di Kupang, Kamis 18 Juni 2026 menjelaskan, pelaksanaan MTQ di Kabupaten Nagekeo pada tanggal 23 hingga 28 Juni 2026 didesain bukan hanya menjadi perhelatan umat Islam, akan tetapi seluruh umat beragama yang ada di Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, sebagai rangkaian kegiatan, mulai dari pembukaan akan melibatkan umat Katolik dan umat Kristen di Kabupaten Nagekeo.
14: MTQ kali ini kami mendesain tidak hanya menjadi perhelatan umat Islam, seluruh umat beragama yang ada di Nusa Tenggara Timur. Salah satu wujudnya nanti pelepasan pawai ta'aruf itu yang diikuti oleh 22 kabupaten kota H-1 dilepas dari gereja Katolik sampai ke masjid Baitur Rahman Alor Rongga, tempat event MTQ akan dilaksanakan. Pawai arah-arahan kendaraan dan jalan kaki malam hari waktu pembukaan oleh Bapak Gubernur dan para Forkopimda yang menyanyikan mars MTQ adalah saudara-saudara kita dari orang muda Katolik dan warga Gimli berada di Nagakir.
15: Bendahara Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Nusa Tenggara Timur, Indra Effendi menyampaikan apresiasi atas konsep pelaksanaan MTQ tahun 2006 di Nagekeo melibatkan lintas agama. Menurutnya, pelibatan tersebut menggambarkan bahwa nilai kerukunan dan toleransi di NTT sangat tinggi dan patut menjadi contoh di mata dunia karena memiliki ciri khas tersendiri.
16: Itulah ciri khas Nusa Tenggara Timur, mana sebuah kegiatan dari komunitas agama tertentu tetapi seluruh lapisan masyarakat ikut terlibat di dalamnya, ikut menyemarakannya, ikut merasa sebagai yang punya gawe. Kami sebagai Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Nusa Tenggara Timur amat sangat mengapresiasi bahwa arak-arakan atau pawai akan dimulai dari gereja Katolik lalu berakhir di masjid. Itu menunjukkan bagaimana kerukunan, persahabatan, kedamaian di akar rumput itu begitu kuat.
15: Ketua LPTQ Kota Kupang, Muhammad Khairil Senada menegaskan bahwa pelaksanaan MTQ 2026 dirancang berbeda dari sebelumnya karena ingin menunjukkan bahwa kerukunan antar umat beragama di Nusa Tenggara Timur menjadi harga mati dan tidak bisa ditawar-tawar.
17: Saya memandang bahwa MTQ ini bukan sekedar seremonial belaka. Di sebagian yang disampaikan Pak Ansar Fadil dan apa sumber yang lain, ini merupakan satu ajang untuk bagaimana kita mempererat persatuan dan kesatuan dan kerukunan yang ada di Kota Kupang dan khususnya di NTT.
15: Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag NTT, Haji Ishak Sulaiman menambahkan, tingkat kerukunan di Nusa Tenggara Timur hingga saat ini masih menjadi contoh. Oleh karena itu, konsep pelaksanaan MTQ 2026 melibatkan lintas agama semakin memupuk rasa kerukunan dan persaudaraan antar umat beragama di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, NTT, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore berjaringan edisi hari ini, kami kembali sampaikan pokok-pokok berita. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke SMP Negeri 1 Ndona, Kabupaten ND, Kamis 18 Juni 2026. Dalam kunjungan tersebut, Gibran menyoroti kondisi ruangan kelas yang gelap dan langsung meminta staf yang mendampinginya menyediakan lampu untuk segera dipasang. Pemerintah Kabupaten Kupang bersama berbagai pemangku kepentingan terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan cakupan imunisasi bagi anak-anak. Upaya ini dinilai penting sebagai langkah pencegahan penyakit sekaligus investasi jangka panjang maksud kami untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif di masa depan.

Sekian Warta NTT sore ini dari Beranda depan NKRI perbatasan Indonesia Timor Leste, mewakili kerabat kerja yang bertugas di RRI Kupang, ND dan Atambua. Saya Pimau, selamat sore, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Demikian

0: bangun sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar selamat sore, kita baru saja mengikuti penyampaian Warta NTT Sore. Dan saat ini pukul 17.28, tugas lainnya penemani Anda tuntas. Selanjutnya ada Kak Fongki yang akan menemani sore hingga malam hari Anda. Stay di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. See ya.

0: dengan begitu, AI bukan menjadi Kupang
1: sore ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Sehingga kemampuan mereka untuk mengekspor dan kemampuan berpikir juga meningkat.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

101. Selamat sore pendengar, apa kabar Anda? Semoga selalu semangat dan juga selalu sehat gitu ya, menjalani aktivitas Anda, hari-hari Anda di saat ini. Bakalan temani Anda, Pongkilete, sampai tuntas di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Suasana sore ini dengan sedikit berawan gitu ya, dan lumayan cukup dingin gitu ya, kalau sudah mandi. Ya, selamat sore untuk Anda yang saat ini ditengahkan dengan pekerjaan-pekerjaannya. Semoga semua pekerjaan yang tertunda kemarin bisa diselesaikan hari ini. Yang hitung-hitung cicil-cicil gitu ya, sampai nanti di hari Senin dengan tugas-tugas yang berbeda. Ya, berikan informasi-informasi aktual bakal beta hadirkan untuk Anda di sore sampai malam nanti. Salah satunya ini menyangkut barang negara gitu ya. Nah, sebenarnya kalau barang yang sudah dibeli pakai uang negara tapi sonde dipakai baik-baik, kira-kira menurut Anda milik badan nasional, badan gizi nasional maksud saya, yang dihibahkan untuk guru-guru honorer di daerah. Nah, menurut Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Yahya Zaini, daripada motor itu cuma tersimpan rapi, lebih baik dimanfaatkan untuk bantu guru-guru yang setiap hari berjuang mengajar anak-anak ya. Tapi di sisi lain pendengar, beliau juga bilang dari awal sebenarnya sudah setuju dengan pengadaan motor sebanyak itu, karena menurutnya petugas yang mengelola program makan bergizi gratis ini memang sudah terlalu butuh kendaraan tersebut untuk bekerja. Selain itu, DPR juga menyoroti proses pengadaannya yang dinilai ini kurang terbuka, bahkan ada dugaan persoalan harga dan layanan setelah pembeliannya. Jadi pendengar, kalau memang supakai uang rakyat, maka setiap aset yang ada itu harus dipastikan betul-betul bermanfaat untuk masyarakat. Kalau bisa bantu guru-guru honorer yang selama ini mengabdi dengan segala keterbatasan, tentu ini jadi manfaat yang lebih terasa gitu ya, karena pada akhirnya uang negara itu kembali untuk kepentingan rakyat. Ya, dan kami terus menghadirkan informasi-informasi untuk Anda. Kami ajak Anda juga untuk bisa berbagi informasi di WA Program 1 RRI Kupang.

0: Eh kak, tadi aku dapat telepon, tapi pas diangkat, diem aja.
1: Ah, itu paling sinyal, biasalah.
0: Iya sih, tapi kok jadi sering ya akhir-akhir ini?
1: Eh, itu jangan dianggap biasa, Rum. Bisa jadi modus telepon hening.
0: Modus? Maksudnya?
1: Jadi pelaku sengaja diam supaya kita bicara. Terus suara kita direkam, lalu bisa dipakai buat penipuan dengan menggunakan teknologi AI.
0: Lah, cuma dari halo aja bisa bahaya.
1: Iya, kadang hal yang kita anggap sepele justru itu yang dimanfaatkan.
0: Terus harus gimana dong?
1: Jadi, kalau ada nomor yang tidak dikenal dan mencurigakan, lebih baik kita abaikan saja. Pakai juga aplikasi pelacak nomor.
0: Oh, berarti harus hati-hati ya?
1: Betul, jangan sampai suara kita dipakai orang lain.
0: Waspada telepon hening.
1: Lindungi diri dari penipuan digital.
2: Dan alas tidur dari bambu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

0: Ya, Anda masih mendengarkan kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, pendengar, ada kabar baik nih buat mama-mama yang tiap hari di pasar gitu ya. Ada apa kira-kira? Mana yang baik kabarnya? Jadi pendengar, pemerintah memastikan harga eceran tertinggi minyak kita tetap di Rp15.700 per liter. Jadi masyarakat sudah perlu khawatir lagi kalau harga resminya berubah gitu ya. Yang sekarang pemerintah fokus itu bukan naikkan harga, tetapi bikin minyak kita ini lebih gampang didapat. Caranya seperti apa? Ya, distribusinya diperkuat sampai ke pasar-pasar dengan melibatkan Bulog dan juga ID Food supaya stok tetap ada dan masyarakat susah cari gitu ya. Selain itu, pemerintah juga minta para produsen perbanyak minyak goreng merek lain atau second brand yang harganya juga terjangkau. Jadi kalau misalnya minyak kita lagi kosong di tempat A, ya berarti masyarakat masih ada pilihan lain ya dengan harga yang bersahabat pastinya. Jadi waktu pi belanja pastinya kotong jangan panik ya kalau misalnya sondek atau minyak kita, cek juga minyak harga ya, merek minyak goreng lain yang harganya juga sesuai dengan kemampuan. Yang penting tetap belanja dengan bijak dan pastikan beli di tempat yang menjual sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan pemerintah. Semoga kebutuhan dapur tetap aman, dompet juga tetap tersenyum. Kami terus menghadirkan untuk Anda informasi-informasi. Tetaplah bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Kupang.
1: Mari, let's go.

0: saja perilaku berusaha menjauh dan diam. Menipon pun mulai kesulitan untuk menangkapnya. Setelah dilakukan...
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Selamat malam, Mas.
5: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
4: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
5: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
4: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
5: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana. Sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pengen kesana ya. Saya yuk, Dek. Aku tak turun bentar aja. Aku pengen ngerasain koyo apa tuh rasanya tinggal di bumi.
4: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
6: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita, lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.

FM 94,4 MHz. Malam ini Anda masih terus mendengarkan kami, pendengar, tentunya dengan saya Fongki Lete. Beta ada mau kasih kabar yang pastinya penting gitu ya. Dimana pendengar, program makan bergizi gratis dipastikan tetap berjalan. Jadi masyarakat, terutama untuk anak-anak dan kelompok yang membutuhkan, senusah terlalu khawatir gitu ya. Nah, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman bilang, meski sekarang Badan Gizi Nasional lagi berbenah dan ada pergantian pimpinan, pemerintah tetap berkomitmen lanjutkan program ini. Karena justru pembenahan ini dilakukan supaya pengelolaannya makin lebih baik, makin transparan, dan makin dipercaya masyarakat. Bahkan tim dari kantor staf presiden juga turun langsung gitu ya, cek ke beberapa dapur penyedia makanan bergizi. Hasilnya banyak yang sudah bekerja sesuai standar, mulai dari kebersihan dapur, kualitas bahan makanan, sampai makanan bisa tiba tepat waktu ke penerima manfaat. Jadi kalau ada yang masih kurang-kurang gitu ya, masih ada yang tidak sempurna, itu bukan berarti programnya berhenti gitu ya. Justru pendengar, pemerintah bilang akan terus evaluasi dan memperbaiki supaya manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Ya, harapannya anak-anak kita bisa makan lebih bergizi, tumbuh lebih sehat, dan masa depan mereka juga semakin cerah. Amin.

101 kanal informasi dan inspirasi. Kemana pendengar malam ini ada yang menikmati makan malam kok belum? Jangan sampai Anda lupa gitu ya. Jangan sampai sebenarnya. Ya pastinya untuk menikmati makan malam kita diajak untuk bersama keluarga ya makannya bareng begitu ya. Ya HP disimpan tahan karena sekarang ini kau tahu lihat anak-anak nih makan malam, makan siang, makan pagi itu pokoknya HP di sebelah. Jadi untuk kebersamaan dengan keluarga makan malam, aduh agak susah juga gitu ya. Nah memang saat ini beberapa hari ini pendengar orang tua ada sibuk sekali dengan mendaftarkan anak-anak di sekolah-sekolah ya. Ada yang di tingkat SD, SMP, kemudian SMA, baik itu yang online, kemudian yang besok tanggal 20 itu kayaknya masih ada yang buka offline gitu ya. Nah semoga buat bapak mama, pak saudara semua yang lagi persiapkan untuk anak-anak mendaftarkan di sekolah-sekolah yang sudah disiapkan, yang pastinya semoga berjalan dengan lancar. Yang sampai saat ini belum dapat sekolah mungkin karena tadi terlambat daftar, coba ke dinas kota ya, dinas pendidikan kota untuk cari solusi. Karena kemarin beta sempat ini berbincang dengan Pak Oktavianus Naitboho, Kepala Bidang di Dinas Pendidikan Kota Kupang. Itu bilang kalau misalnya ada orang tua yang belum dapat sekolah di tingkat SD, SMP, bisa merapat ke Dinas Pendidikan Kota ya, karena ada tenaga-tenaga teknis di sana yang siap membantu bapak mama semua, pendengar semua yang kalau misalnya ada walinya, ada anak-anaknya yang sampai sekarang belum dapat sekolah, yang bingung juga karena memang semua tutup gitu ya. Nanti akan disiapkan sekolah mana yang jumlahnya belum terlalu penuh, nanti itu disiapkan untuk anak-anak bisa sekolah di situ. Yang kita yang kita berharap supaya anak-anak bisa sekolah, jangan sampai dong putus sekolah, supaya dong bisa mengenyam pendidikan untuk meraih masa depannya.

unggulan yang ingin dikenal lebih luas. Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

Saat ini, makin banyak masyarakat yang memakai kompor gas karena mudah penggunaannya. Agar kompor gas tidak meledak, gunakan tabung gas, regulator, dan selang dengan standar SNI. Rawat kompor gas sebelum, saat, dan setelah menggunakannya. Jangan tinggalkan makanan dekat tabung gas, karena akan membuat tikus berdatangan dan berisiko merusak selang tabung gas. Perhatikan juga cara pemasangan regulator dan selang dengan benar. Jika mendengar suara mendesis, berarti selang atau regulator belum terpasang dengan benar. Miliki ventilasi udara yang baik karena berat jenis tabung gas lebih berat dari udara, sehingga gas akan turun ke bawah. Bukalah pintu dan jendela dengan lebar agar udara bersih masuk ke dalam dan gas menyebar keluar. Jangan meletakkan tabung sejajar kompor atau di atas kompor. Taruh tabung di bawah kompor dengan jarak agak jauh sejak awal. Saat mendengar tabung mendesis atau bocor, hindarkan dari kontak listrik atau api. Jika mendapati api kecil di sekitar tabung gas, tutuplah menggunakan kain basah. Jangan panik dan mulai ambil tindakan untuk mengatasinya.

Ya, pendengar Pro 1, siapa bilang lulusan SMK cuma bisa kerja di dalam negeri? Nah, kalau dipersiapkan dengan baik, yang pastinya anak-anak SMK juga punya peluang kerja sampai ke luar negeri. Nah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengingatkan persiapan itu sonde bisa dilakukan secara dadakan gitu ya. Bukan tunggu mau lulus dulu baru belajar. Justru sejak dipersiapkan sejak kelas 10 ya, siswa sudah harus tahu apa bakatnya. Ya kalau bakat pasti sudah tahu gitu ya. Dari kecil juga sudah tahu, dari SMP juga pasti sudah tahu bakatnya seperti apa. Dan selain bakat yang dipikirkan, keterampilannya juga sekaligus menentukan negara mana yang akan menjadi tujuan. Di sekolah, pendengar, bukan cuma kemampuan teknis yang harus diasah. Karakter, disiplin kerja, kemampuan berbahasa asing. Nah ini yang perlu dipersiapkan gitu ya. Apalagi kalau mau kerja di luar negeri, yang pastinya bahasa asing juga harus mumpuni gitu ya. Selain itu juga perlu dipersiapkan literasi digitalnya, sampai memahami budaya-budaya orang, yang negara yang mau kotong tujuh harus dipelajari itu sejak awal. Jadi saat kesempatan datang, ya anak-anak kita pastinya sudah siap-siap gitu ya. Jadi kalau ada adik, kalau ada adik-adik, anak-anak, keponakan yang lagi sekolah di SMK dan punya mimpi kerja di luar negeri, ayo siapkan diri adik-adik semua mulai dari sekarang. Yang pastinya belajar rajin, kuasai keterampilan, tingkatkan kemampuan bahasa. Karena mimpi kerja di luar negeri ini bukan cuma berani soal ya merantau gitu ya, tapi ini juga soal siap bersaing dengan kemampuan yang kotong miliki.

0: Mama, ini nasi masih banyak nih. Beta buang, Sako.
1: Apa? Cika mau buang itu nasi? Mama semua masak capek-capek, mau buang begitu, Sa?
0: Beta sukinyang, nah, Mama.
1: Kalau sukinyang, lain kali ambil sedikit, Sa, anak, ke? Banyak orang di luar sana mau makan, tapi belum sudah bisa makan, karena sudah ada makanan, nah.
0: Iya, Mak. Beta habiskan pelan-pelan.
1: Nah, begitu dolo. Makanan tuh dimasak bukan untuk dibuang, tetapi buat kotong supaya kotong selalu bersyukur.

Ya, pendengar Polres Sumba Timur akan gelar kegiatan bakti sosial berupa pembagian air bersih kepada masyarakat di wilayah-wilayah Sumba Timur. Di antaranya ada di wilayah Padatita, Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kambera yang ada di kabupaten tersebut. Jadi di sana Polres Sumba Timur membagikan kurang lebih ada 10.000 liter udara air bersih gitu ya, dibagikan kepada warga dengan menggunakan 2 unit kendaraan tangki air. Jadi ini sebagai bentuk kepedulian nyata Polri terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya warga yang mengalami keterbatasan air di musim kemarau saat ini. Baik, benar, tetap bersama kami. After this akan kami hadirkan untuk Anda Sandiwara Radio dengan judul Berdirinya Surauku, produksi RRI Jakarta.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI

0: Ogi,
1: ya, kenapa?
0: Abang ngapain sih kok mandangin surau itu saja?
2: Yogi, Yogi, gempa nak. Ayo kita keluar dari rumah kita. Ayo, cepat, cepat nak.
3: Iya, Mak. Ayo kita keluar, Mak. Ayo, Mak.
4: Berdirinya surau, naskah karya

0: Cukup Yogi, hari ini kita latihan sampai di sini dulu ya. Besok jam 3 sore kita latihan lagi.
1: Baik, ya pelatih.
2: Pak pelatih, bagaimana Pak lomba lari disabilitas ini? Apa benar Yogi yang akan dikirim ke Singapura, Pak?
0: Iya, Uni. Yang akan dikirim itu Yogi. Kan Yogi sering menjadi juara nasional lari disabilitas tingkat nasional.
2: Oh, begitu.
0: Iya, makanya untuk kejuaraan putra lari jarak 100 meter tingkat Asian Games. Jadi Yogi yang terpilih mewakili Kota Padang ini, Uni. Apalagi Yogi pernah mendapat medali emas di SEA Games. Jadi ya tingkat Asia, Yogi lah yang akan dikirim ke tingkat Asia, Uni.
2: Oh, begitu.
0: Iya.
2: Alhamdulillah ya Pak Pelatih. Meski Yogi tak memiliki kedua tangan, tetapi ia mampu melakukan segala aktivitasnya dengan kedua kakinya. Dan bahkan Allah memberikan prestasinya pada kedua kakinya, Pak.
0: Iya, Uni. Allah memang Maha Pengasih dan Penyayang. Yogi ini diberi keahlian lewat kedua kakinya. Kita doakan lari 100 meter ini di Singapura, Yogi berhasil menjadi juara, Uni.
2: Iya, Pak Pelatih. Amin.

0: Bang Yogi,
1: ya,
0: abang ngapain sih? Kok mandangin surau itu saja?
1: Oh, ini Faizal. Abang habis merapikan dan membersihkan surau kita ini, Faizal.
0: Wah, Abang Yogi luar biasa. Walau surau kita terbuat dari bambu dan dindingnya terbuat dari bilik, abang merawat surau ini sangat luar biasa sekali.
1: Iya, Faizal.

0: kan abang bisa lihat sendiri kan, masyarakat di sini semua perekonomiannya lemah. Untuk makan saja susah, apalagi untuk membangun masjid.
1: Iya ya, punya

0: penting, aku senang kalau dalam surau bersih dan nyaman. Semua ini karena abang rajin membersihkan dan merawat surau ini. Padahal abang tidak mempunyai kedua tangan, tapi abang mampu merapikan dan membersihkan surau ini dengan kedua kaki abang.
1: Abang sangat mencintai surau ini, Faizal. Surau ini milik kita satu-satunya di kampung ini. Dan sudah seharusnya kita merawat serta menjaga surau ini, Faizal.
0: Iya, Bang Yogi.

0: terbuat dari bambu, jadi tidak kuat menahan gempa yang begitu dahsyat.
1: Abang ingin seru ini berdiri lagi, Faisal. Abang ingin sholat di seru ini lagi, Faisal. Abang ingin memohon ampunan pada Allah di seru ini.

0: Aki terlalu.
1: Sabar, Bu. Sabar, Bu. Ibu jangan menangis seperti itu. Bukan rumah kita saja, Bu. Rumah tetangga kita satu lorong ini juga banyak yang hancur, Bu.

0: Yogi, kamu harus siap. Sebentar lagi lomba lari putra disabilitas jarak 100 meter akan segera dimulai. Kamu harus semangat, tingkat Asian Games. Bismillah, kamu bisa, Yogi. Semangat ya. Kamu harus bisa membuat gembira orang-orang di kampungmu, di Padang sana. Hapus air mata. Mereka dengan kemenanganmu ini akan bangga, Yogi.
1: Iya, Pak Pelatih. Aku harus menang. Kalau aku menang, uangku akan aku gunakan untuk mendirikan surau di kampungku yang rubuh karena gempa.
0: Ayo, Yogi. Semangat, Yogi. Lomba lari ini akan segera dimulai.
2: Baik, Pak Pelatih. Here is the final round for the 100 meter sprint race, Southeast Asia Pro Games. And last take look on the field, all the five finalists are in their position now. And Yogi from Indonesia is in line 5, the favorite for winning this 100 meters sprint race. And all the runners are waiting to start the games. And yes, all the runners have already started their run pass and try to the dash. This is down Yogi from the
1: Indonesia. Ayo Yogi, semangat! Sebentar lagi finish. Kamu mau mimpi lomba lari hari ini, Yogi. Ayo Yogi, sebentar lagi finish, Yogi. Ayo.
2: Can he make it onto the finish line? Yes, Yogi. Yogi from the Indonesia.
1: Alhamdulillah, Yogi. Ya Allah, jadi juara satu. Anak ini memang hebat.
3: Aku juara. Allahu Akbar. Alhamdulillah, ya Allah. Akhirnya, cita-citaku untuk membangun surau akan menjadi kenyataan.
1: Yogi memiliki disabilitas yang sangat luar biasa. Dia tidak memiliki kedua tangan, tetapi kedua kakinya telah menggapai dunia dengan kemenangannya. Dan dia menghembus air mata penduduk desa dengan medali emasnya. Surau yang ia impikan akan berdiri megah di desa kelahirannya. Alhamdulillah.
4: Berdirinya surauku dimainkan oleh Rafa sebagai Yogi, Haikal sebagai Faisal, Mimin sebagai Ibu Mirda, Dermawan sebagai Pelatih, Atep Gunawan sebagai Pak Wan, Jogi Kasada sebagai istri Pak Wan, Daulat Pane sebagai komentator, teknik dan montase Berlian Herlambang, sutradara Estu Irena, pembawa cerita Suara.

Piala Dunia 2026 hadir lebih dekat, lebih hangat, dan lebih bermakna.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Doni Lumba, pengamat sepak bola dari Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Saya memberikan apresiasi dan profesiat terbaik untuk RRI, ya, di mana mereka mendapatkan hak siaran Piala Dunia tahun 2026. Mengapa RRI? Karena RRI bagi saya adalah sebuah lembaga yang menjadi media terdekat bagi masyarakat. Dan ada nilai sosial dan nilai kemanusiaan yang dimunculkan oleh RRI. Ya, ketika orang-orang di daerah 3T yang tidak bisa mengakses televisi, RRI menjadi jawaban yang pasti untuk mereka. Ketika mereka mendengar, mereka membayangkan dan seolah-olah mereka berada dalam atmosfer Piala Dunia. Terima kasih RRI. Hal yang kedua, RRI juga membantu kaum disabilitas, terutama mereka yang tunanetra. Di situ ada nilai sosial, nilai kemanusiaan yang ditanamkan oleh RRI bagi mereka, supaya walaupun mereka tidak melihat, tetapi mereka mendengar. Di situ mereka juga terlibat menyaksikan dengan telinga mereka bahwa Piala Dunia adalah olahraga sepak bola terbesar di dunia. Terima kasih RRI, terima kasih TVRI, terima kasih juga Antara. Semuanya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Salam olahraga, jaya RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih untuk RRI.

Ya, pendengar, malam ini beta ajak jalan-jalan ya. Kota jalan-jalan sebentar ke Selat Hormuz. Wih, Pung Jawa Amel ya. Walaupun pendengar letaknya jauh di Timur Tengah, apa yang terjadi di sana bisa berpengaruh sampai ke Indonesia, terutama soal harga minyak dunia. Jadi, pendengar, pemerintah baru saja mengumumkan bahwa lalu lintas kapal di Selat Hormuz akan ditingkatkan secara bertahap. Ini kebijakan merupakan bagian dari kesepahaman yang sedang dijalankan bersama. Dan selama 60 hari ke depan, Iran juga menyatakan tidak akan memungut biaya bagi kapal-kapal yang melintas karena seluruh biayanya ditanggung pemerintah. Selanjutnya, aturan teknis mengenai jalur pelayaran akan diumumkan oleh otoritas setempat. Langkah ini diharapkan membuat arus kapal dari salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia ini menjadi lebih lancar. Jadi kalau pelayaran di Selat Hormuz berjalan aman, lancar, ya otomatis ya distribusi minyak dunia juga pasti lebih stabil. Ya harapannya kondisi ini bisa membantu menekan gejolak harga energi di pasar internasional yang pada akhirnya berdampak pada berbagai negara, termasuk di Indonesia.

aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak

Kadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Informasi terus kami hadirkan untuk Anda pendengar melalui portal kami di rri.co.id. Ya, pendengar, tanah bukan cuma tempat bangun rumah atau berkebun nih, tapi juga punya kepastian hukum. Karena itu program sertifikat tanah sangat penting bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Di Kabupaten Rotendao, program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL terus berjalan. Sampai pertengahan tahun ini, sudah ada 766 bidang tanah yang berhasil mendapatkan sertifikat atau sekitar 58% dari target tahun 2026 ini. Memang di lapangan masih ada begitu banyak tantangan. Banyak pemilik tanah tinggal di luar daerah sehingga proses pengurusan administrasi jadi lebih lama. Belum lagi persoalan batas tanah antar warga yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Jadi kalau masih ada masalah batas tanah dengan tetangga, lebih baik diselesaikan secara baik-baik ya, lewat musyawarah bersama-sama pemerintah desa. Karena kalau semua dokumen lengkap, batas tanah juga jelas, proses sertifikat pasti lebih cepat. Ujung-ujungnya masyarakat bisa menikmati manfaatnya karena hak atas tanah jadi lebih aman dan memiliki kepastian hukum. Satu koleksi lagu saya dikelentukan dari koleksinya Lee and Rhymes dengan I Want to Be a Cowboy Sweetheart.

Ya, pernah Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Kemendikti Saintek membuka jalur afirmasi khusus untuk dosen-dosen di NTT dalam mempercepat peningkatan kualifikasi akademik menyusul masih rendahnya jumlah tenaga pengajar yang bergelar doktor di Provinsi NTT. Nah, Direktur Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek Sri Suning Kusuma Wardani

Jadi pelaksanaan ini muncul melalui skema pembelajaran hybrid dengan melibatkan sejumlah perguruan tinggi negeri yang memiliki reputasi riset kuat seperti UGM, ITB, dan Institut Teknologi 10 November. Informasi ini juga sekaligus menuntaskan kebersamaan kita untuk informasi-informasi aktual. Nanti di pukul 20 kami ajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita Nasional Pro 3 Jakarta.

Bayangkan jika malam tiba-tiba gelap, bumi mendadak bergetar. Apa yang pertama kali Anda cari? Tas ini bukan sembarang tas. Bahkan lebih dari kantong ajaib Doraemon. Isinya sederhana, tapi penting. Air minum, makanan tahan lama, senter, baterai, obat-obatan,

kesehatan, masker, uang tunai, hingga dokumen penting yang dibungkus dengan rapi. Tas ini bernama Tas Siaga Bencana. Bencana tidak pernah menunggu kita siap, tapi kita bisa memilih untuk bersiap. Karena di saat segalanya hilang, tas kecil ini bisa menjadi penyelamat hidup Anda.

0: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak.
2: Dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
0: Kementerian memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sulawesi Tengah. Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi chemical exchange oil recovery. Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Kementerian memastikan penanganan bencana lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi Tengah. Di saat yang sama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak. Selengkapnya laporan Alfred Tuter.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata.
3: Pemerintah terus melakukan penanganan terhadap dampak gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah. Kementerian Sosial memastikan timnya telah berada di lokasi untuk membantu penanganan darurat dan melakukan pendataan warga terdampak. Menteri Sosial Mensos Saiful Yusuf mengatakan, petugas Kemensos saat ini bersama pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. Pendataan juga dilakukan untuk memperoleh data pasti terkait jumlah korban maupun keluarga terdampak.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak. Ada yang luka-luka mungkin, ada yang meninggal, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi pasti ya tentang jumlah yang meninggal atau jumlah yang luka-luka. Tapi tim kami sedang berada di lapangan dan kami memberikan dukungan logistik pada masa kedaruratan ini. Ada berupa tenda, kemudian juga logistik yang ada seperti makanan siap saji atau buffer stok yang kami miliki dan sebagian lagi kita juga dari umum. Pada dasarnya kami akan memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan asesmen dari AIO.
3: Selain melakukan pendataan, Kemensos juga menyalurkan dukungan logistik pada masa kedaruratan. Bantuan yang diberikan meliputi tenda darurat, makanan siap saji, buffer stok logistik, serta dukungan dapur umum. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Sigi selama 14 hari sejak 17 Juni 2026. Penetapan status tersebut dilakukan cepat penanganan dampak bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen hadir dalam penanganan bencana. Satgas penanganan bencana juga telah menyediakan tenda darurat yang dapat digunakan warga terdampak untuk sementara waktu.
4: Disampaikan bahwa SK tanggap darurat sudah ditandatangani, jadi 14 hari kerja kami untuk kondisi darurat pasca gempa ini. Jadi SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Dan ini sudah mulai tertangani, walaupun belum semua, sehingga ada strategi-strategi yang dibuat.
3: Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dalam penanganan gempa bumi di Kabupaten Sigi. Hasil pendataan yang dilakukan petugas akan menjadi dasar penyaluran bantuan lanjutan bagi masyarakat. Dampak selama masa tanggap darurat, kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama pemerintah. Dukungan logistik dan pelayanan darurat juga terus diperkuat hingga kondisi masyarakat berangsur pulih. Dari Jakarta, Alfred Tuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan peringatan dini dampak dari musim kemarau panjang yang kering. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
5: El Nino mengakibatkan dampak kemarau kita lebih panjang dan memal, yang artinya lebih kering dari kondisi normal pada umumnya dari karakteristik musim kemarau.
6: Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG Arda Sena Sopa Heluakan menjelaskan, El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia lebih panjang dan kering. Periode musim kemarau mulai Juni hingga pertengahan Oktober tahun 2026. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemerintah perlu mengantisipasi dampak dari musim kemarau, misal dengan menyiapkan air hujan di penampungan karena sejumlah wilayah masih ada hujan. Kemudian mengatur kalender tanam, ganti dengan bibit yang tahan musim kemarau. Penjelasan disampaikan Arda Sena pada RRI hari ini.
5: Sudah semenjak bulan Maret, BMKG mendesignasikan kemarau tahun 2026 ini beserta juga perkembangan El Nino dari waktu ke waktu. Sektor sumber daya air perlu menyiapkan langkah strategis untuk memastikan kesediaan sumber daya air yang resilient menghadapi kemarau lebih panjang. Demikian pula sektor pertanian perlu menyesuaikan kalender tanam dan juga barangkali menyesuaikan dengan varietas tanaman pangan yang lebih tahan terhadap kekeringan dan lain sebagainya. Sektor kehutanan misalkan perlu diwaspadai kondisi kekeringan yang biasanya memicu kebakaran hutan dan lahan khususnya di daerah-daerah yang berlahan gambut.
7: Untuk itu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras Indonesia aman hingga 10 bulan, bahkan Indonesia akan panen raya. Pemerintah meyakini dapat melakukan mitigasi terhadap dampak dari El Nino. Mentan Amran menjelaskan cadangan beras pemerintah atau CBP hingga bulan Juni tahun 2026 mencapai 5 juta ton yang disebut sebagai level tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, stok di sektor hotel, restoran dan kafe, serta pedagang dan rumah tangga mencapai 12,5 juta ton. Kemudian standing crop atau potensi panen sebesar 11 juta ton.
6: Kalau anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya dengan bulan April, Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah paling puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
7: Pemerintah telah menyiapkan mitigasi dengan irigasi, pompa, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, yakni lahan rawa biasa panen satu kali menjadi dua kali atau tiga kali. Dari Jakarta, Sugandi Effendi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Intense Oil Recovery guna meningkatkan produksi minyak nasional. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
8: Ya, kita kan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi.
9: Penurunan produksi minyak dari kilang-kilang tua Pertamina masih menjadi tantangan besar bagi sektor energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi. Target swasembada energi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery atau COR di lapangan Minas, Riau, guna meningkatkan produksi minyak nasional. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyebut, wilayah kerja Rokan saat ini menyumbang sekitar 1/4 dari total produksi minyak nasional. Yang menilai keberhasilan implementasi COR di lapangan akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan lifting nasional sekaligus mendukung pencapaian target swasembada energi pemerintah.
10: Kita tahu sejak PHRI diambil oleh Pertamina di Caltex ya, Chevron yang dulu Chevron hanya 50-50 setahun, mereka bangun sampai 500 sumur dan sekarang mereka meningkatkan dengan kimia. Alhamdulillah produksinya terus meningkat dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
9: Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto menilai peningkatan produksi di lapangan-lapangan utama seperti Minas akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional karena dapat menekan ketergantungan terhadap impor minyak.
8: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi. Kontribusi pertamina terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak di-maintain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
9: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya peningkatan produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan migas yang lebih efisien. Maka ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hasil penelitian Perhimpunan Bank Nasional Perbanas menemukan fakta pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun disebabkan karena permintaan kredit dari UMKM sendiri. Berikut laporan Magda Nawati.
11: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2022. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 47% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak mengaju kredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
12: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya pasokan kredit dan perbankan. Sebaliknya, mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena mereka merasa belum cukup pembiaya dan masih mengandalkan modal sendiri. Sementara itu, ketika UMKM mengajukan kredit, tingkat persetujuannya adalah tertinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda besar yang perlu kita dorong bersama adalah meningkatkan bankability atau bankable, ya, dan kesiapan UMKM untuk tumbuh dan berkembang.
11: Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas Afiliani mengatakan, persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan hampir 50% diantaranya beralasan tidak atau belum memerlukan kredit.
13: Ditanya kenapa mengajukan, jadi yang tidak mengajukan kredit itu 87%, ya. Sedangkan yang mengajukan itu hanya 18%. Nah, kalau ditanya kenapa tidak perlu kredit itu 51%. Nah ini tadi, artinya apa? Dia mengatakan bahwa cukup dengan dana yang ada, gitu ya. Kita kan pengennya nggak begini, secara bank sudah kita pengen mendanai. Dan apakah yang bicara suku bunga itu nggak banyak ya? Kalau di apa, biasanya kalau di asosiasi pengusaha kan biasanya suku bunga terlalu tinggi gitu. Ternyata kalau ditanya pada UKM-nya, bukan itu utamanya ya. Kemudian yang lainnya, dan ada juga faktor tidak
11: Perbanas menyimpulkan perlunya realisasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas. Bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan pendampingan dan peningkatan kelas UMKM. Dari Jakarta, Magdalena Kristawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Bus Solawat tetap beroperasi selama 24 jam dan bus Pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi. Operasional bus Solawat akan kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Syariful Alam.
15: Ya, nah saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pada Jumat hari ini waktu Arab Saudi, operasional bus lawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus lawat.
0: Syariful Alam. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami Syariful Alam. Dan saat ini kami masih mengupayakan agar tersambung bersama reporter kami Syariful Alam yang saat ini berada di Arab Saudi. Syariful Alam, silakan dilanjutkan dengan informasinya.
15: Ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca Jumat ini waktu Arab Saudi, operasional bus lawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi, dan khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus lawat dan sebelum sholat Jumat pada 9 waktu Arab Saudi tetap beroperasi. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memastikan bus lawat tetap beroperasi selama 24 jam hingga jemaah haji terakhir yang meninggalkan Mekah pada Minggu 21 Juni 2026, dan seluruh jemaah haji gelombang ke-1 telah dipulangkan ke Indonesia. Sementara itu, jemaah haji gelombang ke-2 secara berkala terus diberangkatkan menuju Madinah sebelum kembali ke tanah air. Meskipun jumlah jemaah tetap berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap dipertahankan. Mendengar pantauan tadi, pada masa puncak operasional haji, PPIH mengoperasikan 450 unit bus selawat. Jumlah tersebut disesuaikan dengan jumlah jemaah yang masih berada di Mekah. Kendati demikian, sebanyak 52 unit bus tetap disiagakan hingga hari terakhir operasional Mekah. Bagaimana diketahui, pengurangan jumlah armada tidak berdampak terhadap jam operasional layanan, dan di mana bus lawat tetap beroperasi 24 jam penuh sebagaimana saat puncak haji. Dengan demikian, jemaah haji masih dapat memanfaatkan layanan transportasi gratis tersebut untuk beribadah ke Masjidil Haram kapanpun. Dan PPH memastikan layanan bus lawat tersedia hingga seluruh jemaah meninggalkan Mekah. Dan untuk bus lawat yang menuju ke wilayah Sisa dari Terminal Syekh Amir dan wilayah Misfala dari Najat serta Ajijah dari Terminal Jabal Kabir terpantau sejak pukul 14 waktu Arab Saudi telah beroperasi dan waktu dan mengantarkan jemaah kembali ke hotelnya masing-masing. Sementara dua rute dihentikan seiring pergeseran ke Madinah. PPH juga melakukan penyesuaian terhadap sejumlah hal dan rute bus lawat. Hingga pertengahan Juni ini terdapat dua rute yang telah dihentikan karena seluruh jemaah yang dilayani meninggalkan Mekah. Rute tersebut rute 14 yang melayani kawasan Al-Hidayah Tower menuju Terminal Jabal Kabah, dan rute 22 yang melayani kawasan Sisa menuju Terminal Syekh Amir. Meski demikian, petugas dari kedua rute tersebut tidak dikurangi, melainkan dipindahkan ke dalam yang masih aktif melayani jemaah. Selain itu, dapat disampaikan pula bahwasanya jemaah haji Indonesia yang berada di daerah Mekah pada hari ini merupakan hari terakhir melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Sebab ada sejumlah kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada hari Jumat hingga Minggu mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke tanah air, sebanyak 830 jemaah haji di Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi tiba mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Madinah, Arab Saudi hari ini. Selengkapnya disampaikan reporter Saada Tudaraen. Saada Tudaraen.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua ini, dan pada hari ini terdapat 830 jemaah haji yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede. Mendarat banyak 389 jiwa pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7615. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat, Barkasi, Jakarta, Bekasi pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5238. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta mengatakan perasaannya senang dan bercampur sedih saat kembali lagi ke tanah air ini. Namun dirinya pun bersyukur dapat kembali dengan keluarga dan merasa sedih karena suaminya wafat saat berhaji di tanah suci.
17: Pada hari keberapa bu atau?
16: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji pada gelombang 1 dan gelombang 2 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan sebanyak 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya berkisar 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terbagi dari 8.701 jemaah haji dari Jakarta Pondok Gede, 92 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Cirebon, para jemaah asal Kabupaten Cirebon diminta terus menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan ke Indonesia. Hal itu ditegaskan PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon. Vivi.
18: Baik, Hana, jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten Cirebon telah tiba di Bandara Internasional Kertajati Majalengka sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat pada Jumat 19 Juni 2026. Selanjutnya, para jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji 12, Kecamatan Kabupaten Cirebon, dan tiba petang tadi sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, menyampaikan jumlah jemaah yang tergabung dalam kloter 25 KJT tercatat sebanyak 442 orang. Dari jumlah tersebut, satu orang jemaah meninggal dunia di Tanah Suci atas nama Yani binti Ramian Abbas. Selain itu, terdapat dua orang jemaah yang melakukan tanazul karena alasan kesehatan dan telah bergabung dengan kloter lain, yakni kloter pada 4 Juni dan kloter 13 pada 10 2026. Ia juga menghimbau jemaah kloter berikutnya untuk menjaga kesehatan menjelang jadwal pemulangan ke Indonesia.
19: Himbauannya yaitu pertama jaga kesehatan, karena kita juga mau pulang kan istilahnya tetap harus punya tenaga yang fit ya, tidur terutama ya, jaga kesehatan ya sih, jangan sampai nanti karena penerbang itu kan 9 jam dari Jeddah ke Kertajati. Yang ketiga yaitu setelah pulang Indonesia nanti mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang dilakukan di sana bisa diterapkan di sini untuk kemampuan hajinya.
18: Khotib Haryanto menambahkan, untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jemaah dari Bandara Kertajati menuju Kabupaten Cirebon, telah menyiapkan sebanyak 11 kendaraan angkutan jemaah dan 2 truk box untuk mengangkut koper jemaah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Samiati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Kecaman tersebut disampaikan dari Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Melansir Anadolu, Jumat 19 Juni, mereka menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina. Kecaman termasuk serangan terhadap dua masjid di Ramallah, yaitu Masjid Agung di Desa Jijiliya dan Masjid Al-Farouq Mazar Al-Nubani. Beralih ke informasi olahraga, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Berikut Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih. Dan pendekar, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Asep Putra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Asep menyebut sejak kompetisi sepak bola kelompok usia Elite Pro Academy atau EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha melakukan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas oleh PSSI. Karenanya Asep mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional atau BTN PSSI untuk menyelaraskan program yang dimiliki baik oleh timnas maupun baik oleh timnas kelompok usia maupun kompetisi nasional.
2: Kita sudah mencoba termasuk inisiasi kita menggandeng ekonomi ini juga oleh kita sinkron dengan tentu itu juga sadari karena seperti dengan anak game jauh atau tipsnya.
0: Niar, silakan dilanjutkan laporannya.
1: Baik. Terima kasih. Dan pendengar, bagaimana disampaikan oleh Asep bahwa memang pihaknya terus untuk karena komitmen untuk menjaga kualitas kompetisi usia muda yang nantinya akan berpengaruh tentu kepada timnas dalam khususnya timnas kelompok usia, maka pihaknya terus atau rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional PSSI untuk menjaga ataupun menyelaraskan program baik yang dimiliki oleh timnas Indonesia dalam kategori usia maupun program-program kompetisi yang dijalankan oleh I-League. Hingga saat ini I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober 2025. Dan pada kompetisi musim ini untuk Super League ataupun Liga Kasta pertama atau Liga Utama itu akan ada kelompok usia 16 dan 20. Sementara di championship ataupun kasta kedua akan ada kompetisi untuk usia 18 dan 20. Dari kawasan Jakarta Pusat, Niar Abdul Itiloli, Pro Tiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro Tiga Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial verifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: lalu kemudian.
1: Kupang malam ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar di Kupang malam ini bakalan beta putarkan untuk Anda mimbar agama Islam dengan judul Mensyukuri Nikmat Umur yang akan disampaikan oleh Komar An-Nazir.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, innal insana lafi khusrin, illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasabil haq wa tawasabil sabr. Sadaqallahul adhim al-ayah. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, patutlah rasanya kita selalu bersyukur akan nikmat dan karunia Allah. Semata-mata karena nikmatnya lah kita pada pagi hari ini dalam kesempatan yang sangat dimuliakan Allah ini dapat dipertemukan dalam satu acara mimbar Islam, mimbar yang sangat dimuliakan Allah ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan yang mulia ini akan bisa mengantarkan semakin dekatnya kita sebagai hamba Allah dan Allah Sang Pencipta segala alam. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi tercinta, teladan kita semua, Nabi mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya akan mendapat syafaat darinya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, momentum tahun baru Islam atau bulan Muharram ini sudah tentu merupakan momentum yang sangat baik dan sangat positif untuk kita jadikan sebagai satu renungan terhadap perjalanan yang pernah kita jalani dan akan kita jalani. Mengapa satu momentum yang sangat baik sekali? Karena kita tidak tahu apakah perjalanan yang kita lewati kemarin, tahun-tahun kemarin, itu perjalanan yang sesuai dengan ekspektasi kita, sesuai dengan target kita, sesuai dengan harapan kita, atau bahkan sebaliknya. Oleh karenanya, jadi bulan Muharram ini merupakan bulan yang sangat positif sekali untuk bisa kita merefleksi diri kita. Dengan refleksi diri ini akan bisa mengevaluasi, bisa memuhasabah diri kita agar dalam perjalanan ke depan kita menjadi perjalanan yang lebih baik daripada perjalanan yang kemarin. Sesuai dengan sebuah hadis Nabi yang direkam oleh Al-Hakim, "Mangkana yaumu khairan min amsihi fahuwa rabihun." Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin, maka fahuwa rabihun, orang itu termasuk orang yang beruntung. Mangkana yaumu tsala amsihi wa mal'un, dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, fahuwa maghbun, mereka itu termasuk orang yang sangat rugi. Mangkana yaumu misla amsihi syarran min amsi fahuwa mal'un, dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, fahuwa mal'un, mereka akan sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita mudah-mudahan perjalanan kita yang kemarin menjadi perjalanan yang kalau misalnya banyak kesalahannya, banyak kelalaiannya, mari cepat-cepat kita bertobat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah akan mengampuni. Kalau perjalanan kita kemarin lancar dan banyak perbuatan-perbuatan yang baik yang kita lakukan, mari kita juga berdoa. Mudah-mudahan perbuatan baik yang pernah kita lakukan akan datangnya ridho Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, pernah suatu ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Man khairun nas ya Rasulullah?" Siapakah orang yang paling baik ya Rasul? Di saat Nabi dihadapkan dengan pertanyaan seperti ini, Nabi sempat terdiam. Kemudian
Tidak lama kemudian Nabi menyampaikan kalimat, mudah-mudahan kalimat ini menjadikan renungan berharga bagi kita sebagai hambanya. Beliau menjawab, man tala umruhu wa suna amaluhu. Jadi orang yang paling baik di sisi Allah adalah orang yang diberi kesempatan hidup, dan kesempatan itu ia isi dengan amal kebaikan. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, jadi alhamdulillah kita oleh Allah di bulan Muharram merupakan titik awal tahun ajaran, tahun kalender Islam ini. Mudah-mudahan kesempatan yang Allah berikan ini bisa kita pergunakan sebaik-baiknya, dengan harapan jadi apa yang menjadi tekad diri kita, mari kita tekad dengan sungguh, karena dengan tekad itu insya Allah sudah dicatat kebaikan di sisi Allah. Terlebih lagi kalau tekad itu bisa kita terjemahkan dalam kehidupan nyata, bisa kita lakukan dengan sungguh-sungguh, insya Allah niat yang baik kemudian dilaksanakan dengan baik, insya Allah itu perbuatan yang sangat mulia, dan insya Allah kita akan digolongkan sebagai orang yang terbaik di sisi Allah. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, ada empat yang akan ditanya di hari akhir nanti. Apa saja empat yang akan ditanya itu? Jadi tidak bergerak kaki seorang hamba sebelum hamba itu ditanya mengenai empat persoalan. Yang pertama, an umrihi fima afnahu, akan ditanya umur yang engkau berikan bisa engkau gunakan untuk apa. Jadi Allah tidak bertanya berapa umurmu, tetapi sejauh mana umur yang engkau gunakan, apakah digunakan di jalan kebaikan, di jalan yang mendatangkan datangnya keridhaan Allah, atau bahkan digunakan di jalan kemungkaran atau di jalan kelalaian sehingga mendatangkan datangnya murka Allah. Ingatlah bahwa satu hari berisi 24 jam, 24 jam itu semua orang memiliki waktu yang sama dalam satu hari, tetapi tidak setiap orang bisa menggunakan waktu yang sama itu untuk kebaikan yang sama pula. Ada orang yang selama 24 jam ia gunakan untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah, banyak-banyak untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, dan berupaya untuk menjauhi apa yang mendatangkan kemurkaan Allah. Tetapi di sisi yang lain ada juga kelompok manusia selama 24 jam banyak kelalaian yang dia lakukan. Waktu yang semestinya digunakan untuk kebaikan, tetapi dia gunakan untuk kemaksiatan, untuk bermain-main, untuk tidur-tidur saja. Padahal waktu itu merupakan nikmat yang paling berharga di sisi Allah. Waktu merupakan nikmat yang paling mahal. Oleh karenanya, mari kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Untuk bekerja, kita gunakan waktu untuk belajar bagi yang para pelajar. Kita gunakan waktu untuk hal-hal, untuk kegiatan yang positif. Insya Allah, orang yang menggunakan waktu untuk kegiatan yang positif itu termasuk orang yang mensyukuri nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua yang ditanyakan oleh Allah, yakni wan sababihi fima ablahu, masa mudamu kau gunakan untuk apa. Jadi para kawula muda, sadarlah waktu yang produktif ini merupakan waktu, merupakan kesempatan yang sangat mahal. Mari kita pergunakan untuk kemaslahatan, karena masa depan kita sangat tergantung dari apa yang kita lakukan saat ini. Sekali lagi, bahwa masa depan apakah cerah atau sebaliknya itu sangat tergantung dari apa yang kita lakukan di saat ini. Kemudian yang ketiga, yakni wa an malihi min aina katasabahu fima anfaqahu. Jadi harta yang kau titipkan dari Allah, dari mana engkau dapatkan dan untuk apa engkau gunakan. Oleh karenanya, jadi harta di sisi Allah yang paling mulia bukan yang paling banyak, tetapi kita bertanya, harta yang kita dapatkan itu diperoleh dengan cara yang halal atau yang sebaliknya. Kemudian setelah kita dapatkan,
bisa kita gunakan untuk kebaikan atau untuk sebaliknya. Kalau itu bisa kita gunakan untuk yang kebaikan, insya Allah itulah namanya harta yang berkah. Dapatnya halal, kemudian digunakan untuk cara yang penuh dengan kemaslahatan. Kemudian yang terakhir, yakni wa'an alimihi madza amila fih, yakni ilmu yang engkau dapatkan sudah kau gunakan untuk apa saja. Pengetahuan yang kita dapatkan, mari, bukan hanya sebagai wawasan pengetahuan, tetapi kita eksekusi untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah, ilmu yang kita dapatkan, kalau diamalkan, menjadi ilmu yang insya Allah, jadi ilmu yang penuh kebaikan. Itulah ilmu yang bermanfaat bagi kita. Sesuai dengan doa kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, limpahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, limpahkan kepada kami rizki yang penuh keberkahan, dan limpahkan kepada kami amal yang makbula, amal yang engkau terima di sini akhirat nanti. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini akan bisa memberikan kebaikan dan kemaslahatan dalam hidup kita. Nasrul minallah wa tawqarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-944.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Iya, pendengar, kadang-kadang cuaca tidak menentu gitu ya. Kadang panas sekali, dinginnya lumayan. Nah, kondisi seperti ini ternyata bikin nyamuk penyebab demam berdarah makin gampang berkembang. Pakar kesehatan mengingatkan, suhu yang makin panas membuat nyamuk Aedes aegypti lebih sering menggigit manusia. Kalau biasanya menggigit sekitar 5 hari sekali, saat cuaca lebih panas menjadi 2 kali sehari, artinya bahwa risiko penularan demam berdarah juga ikut meningkat. Nah, bukan hanya itu, pendengar, saat musim kering, banyak orang simpan air di ember, kemudian di drum, di bak penampungan. Nah, kalau sudah ditutup rapat atau dibersihkan secara rutin, tempat-tempat itu bisa jadi sarang nyamuk. Nah, pendengar, demam berdarah bukan cuma ancam anak-anak kita, tetapi juga orang dewasa ya, apalagi yang punya penyakit seperti diabetes, kemudian hipertensi ataupun gangguan jantung gitu ya. Nah, jadi mari kita rajin lakukan 3M. Di antaranya menguras, menutup, dan mendaur ulang barang-barang bekas yang bisa menampung air. Kalau memang memenuhi syarat, vaksinasi juga menjadi salah satu upaya gitu ya untuk pencegahan. Karena lebih baik mencegah daripada terlambat berobat.

Ya, pendengar, kadang sebagai orang tua ketika anak meminta sosis, minta mie instan, keripik, ataupun makanan yang cepat saji terus, kita lalu malah berpikir, ah masa masih anak-anak, nanti juga sehat-sehat saja. Padahal kalau terlalu sering itu bisa berdampak pada kesehatan ginjal gitu ya. Kalau ketong kasih terus-menerus tanpa makanan yang real food atau makanan yang banyak seratnya, ini pasti akan berdampak buruk bagi kesehatan anak, terutama untuk kesehatan ginjal. Dokter spesialis mengingatkan, makanan yang tinggi garam ataupun natrium bisa meningkatkan risiko obesitas. Nah, kalau sudah obesitas, peluang terkena tekanan darah tinggi juga semakin besar. Kondisi inilah yang bisa memicu penyakit jantung, penyakit ginjal kronis sejak usia dini. Nah, sekarang penyakit ginjal ini bukan lagi dialami orang-orang dewasa. Kasus pada anak juga makin hari makin banyak ditemukan. Selain karena pola makan, risiko juga bisa dipengaruhi oleh faktor sejak lahir seperti bayi prematur ataupun lahir dengan berat badan rendah. Jadi, dari hal inilah kita diingatkan untuk menjaga kesehatan anak dari meja makan di rumah dengan mengurangi makanan yang terlalu asin, makanan instan, lebih banyak sayur ataupun buah serta air putih bisa menjaga ginjal Anda ya, khususnya untuk anak-anak. Bukan nanti kalau sudah besar, tapi dimulai dari kebiasaan kecil, dibiasakan dari kebiasaan kecil setiap harinya. Yeah.

Oke, baik. Terima kasih perkenalan. Nama saya Dewianti Elizabeth Fola, SEMM. Saya selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Tunanetra dan Karya Wanita Kepala Seksi Kesejahteraan Tunanetra di Kupang. Hey, bersiaplah saat bahagia di nanti telah tiba. Harapan saya adalah begini, saya sangat antusias dengan program yang dilaksanakan oleh RRI ini karena begini, anak-anak dengan keterbatasan apalagi netra, otomatis mereka hanya mendengar. Nah, RRI kan hanya melaksanakan tidak dalam bentuk ini visual, tapi kita mendengar ya, visual saja kan. Jadi itu sesuatu yang luar biasa, jadi anak-anak bisa merasakan keramaian dari sesuatu olahraga yang dinikmati oleh seluruh dunia ini. Ternyata mereka juga menjadi bagian yang bisa menikmati hal ini. Dan ini sesuatu yang luar biasa, saya rasa ini satu gebrakan dari RRI yang sangat bagus, melibatkan anak-anak disabilitas khusus netra. Jadi mereka juga merasa bahwa, oh ternyata bukan cuma orang normal saja yang bisa menikmati olahraga dengan kesenangan dan euforia, bagaimana kita bertepuk tangan, kita bergembira ketika gol itu terjadi. Tapi anak-anak disabilitas netra juga bisa merasakan euforia itu. Jadi ya, saya sangat senang sekali, ya bravo lah buat RRI, semoga kedepannya semakin banyak kegiatan-kegiatan yang orang bilang ramah disabilitas lah. Itu kami sangat menunggu dan sangat mendukung. Terima kasih.

Anda, kenapa kulit kita jadi merah saat terlalu lama terkena sinar matahari? Hal itu terjadi karena kulit mengalami peradangan akibat sinar ultraviolet atau UV dari matahari. Paparan berlebih dapat merusak sel-sel kulit, sehingga kulit menjadi merah, terasa panas, bahkan nyeri. Tubuh sebenarnya punya pelindung alami bernama melanin, tapi jika terlalu lama terpapar, perlindungan itu tidaklah cukup. Jadi, jangan lupa lindungi kulit kita dengan menggunakan tabir surya.

Ya, pendengar Anda masih bersama kami di program 1 RRI Kupang. Dan informasi terus kami hadirkan untuk Anda. Pernahkah Anda merasa sakit kepala sedikit, langsung pergi beli obat di apotik ataupun di kios? Memang kadang rasa sakitnya hilang, tapi kalau itu jadi kebiasaan justru bisa bikin sakitnya datang terus. Nah, dokter spesialis saraf dari Rumah Sakit Universitas Indonesia mengingatkan, terlalu sering minum obat pereda nyeri tanpa petunjuk dokter bisa menyebabkan sakit kepala akibat penggunaan obat berlebihan. Jadi bukan penyakitnya yang sembuh, malah obatnya yang bikin kepala tetap sakit. Nah, seringkali pendengar terjadi karena kita merasa sudah tahu ya penyakit sendiri setelah banyak baca di media sosial dan terus beli obat yang sama tanpa kontrol lagi ke dokter. Padahal penyebab penyakit sakit kepala itu bermacam-macam. Bisa migrain, tapi juga bisa karena tekanan darah tinggi ataupun bahkan gangguan serius seperti perdarahan di otak. Jadi jangan sampai kita asal minum obat setiap kali sakit kepala gitu ya. Kalau keluhan sering berulang, makin berat, ya, atau disertai muntah, peradangan, tubuh terasa lemah, langsung ke dokter untuk periksakan lebih lanjut.

Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, mesti mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu ditanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali di udara, tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.

0: Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, selamat kembali kami hadirkan untuk Anda di malam ini. Ada ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada Beta Fongki, kemudian ada Om Rifan juga temani Anda. Untuk malam ini kami bakalan putarkan untuk Anda lagu-lagu mancanegara, ya. Lagu-lagu mancanegara sampai di pukul 23 atau di jam 11 malam. Untuk Anda kami ajak untuk bisa bergabung di line telepon 0380-825-444 atau 843-1152. WA 0811-3820-9440. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Salam. Selamat malam, Tok Fongki.
0: Selamat malam, Bapak. Mari masuk, ko.
1: Salam, selamat malam, kakak sayang.
0: Iya, Bapak. Kemana kabar? Sehat?
1: Hari ini saya bersyukur pada Tuhan Yesus.
0: Karena?
1: Karena saya orang kecil, tapi dapat penghargaan dari Bapak Wapres.
0: Wih, kok bisa?
1: Iya, kakak.
0: Kemana ada pencerita?
1: Iya, saya sampai tahu nak kakak, karena memang ini manusia ini kan kata sampai tahu di penjalan hidup. Kemana siapa yang kasih nama, siapa yang kasih tahu, saya tidak tahu nak kakak.
0: Jalan hidup tak selalu.
1: Potong 20 orang saya dari Kecamatan Molaba.
0: Baik. Oke, Bapak. Jadi mau dengar, oh Beta belum baca depan judul lagu ya?
1: Belum, kakak sayang.
0: Iya, Bapak dengar ke Beta baca ya. Ada lagu dari Bruno Mars, When I Was Your Man, Jason Mraz dengan Living in the Moment, ada Miley Cyrus dengan When I Look at You, Shane Ward dengan No Promises, ada Coldplay dengan A Sky Full of Stars.
1: Coldplay saja kakak.
0: Coldplay.
1: Iya kakak.
0: Oke, okay, Beta siapkan untuk salam-salam pakai bahasa Inggris loh.
1: Ini kakak omong, ini nanti tapa bahasa Rotterdam Timur nak. Orang bangun lari semua ini nak kakak. Aneh,
0: bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa saja. Baik, silakan.
1: Baik, awal ini 5 orang ya kakak.
0: Betul Bapak, 5 orang.
1: Awal ini terima kasih Tuhan Yesus, Beta pun kakak Fongki sehat. Salam untuk semua kru. Kakak pulang hati-hati di jalan. Tadi di sini sempat gerimis kakak di jalan Salak nih kakak.
0: Oh sempat gerimis ya?
1: Sempat gerimis, tapi baru berhenti nih kakak.
0: Oh begitu.
1: Jadi memang ada hujan berkat. Mungkin sudah saatnya Tuhan mau kasih hujan. Jadi dia ketong juga bersyukur kakak.
0: Iya siap.
1: Tuhan memberkati kakak pulang hati-hati di jalan. Salam untuk Teo di rumah. Ada makan sirip pinang jadi agak telor sedikit.
0: Oh iya siap.
1: Baik, kita lanjut salam 5 orang.
0: Boleh.
1: Salam yang pertama ini untuk kakak Puja di Bintuni. Yang feedback kok kakak?
0: Son terlalu.
1: Oh ya, ini ada pakai ada putar agak besar sedikit nah.
0: Iya.
1: Yang kedua ini ada Bapak Yehuda di Oiniko. Yang ketiga ini ada kakak Ayu di Masohi Maluku Tengah. Dan yang keempat ini ada Itoria di Jakarta. Yang kelima ini biar kasih di kakak Dewi Besi di Oesaosa.
0: Oke.
1: Okay. Yang lain nanti besok. Besok ada siaran karoke. Langsung. Kok karaoke kakak nih?
0: Karaoke.
1: Oh iya, betul bisa kamu. Takut menyanyi orang kampung dong lari nak kakak.
0: Sandai.
1: Baik, terima kasih. Salam indah penuh santun. Miller Kauses keluarga, Jalan Salak, Kelurahan Oipura, Kecamatan Molaba, Kota Kupang. Salam, kakak saya.
0: Salam, terima kasih banyak. Bapak Miller di Oipura, katanya di sana ada borabis gerimis, eh? Oh, eh? Baik, terima kasih. Kita lanjut lagi di line telepon. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Malam kembali Bung Fongki Lete.
0: Waduh, tiba-tiba masuk nih. Aduh, putus ya. Ya, terputus. Bisa dicoba kembali ya untuk Teh Dinda di Bogor yang tadi barusan gabung. tapi tiba-tiba terputus. Bisa dicoba ulang ya untuk Tedinda bergabungnya di line telepon yang lain aja. Di WA juga boleh. Nomor 0811-3820-9440. Saya bacakan ulang ya. Mungkin ada di antara Anda yang tadi belum sempat mendengarkan lagu-lagu yang bisa Anda pilih. Ya, jadi pendengar untuk malam ini, selain Anda bisa gabung sampaikan salam-salam, sekiranya kalau Anda temui ada keluhan-keluhan gitu ya, soal pelayanan publik, ataupun juga Anda mengeluhkan atau Anda menemukan dompet yang hilang gitu ya, ataupun juga KTP yang hilang Anda temukan, ya boleh Anda sampaikan kepada kami gitu ya, supaya informasi ini bisa membantu yang lain gitu ya ketika mengalami dengan kehilangan. Ya, ada lagu yang pertama saya siapkan dari koleksinya Coldplay, Intri sudah diminta sama Bu Miller ya. Kemudian disusul dengan lagu Bruno Mars dengan When I Was Your Man. Kemudian Jason Mraz dengan Living in the Moment. Ada Miley Cyrus dengan When I Look at You. Kemudian ada Shine Ward dengan No Promises. Joel Campbell dengan Forgive Me. And the last is Blake Shelton dengan judul lagunya Lonely Tonight. Yep, dan kita lanjut lagi di line telepon. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, I'm come back.
0: Oh ya, kenapa sempat putus tadi?
3: Entah apa, ada angin mungkin.
0: Oh, dia. Jadi angin potong kompas.
3: Oke. Okay. Jason Mraznya ada judul lain?
0: Yang mana? Yang maunya apa?
3: I'm yours.
0: Oke. Okay. Disiapkan.
3: Oke, terima kasih banyak. Thank you. Bung Kilit.
0: Sama-sama. Kakak Rifan, betul.
3: Oke, daripada nanti tak putus lagi. Selamat malam, Bapak Emi juga selamat malam. Bung Dusko, Sutiga baru. Mbak Meri Detan dan Mbak Mel.
0: Iya.
3: Next time deh untuk yang lainnya ya.
0: Next time
3: okay.
0: Ya.
3: Oke.
0: Thank you. Bye. Terima kasih untuk Tedinda di Bogor, Jawa Barat. Sudah bergabung malam ini dengan menyampaikan salam gitu ya. Lagunya juga sudah diganti ya. Saya menyapa Anda lagi mendengar malam ini yang baru saja bergabung melalui streaming di RR Digital. Selamat malam untuk Anda yang saat ini lagi prepare besok kira-kira mau bikin apa ya. Entah itu aktivitasnya, entah itu masakannya, entah itu jalan-jalannya mau kemana, yang pastinya pikir bye-bye supaya nah besok jangan nyasar. Ya untuk Anda yang lagi sakit akibat ya mungkin karena cuaca yang kurang bersahabat, salah makan gitu ya, kolesterol naik. Cepat sembuh saja untuk Anda biar besok kembali beraktivitas di weekend, di hari Sabtu ya, malam Minggu, malam yang panjang. Lagu berikutnya kali ini bakalan saya putarkan untuk Anda dari koleksinya Coldplay, disusul dengan Jason Mraz ya, dengan A Sky Full of Stars and Then I'm Yours. Untuk Anda yang mau gabung silakan. Setelah dua lagu ini Anda bisa kembali bergabung bersama kami di Bro 1 RRI Kupang.

0: Dulu kalau malam, desa ini gelap sekali ya, Pak?
1: Iya, Bu. Anak-anak jadi sulit belajar, warung tutup lebih cepat. Pokoknya semua serba terbatas.
0: Sekarang lihat, rumah jadi terang. Anak-anak juga bisa belajar. Ibu-ibu juga bisa menjahit, Pak.
1: Ya, semua karena listrik dari tenaga matahari kan, Bu. Siang disimpan, malam kita pakai.
0: Ternyata energi bersih bukan cuma ramah lingkungan ya, tapi bisa juga mengubah hidup.
1: Inilah ketahanan energi, Bu. Ketika desa punya energi sendiri, masa depan kita jadi lebih pasti.
2: Dukung pemanfaatan energi terbarukan dan gunakan listrik dengan bijak.

0: Seragam baru, kelas baru,
1: teman baru.
2: Pernah kepo nggak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa nggak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

0: Oke, okay, pendengar kita lanjut lagi di sesi yang kedua ini. Pendengar, kami ajak Anda untuk bisa bergabung bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan kalau misalnya Anda malam ini menemui ada keluhan-keluhan lain gitu ya, ataupun juga informasi-informasi penting yang bisa Anda sampaikan ke kami, boleh juga ya di line telepon 0380825444 atau 8431152. Dan malam ini Anda sudah bergabung di WA. Saya menyapa, ada Kakak Puja di Bintuni. Halo, malam baik ya. Kak Puja.
1: Ubur-ubur ikan lele, kabarku baik, Le.
0: Asik.
1: Apa kabar, Kak Fongki?
0: Kabar baik, luar biasa, biasa di luar, Kakak Puja.
1: Oke lah kalau begitu. Kak Fongki,
0: ya,
1: ada kemana? Lagu apa, Kak?
0: Ini malam lagu mancanegara. Lagunya ya, dari Bruno Mars, ada Miley Cyrus, ada...
1: Aduh, Bruno sudah.
0: Bruno sudah?
1: Iya.
0: Boleh.
1: Maksudnya Bruno... ini request kakak laki-laki.
0: Kakak laki-laki kok? Laki-laki sepupu kok, laki-laki kandung ini.
1: Aduh. Lagu ini spesial pertama buat Kak Fongki yang lagi bertugas, sukses selalu.
0: Iya.
1: Mantap ya, siaran di TikTok. Aduh, enak apa sal pas buka gue Kak Fongki andalan. Lagu kita baku ganggu-ganggu Kak Fongki
0: dulu. Iya.
1: Terus buat Kak Ferry, buat Opa Bu Papa, buat Opa Miller dan Opa Botus, serta semua sudah tanpa terkecuali. Oke, baik buat Kak Fongki, terima kasih, selamat malam. Pena Cina, pena biasa, putus cinta sudah biasa. See you, dadah-dadah, bye-bye.
0: Aui, tak lalu ya, Ma. Ma itu dari awal sampai akhir pakai pantun semua nih, barat. Kau tau yang son siap-siap ini kena ini. Makasih Kak Puja dari Bintuni, Papua sudah bergabung. Yang lagunya diminta dari Bruno Mars ya, dengan When I Was Your Man. Sedangkan lagi untuk Anda yang mau bergabung, silakan, silakan, silakan di line telepon 0380 825 444, ataupun juga bisa di 8431152. Di WA juga boleh, di nomor 0811 3820 9440. Lagu yang belum sempat beta putar dari koleksinya Blake Shelton, kemudian ada Joel Compass, Sign Word, dan juga ada Miley Cyrus.

0: Kita lanjut lagi mendengar di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bapak mama yang lagi di Kota Kupang dan sekitarnya, yang ada di Kabupaten, di Pulau Timor, serta untuk anda yang lagi di Sabu, di mana di Rote, yang belum sempat gabung, silakan absen di ruang rindu Pro Satria di Kupang malam ini. Halo, selamat malam, selamat datang.
1: Halo, selamat malam.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Mama Rince Besi di Kapan.
0: Mama Rince Besi di Kapan. Apa kabar Mama?
1: Kabar ada hujan.
0: Ada hujan kok?
1: Iya.
0: Mama Rince di Kapan, tepatnya di bagian mana Mama?
1: Di Pasar Kapan.
0: Oh, di Pasar Kapan. Iya. Wah, pas ini malam kabut juga, apa kabar oh?
1: Yesu, dari tadi pagi, ini hari mendung-mendung.
0: Malam hujan.
1: Sudah mulai hujan.
0: Oh iya, terima kasih Mama Rince sudah gabung. Mama silakan, iya. Mau pilih lagu yang mana?
1: Ada lagu apa kok?
0: Ada lagu Shiny Joel dengan Blake Shelton. Oke, silakan Mama mau.
1: Malam baru.
0: Baru bergabung kok.
1: Dengar setiap. Baru ini malam dapat masuk.
0: Kan? Wih, berarti ini malam Beb bisa dengar mampung suara yang pertama kali ya. Terima kasih sudah gabung di Pro 1.
1: Makasih dan salam buat semua saja pendengar setia di mana saja berada.
0: Iya.
1: Dengan kakak siapa ini?
0: Dengan kakak Fongki.
1: Oke, kakak Fongki. Sudah bertugas dan nanti pulang hati-hati di jalan dan salam buat semua keluarga di rumah.
0: Iya.
1: Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
0: Amin. Makasih. Ya, shalom. Mama Rince di Kapan. Ya, untuk anda pendengar, kita saling sapa gitu ya untuk Mama Rince. Mama Rince baru pertama kali bergabung di Pro 1 RRI Kupang. Ya, Mama Rince Besi, nama lengkapnya Mama Rince Besi yang ada di Kapan. Selanjutnya, dari Kapan kita menuju ke Manado kah? Ini di Palu kah? Ini di mana nih? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam di Toli-Toli.
0: Oh, di Toli-Toli.
2: Iya, belum pergi nih.
0: Mikirnya su pindah KTP.
2: Ayo, kopi jadi Palu lagi ada rawan gempa di sana.
0: Iya, betul kah? Ya, beta ada sempat baca juga.
2: Tadi malam Pongki ada lagi goyang sedikit, tapi kayak apa ya, ayunan gitu. Di Palu.
0: Rawannya di sana ya.
2: Hati-hati. Iya, Pak. Memang di pusat gempa di Palu tahun ini yang di Kota Sigi.
0: Iya. Habis Mbak Vera di sana kok?
2: Iya, di sana di Palu kan.
0: Oh, iya. Salam buat Mbak Vera
2: Ya, disampaikan. Selalu kok saya sampaikan salam ya sekalipun Bang.
0: Iya. Silakan mana tadi ya, mau pilih lagu yang mana nih? Tersisa dua nih. Dari Joel dan dari Shiny dan juga Joel.
2: Joel sama Shiny. Apa? Sudah Joel Jo.
0: Kalau
2: ke mana Joel Jo? Kalau mau masuk mana di Joel Jo?
0: Siap. Silakan Mama kirim Joel salam untuk siapa? Lima orang.
2: Oke. Yang pertama pasti buat Mama Ima ya, selamat malam.
0: Iya.
2: Selamat beristirahat. Kedua Opa Emi bersama Oma. Ketiga ada Bung Endang. Keempat Pak Haris. Yang kelima buat semua Jo sudah yang lagi monitor. Tanpa terkecuali ya, selamat malam semuanya. Selamat beristirahat, dijumpai dalam keadaan sehat.
0: Amin.
2: Buat Om Fongki tetap semangat, bahagia selalu. Doa terbaik buat Mang Fongki dan keluarga yang ada di rumah. Pulangnya sebentar, hati-hati.
0: Iya.
2: Tiba di rumah dengan selamat dan sejahtera.
0: Amin.
2: Oke, makasih.
0: Makasih ya.
2: Selamat malam
0: untuk Mama Natalia. Ya, Ibu Natalia di Toli-Toli yang malam ini sudah bergabung menyampaikan salam sapanya untuk semua pendengar yang lagi monitor di RRI Pro 1 Kupang. Yang belum sempat gabung, jangan tidur dulu kok. Gabung ame di sini dulu. Kirim salam, request lagu, baru tidur. Sebelum lagunya diputar, jangan dulu tidur. Oke, kali ini bakalan beta putarkan berikutnya lagu dari Black Shelton dan juga ada Joel Kompas.

0: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
1: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang mendiami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Subai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: Kita lanjut lagi pendengar di sesi yang ketiga ini di Ruang Rindu, makin malam makin asik gitu ya. Ini malam ada lagi yang mau gabung. Oke. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa, di mana?
1: Reva di Sulamu, Kakak.
0: Oh ya, orang Sulamu. Apa kabar Kakak Reva?
1: Reflan.
0: Oh, Kakak Reflan. Kabar baik kok?
1: Oh, baik, Kak.
0: Iya, Kakak Reflan. Ini malam lagu tinggal satu saat nih. Beta putra kasih Kakak saya.
1: Oke.
0: Boleh. Kakak ini malam mau salam untuk siapa?
1: Yang pertama buat Mama Tuli. Mama Wigati, Mama Jisi. Ailin, Bapak Endang, dan juga Bapak ini Dino di mana tu? Hari Ramadhan masing-masing yang terakhir kita ada Bongki ya.
0: Iya.
1: Selamat malam, selamat istirahat dan sebentar pulang atau sejarah.
0: Iya.
1: Terima kasih. Boleh tanya Kak, ini nanti malam ini pertandingannya kapan, jam berapa, jatuhnya jam berapa Kak?
0: Untuk hari ini, beta coba cek ya Kakak ya. Untuk malam ini ya, malam ini tidak ada, hari Jumatnya tidak ada.
1: Jadwal pagi Sabtunya.
0: Pagi, Sabtu pagi. Nanti untuk siaran langsungnya hanya di jam 8.30 Kakak, Brasil versus Haiti. Kemudian dilanjutkan di pukul 11 ada Turki versus Paraguay.
1: Oke, siap Kak.
0: Iya, besok pagi.
1: Oke Kak.
0: Makasih ya Kakak ya.
1: Oke.
0: Selamat malam. Di belakangnya Kakak Revlon ada siapa? Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, malam baik. Dengan siapa, di mana?
2: Mama Rian, Sikumana.
0: Orang Sikumana. Mama Rian, di sana hujan kok?
2: Lumayan.
0: Oh.
2: Rintik besar ini.
0: Rintik besar, mah di kota juga di luar hujan nih. Kau lihat di tanah dong ini apa nah, basah-basah nah.
2: Iya, ada rintik ini Kakak.
0: Oke, okay, Mama.
2: Biar aku kasih hilang debu sedikit.
0: Iya, tambah-tambah dingin ini yang bahaya ini. Biar aku tidur nyenyak ya Mama.
2: Iya, tidur nyenyak.
0: Oke. Mama Rian, silakan mau kirim salam untuk siapa?
2: Yang baru lewat tadi.
0: Ya.
2: Terus ada Bunda Esmi, Bunda Natalia, Mami Ri, Bapak siapa ya?
0: Siapa?
2: Opa Imi, pokoknya semua-semua saya selama tidak gabung makanya.
0: Itu dia, Mama Opa terlalu ini sibuk makan daging terus, nak ke mana?
2: Hai Kakak, masih mau bilang, hai. Ini semusim daging Kak.
0: Semusim daging, jadi siap-siap doi iya. Banyak-banyak sudah.
2: Itu gantung periuk. Ini hari dua memang.
0: Dua memang, tak lalu iya. Mah
2: ada itu orang nikah di gereja Sion Opura.
0: Uh-huh.
2: Dan satu di sebelah sini ada syukuran pelantikan apa itu yang lolos.
0: Oh ini
2: AL.
0: Oh ya TNI dong.
2: Iya.
0: Oh ya siap.
2: Itu datang kok kita makan daging.
0: Enak eh.
2: Maka supaya dong pulang masuk aman kok.
0: Langsung tidur.
2: Iya. Oke okay, Kakak.
0: Okay,
2: selamat
0: Mama.
2: Malam. Selamat bertugas. Iya. Tetap semangat walaupun hujan.
0: Pasti Mama, pasti.
2: Oke deh, dadah.
0: Makasih ya Mama Rian di Sikubana sudah bergabung. Ada lagi yang mau bergabung di line WA, saya masih menunggu. Oke, ada yang sudah bergabung. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam Kak Pongki.
0: Iya. Waduh, suara ini baru muncul kembali. Kemana aja Bapak?
3: Ada keluar nih di ujung dunia.
0: Di mana? Halo?
3: Halo?
0: Iya, iya. Dari mana?
3: Oh, dari ujung dunia.
0: Dari ujung pi ujung nih, kok. Silakan Bung Haris.
4: Ujung pandang.
0: Ujung pandang. Silakan Bung Haris.
4: Ujung-ujung dipakai juga. Oke, Bung ya. Dalam hormat aja untuk semua ya, kampung ya.
0: Iya.
4: Tadi ada Bunda Natalia, ada Mama Rian ya, barusan tadi ya.
0: Betul.
4: Ada Teh Dinda juga. Kakak Didik yang diusapa juga, salam hormat. Juga untuk Opa Emi, Bung Endang, dan semuanya aja. Salam hormat untuk semuanya aja, Bung ya.
0: Iya,
4: Bung Haris. Tetap jaga kesehatan.
0: Iya.
4: Tetap semangat, selalu beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.
0: Shalom. Terima kasih.

dan pendengar, akhirnya saya harus bilang terima kasih ya. Terima kasih untuk terakhir kalinya yang sudah bergabung di malam ini di Ruang Rindu. Saya tuntaskan dan dilanjutkan nanti ada informasi-informasi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di program Saturday Rekupang. Jangan lupa besok ya, gabung juga di Ruang Rindu Karaoke ya, yang pastinya kami akan hadir untuk Anda di jam yang sama.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 8. Tahukah Anda wilayah di Indonesia?
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

Ya, pendengar, kalau tiba-tiba rasa pusing, jangan langsung anggap itu cuma masuk angin atau kurang tidur ya. Karena dalam kondisi tertentu, itu bisa jadi tanda awal stroke. Nah, dokter spesialis saraf dari Rumah Sakit Universitas Indonesia menjelaskan salah satu gejala stroke yang sering tidak disadari adalah vertigo. Kepala terasa berputar secara mendadak. Memang tidak semua vertigo berarti stroke gitu ya, tapi kalau terjadi tiba-tiba, apalagi pada orang yang punya tekanan darah tinggi, diabetes ataupun penyakit jantung, sebaiknya ini jangan dianggap sepele gitu ya. Selain itu, pendengar, stroke juga bisa ditandai dengan gangguan penglihatan, misalnya tiba-tiba pandangan kabur, gelap di salah satu sisi, jadi sulit juga untuk melihat dengan jelas. Banyak orang yang mengira itu hanya karena capek sehingga terlambat mencari pertolongan. Nah, karena itu kalau ada gejala seperti pusing mendadak, wajah mencong, bicara pelo, tangan dan kaki mendadak lemah, ataupun pandangan tiba-tiba terganggu, jangan tunggu sampai besok ya, langsung ke rumah sakit. Pada kasus stroke, semakin cepat ditangani, semakin besar peluang untuk pulih dan terhindar dari kecatatan.

Tahukah Anda, menaruh tas siaga bencana juga ada aturannya. Tas siaga sebaiknya disimpan dekat pintu keluar rumah. Di pintu depan, pintu belakang, atau lorong menuju jalur evakuasi. Supaya saat darurat, tas bisa langsung diambil tanpa panik. Garasi, gudang yang mudah diakses, atau lemari dekat pintu utama juga bisa jadi pilihan. Yang penting, mudah dijangkau, tidak terkunci, dan tidak tertimbun barang berat. Pastikan semua anggota keluarga tahu satu lokasi yang sama. Bahkan, jika memungkinkan, siapkan tas siaga tambahan di dalam kendaraan. Ingat, simpan tas di tempat kering dan tidak lembab agar isinya tetap aman. Karena tas siaga yang siap bisa menyelamatkan Anda dan keluarga.

Ya, pendengar Anda masih bersama kami di program Satu RRI Kupang. Dokter spesialis, subspesialis neurotikal dan intensif dari Rumah Sakit Indonesia, Universitas Indonesia, Dr. Ramdinal Zairinal, menyampaikan bahwa migrain memiliki pemicu dan sinyal pertanda yang dapat menyebabkan serangan nyeri di satu sisi kepala. Nah, pemicu migrain disebabkan kambuh termasuk kurang istirahat, kualitas tidur yang buruk, stres, perubahan hormonal, ya, dan juga setelah terpapar pemicu tersebut, penderita dapat mengalami gejala sebagai sinyal awal munculnya migrain seperti badan terasa tidak nyaman, merasa lelah walaupun dan juga capek gitu ya. Nah, kondisi ini biasanya beberapa jam sebelum serangan migrain terjadi, sebagian penderita biasanya sudah merasakan. Namun pada kondisi itu ya ada yang mampu mengenali gejala tersebut, tapi ada pula yang tidak. Nah, karena itu ditambahkan juga bahwa biasanya kalau migrain itu disertai durasi serangan berkisar 4 sampai 4 jam gitu ya, ataupun maksimal sekitar 3 hari.

keraguan membunuh lebih banyak harapan daripada kegagalan. Susi Kasem. Jangan pernah ragu untuk melangkah, karena keraguan itulah yang membuat Anda semakin dihantui oleh ketakutan. Bimbang, ragu, ketakutan akan mematahkan harapan-harapan yang Anda miliki. Dan akhirnya, tak ada satupun harapan yang dicapai. Hilangkan kata ragu dalam kamus kehidupan Anda. Gapailah harapan dan impian Anda.

Kita semua melakukan perjalanan melewati waktu. Yang bisa kita lakukan adalah melakukan yang terbaik untuk menikmati perjalanan yang luar biasa ini. Tim Leak About Time. Waktu yang sudah berlalu tidak akan pernah bisa kembali untuk diperbaiki. Jadi, manfaatkanlah waktu sebaik mungkin agar tidak ada penyesalan.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Bukanlah suatu kesalahan ketika kita mencoba, namun gagal. Satu-satunya kesalahan adalah ketika kita tidak berani mencoba. Jika kita sempat terjatuh hari ini, tersenyumlah. Karena orang yang pernah jatuh adalah orang yang sedang berjalan menuju keberhasilan. Apapun yang kita terima adalah akibat dari yang telah kita lakukan. Karena itu, lakukanlah yang terbaik agar mendapat hasil yang lebih baik esok hari. Hidup kita akan lebih bermanfaat jika kita sudah berupaya dengan kesungguhan yang besar. Beristirahatlah demi asa, demi cita, dan hari esok yang lebih baik.

pendengar Pro 1, berakhirlah sudah tugas kami temani Anda sepanjang hari ini, Jumat 19 Juni 2026. Kami yang bertugas, saya Fongki, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa lagi besok, Sabtu 20 Juni 2026.

perempuan dari Papua. Dari jumlah kasus tersebut teridentifikasi sebanyak 30 kasus atau 40% melibatkan aparat atau pejabat negara. Sementara kondisi ketersediaan layanan masih terbatas di Papua, sehingga korban kekerasan, termasuk korban kekerasan seksual, menghadapi hambatan serius untuk memperoleh layanan perlindungan dan pemulihan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Lalu lintas kapal komersial di Selat Hormuz meningkat ke level tertinggi sejak awal Juni dengan 25 kapal melintasi jalur perairan strategis itu pada Kamis kemarin setelah mulai berlakunya nota kesepahaman Amerika Serikat Iran yang mencakup pembukaan kembali selat dan pencabutan blokade laut Amerika Serikat terhadap Iran. Iran dan Amerika Serikat mencapai kesepakatan 14 poin pada 14 Juni melalui proses perundingan yang dimediasi Pakistan untuk mengakhiri perang dan menyelesaikan perselisihan melalui dialog. Dokumen yang dikenal sebagai Memorandum Islamabad itu mulai berlaku pada 18 Juni setelah ditandatangani secara digital oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kesepakatan tersebut memuat ketentuan penghentian perang termasuk di Lebanon, pembukaan kembali Selat Hormuz, dan pencabutan blokade maritim Amerika Serikat terhadap Iran. Kita beralih ke informasi olahraga. Tunggal putra Indonesia Muhammad Yusuf melaju ke semifinal Macau Open 2026 setelah menumbangkan unggulan pertama asal Hong Kong, China, Kalong Angus, melalui pertarungan 3 game 2-2, 2-4, 2-1, 16, 2-1, 15 di Macau. Yusuf mengatakan salah satu kunci kemenangan atas pemain peringkat ke-25 dunia itu adalah keberaniannya untuk bermain lebih sabar. Kemenangan itu menjadi salah satu hal yang mengejutkan pada babak delapan besar, mengingat Yusuf menghadapi unggulan teratas turnamen BWF Super 300 tersebut.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: FC kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim sepak bola Pro3 RRI kembali hadir bersama Indra Frigiantara dan Thomas Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat. Piala Dunia 2026 sangat spesial buat Amerika Serikat karena mereka akan jadi tuan rumah pusat perhatian dunia sepak bola bersama Kanada dan juga Meksiko. Iya, bahasanya sebenarnya Meksiko.
2: Selain itu, di bawah pelatih baru Mauricio Pochettino yang ditunjuk tahun 2024, target mereka jelas, yakni melangkah lebih jauh dari sekedar babak 16 besar.
1: Ya, kalau kita melihat penampilan di Piala Dunia sebelumnya atau tahun 2022, Amerika Serikat sebenarnya tampil cukup menjanjikan. Mereka lolos dari grup yang juga diisi Inggris, Wales, dan juga Iran tanpa terkalahkan. Tapi sayangnya perjalanan mereka terhenti di babak 16 besar akibat kalah 3-1 dari Belanda.
2: Nah, sekarang dengan pemain muda berbakat, pelatih kelas dunia, dan dukungan tuan rumah, ya mampukah The Star and the Stripes menciptakan sejarah baru?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
4: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 dari Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami hadirkan info musik ke ruang dengar Anda, menemani malam akhir pekan Anda, dan tentunya nanti ada informasi pilihan yang mungkin Anda lewatkan sepanjang hari ini.

Kali ini saya akan mengajak Anda untuk kembali ke tahun 2001 di mana lagu ini dirilis ya, dan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Kafein, hidupku kan damaikan hatimu.

Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia, orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan

juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 RRI.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3 Jaringan Berita Nasional.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha menegaskan DPR akan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa melalui dialog dengan kementerian terkait, dan menurutnya langkah tersebut merupakan bentuk komitmen DPR dalam menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah. Pernyataan itu disampaikan Saan saat pimpinan DPR RI bersama dengan Komisi 3 DPR RI menemui mahasiswa. Pertemuan berlangsung dengan perwakilan berbagai universitas yang menggelar aksi penyampaian pendapat di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Jumat 19 Juni ini. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya menampung berbagai aspirasi mahasiswa secara langsung. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajak anak-anak panti asuhan berbelanja kebutuhan sekolah di toko buku Ramedia Gorontalo. Kegiatan ini menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pendidikan anak-anak menjelang tahun ajaran baru. Sebanyak 120 anak dari 6 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau LKSA di Provinsi Gorontalo menerima kupon belanja senilai Rp500.000. Mereka bisa menggunakan kupon tersebut untuk membeli perlengkapan sekolah sesuai kebutuhan masing-masing. Kantor Imigrasi Surabaya mendeportasi 3 warga negara Tiongkok setelah terbukti memanipulasi data untuk memperoleh visa kunjungan di Indonesia. Ketiganya juga dikenai sanksi penangkalan selama 5 tahun sesuai ketentuan keimigrasian yang berlaku saat ini. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Surabaya, Agus Winarto, menjelaskan 3 warga negara Tiongkok dideportasi dan dicekal 5 tahun setelah terbukti melanggar ketentuan keimigrasian Indonesia. Pelanggaran terungkap usai petugas menemukan ketidaksesuaian data penjamin dalam dokumen pengajuan visa mereka. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya Nazmi, berikut informasi selengkapnya. Bibit siklon 92W diperkirakan terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Pasifik Timur Filipina serta di sekitar sirkulasi tersebut. Sirkulasi siklonik diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Hindia Barat Sumatera serta di sekitar sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Tanjung Pinang dan Padang, potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Serang, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Potensi cerah berawan dan berawan di Jakarta dan Banjarmasin, kemudian potensi udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, potensi hujan ringan di Denpasar, Kupang, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke, dan potensi udara kabur terdapat di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
1: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
2: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
3: Betul.
2: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
4: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
1: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu. Yuk!

0: 1944 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Vogere Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahruza, cucu Haji Agus Salim.
1: Selama di ELS itu, dia itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Yang Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil tuh udah diajar berpikir revolusioner gitu. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuman sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu baca

0: masih di Indonesia menjawab pagi dan seperti yang
1: sampaikan reporter kami dari Rima Mujo dan Iksan Arya. Iksan.
2: Baik pendengar, banyak 150 peserta.

Apa yang Anda dengar, lihat, dan baca bermula dari sini. Pro 3 RRI. Dedikasi kami meliput berbagai peristiwa, informasi dari seluruh pelosok negeri. Dihadirkan secara langsung, aktual, dan

Franco.

RR INER. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RR INER di Indihome TV, aplikasi RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meminta program makan bergizi gratis diprioritaskan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T agar memanfaatkan agar manfaatnya dirasakan masyarakat yang paling membutuhkan.
1: Kalau sekali lagi, kalau saya pribadi, ini harus dilanjutkan terutama di daerah 3T.
2: Wakil Presiden Gibran Rakabuming menegaskan program makan bergizi gratis perlu diprioritaskan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Menurutnya hal ini dilakukan agar manfaat program prioritas pemerintah tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Penegasan tersebut disampaikan Wapres saat berdialog dengan para wali murid dan masyarakat di SD Wolomoni, Desa Niawula, Kecamatan Detusuko, Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur, Kamis kemarin.
1: Bapak Ibu ada yang tidak setuju mungkin dengan MBG? Gak apa-apa, ini kan diskusi Bapak Ibu. Kalau kemarin saya dengan mahasiswa-mahasiswa yang demo itu bilang gak setuju dan harus di stop. Kalau saya pribadi, ini harus dilanjutkan terutama di daerah 3T. Daerah 3T, tapi Bapak Ibu, saya sadar MBG ini masih banyak kekurangannya dan kemarin juga kepalanya baru saja ditangkap. Ini memang ke depan harus lebih banyak lagi perbaikan. Tata kelolanya diperbaiki biar lebih efisien. Jangan lagi ada pengadaan-pengadaan barang yang tidak sesuai. Dan yang paling penting, praktek-praktek korupsinya harus dihilangkan.
2: Dalam dialog tersebut, Kepala Desa Niawula, Vincentius Papa, mengatakan dapur MBG di desanya telah selesai dibangun. Meski demikian, menurutnya operasional dapur tersebut masih menunggu proses inspeksi dan uji kelayakan dari pemerintah pusat sebelum dapat beroperasi.
3: Mohon izin menjawab, Pak Wapres, Pak Bupati, Pak Gubernur. Untuk kondisi sudah selesai, hanya dapat izin pelaksanaannya. Jadi dari tim survei kelayakan inspeksi, mohon maaf kalau saya kurang menyampaikan, inspeksi tim untuk inspeksi dari pusat untuk mulai dilaksanakan masak atau pelaksanaan pelayanan gizinya kepada anak-anak sekolah, bayi balita di desa saya, karena desa saya ini dapur 3T, Pak. Dapur 3T. Kemudian, hanya itu saja yang masih belum untuk dapur 3T. Jadi, masih menunggu perintah untuk inspeksi, uji kelayakannya, Pak.
2: Menanggapi hal tersebut, Wapres menegaskan pemerintah akan mempercepat berbagai proses pendukung agar program MBG di daerah tersebut segera berjalan. Wapres mengatakan dapur MBG yang telah siap dibangun perlu segera memperoleh perizinan dan uji kelayakan agar dapat beroperasi. Dari ND Nusa Tenggara Timur, Tegar Hanif, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi chemical engines oil recovery untuk meningkatkan produksi minyak nasional.
1: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi.
2: Penurunan produksi minyak dari kilang-kilang tua Pertamina masih menjadi tantangan besar bagi sektor energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan target swasembada energi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery atau CEOR di lapangan Minas, Riau, guna meningkatkan produksi minyak nasional. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyebut, wilayah kerja Rokan saat ini menyumbang sekitar 1/4 dari total produksi minyak nasional. Ia menilai, keberhasilan implementasi CEOR di lapangan Minas akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan lifting minyak nasional, sekaligus mendukung pencapaian target swasembada energi pemerintah.
3: Kita tahu sejak PHRI diambil oleh Pertamina dari Caltex, ya, Chevron, yang dulu Chevron tuanya 50 tahun, mereka bangun sampai 500 sumur. Dan sekarang mereka meningkatkan dengan chemical. Dan alhamdulillah produksinya terus meningkat dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insyaallah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
2: Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto menilai peningkatan produksi di lapangan-lapangan utama seperti Minas akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional karena dapat menekan ketergantungan terhadap impor minyak.
1: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi. Kontribusi Pertamina terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak di-maintain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
2: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya peningkatan produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan lapangan migas yang lebih efisien. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menyapa Anda di hari Sabtu ya. Hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026 di akhir pekan Anda. Saya Fajar Nugroho, ada Bung Wisnu, ada Bung Sabil dan juga tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda dengan berbagai informasi. Di antara kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya dan ada juga dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa dialog yang sudah kami laksanakan pada pagi, siang, sore atau malam tadi yang terlewatkan oleh Anda. Kami pilihkan untuk Anda untuk kami hadirkan kembali pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan topik kita pada Kopi Pro 3 ya, pada dini hari ini akan ngobrol sama siapa saya nih? Oh, Bung Sabil ya? Bung Sabil? Bung Wisnu? Nggak kelihatan, kehalangan. Halo Bung Wisnu.
1: Halo Bung Fajar.
0: Waduh.
1: Dengan Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada.
0: Iya, Kak. Iya, akhirnya kita, saya terutama ya, mungkin Bung Wisnu dan juga Bung Sabil masih sering membawakan program Kopi Pro 3 ya. Kalau kemarin-kemarin kita masih ada euforia Piala Dunia, tapi kali ini kita buka kembali nih Bung Wisnu. Topiknya apa ya?
1: Iya, ini topik yang cukup menarik ya, tapi cukup miris juga Bung Fajar.
0: Apa?
1: Iya, baru-baru ini kan marak sekali, yaitu tindakan asusila di lingkungan kampus.
0: Oh, yang lagi viral itu ya.
1: Iya, beberapa waktu yang lalu kan ada beredar video ya. Kalau nggak salah ada dua deh. Yang pertama itu dari Universitas Politeknik Negeri Jakarta yang laki sama laki itu, kalau kalau Bung Fajar tahu itu.
0: Iya.
1: Ngeri sekali sih.
0: Sama yang di UNER kalau saya yang tahu tuh.
1: Iya, yang di UNER yang terbaru ini ya.
0: Iya.
1: Siswa cewek dan cowok berciuman.
0: Iya, itu menjadi viral karena ada yang memvideokan momen tersebut dan memviralkannya di posting sosial media.
1: Iya, tapi saya juga bingung juga. Ini kan kampus tempatnya mencari ilmu, karakter dan segala macamnya yang baik-baik. Tapi kenapa malah mahasiswa ini ada pikiran untuk terbesut melakukan hal seperti itu?
0: Nah, ini merasa bahwa melakukan itu di tempat publik, nah kok bisa ya merasa aman dan fine-fine aja, baik-baik saja melakukan itu di tempat publik. Kan kampus kan tempat publik ya, tempat umum ya gitu ya. Meskipun ya, kalaupun di ruang privat juga termasuk salah ya. Tapi udah di ruang privat aja salah, kok berani melakukan itu di tempat publik gitu. Itu yang menjadi pertanyaan juga.
1: Tapi
0: tuh,
1: saya juga pernah dengar Bung Fajar, kalau ada kondisi yang apa ya, yang memungkinkan untuk orang melakukan hal tersebut, ada fetisnya tersendiri, namanya yaitu eksibisionisme.
0: Oh, ya, jadi ya, memang ada rasa keinginan untuk melakukan itu di
1: tempat umum,
0: di tempat umum, di depan orang lain.
1: Banyak. Oh, itu saya juga pernah dengar juga tuh ada apa ya?
0: Ada kelainan ya, ada kelainan. Oke, tapi yang masalahnya juga ini mencoreng juga nama kampus, nama dirinya pribadi, nama orang tua, keluarga, semuanya tercoreng akhirnya.
1: Iya. Bahkan yang apa ya, kalau saya sempat lihat videonya yang di mahasiswa PNJ itu yang lagi sama orang tuanya sampai sujud-sujud minta maaf, Bung Fajar. Saya ngelihatnya
0: akhirnya kan semuanya menjadi susah ya. Kampusnya susah, keluarganya juga susah, dia sendiri juga susah. Dan ini menjadi sorotan kita pada dini hari Kopi Pro 3 ya. Tanggapan ya. Baik, terima kasih Bung Wisnu.
1: Sama-sama Bung Fajar.
0: Tanggapan Anda gimana nih? Perilaku anak muda, kalau kita lebih perluas lagi ya, bukan di kampus saja, mungkin rentang usia muda, usia-usia anak kuliahan gitu ya, yang melakukan tindakan asusila di tempat umum, yang sudah terang-terangan di depan orang banyak lah. Entah itu di halte lagi nunggu bus, di stasiun lagi nunggu kereta, di bandara lagi nunggu pesawat ya, take off, atau di kampus, atau dimanapun lah, yang intinya tempat umum. Dan mungkin saja ada pengalaman pribadi dari Anda sendiri ya, yang melihat sepasang anak muda itu sedang bermesraan di tempat publik. Yang paling banyak sih biasanya sih di taman-taman kota, tapi gak siang bolong, gelap-gelapan, malam-malam. Artinya rasa kalau siang terang gitu masih ada rasa malu lah gitu ya. Kalau malam gelap mungkin merasa atau beranggapan nggak ada yang lihat. Tapi tetap saja melakukan tindakan asusila di tempat publik, di tempat umum, yang setiap orang di tempat itu mempunyai hak yang sama untuk tidak melakukan sesuatu yang melanggar hukum, yang merasa aman, nyaman gitu ya. Tetapi kalau orang yang melihat itu tentu saja risih, tentu saja terganggu. Apalagi sebagai orang tua misalkan melihat anak muda, aduh sampai khawatirnya tuh ngerasa ngebatin, jangan sampai anak saya seperti itu gitu. Atau gimana ya tanggapan anak, kenapa tuh? Pengaruh dari sosial media kah? Internet yang serba cepat kah? Ya, yang menstimulus mereka untuk berani melakukan itu? Budaya luar kah? Budaya, tentu saja kita tahu ya, kalau di negara-negara seperti di Eropa, di Amerika Serikat, hal seperti berciuman di depan umum, di kafe, di tempat taman kota, dimanapun lah, itu hal yang wajar lah. Orang Perancis misalkan sedang datang ke misalkan Menara Eiffel gitu ya sama pasangannya, itu di depan publik ya wajar saja. Di Amerika Serikat ya hal itu mungkin terbiasa, tapi kalau di Indonesia ini rasanya ada yang salah nih. Tanggapan anda gimana ya? Di Landa Phone 0813 ini kami buka untuk anda.

0: Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa. Sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3 RRI bersama saya Indra Virgantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
2: Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, dan tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja, berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albiroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.

siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia

0: dari kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Daud atau Mur sangat melekat dalam kehidupan kita. Tapi, apakah kita tahu mengenai seluk-beluk Daud atau Mur? Diperkirakan oleh beberapa orang bahwa ulir sekruk ditemukan sekitar tahun 400 sebelum Masehi oleh Arsitas of Tarentum. Salah satu aplikasi pertama dari prinsip ulir adalah untuk mengekstraksi minyak dari buah zaitun dan sari buah anggur. Pengepres minyak di Pume bekerja dengan prinsip sekruk. Archimedes mengembangkan prinsip sekruk dan menggunakannya untuk membuat alat penampung air. Sekruk air mungkin berasal dari Mesir sebelum zaman Archimedes. Alat tersebut dibangun dari kayu yang bisa digunakan untuk irigasi lahan dan untuk menghilangkan air di lambung kapal. Di Indonesia sendiri, ternyata kata baut itu serapan dari dua bahasa loh. Bahasa pertama dari bahasa Inggris yaitu bolt. Yang kedua dari bahasa Belanda yaitu bolt. Akhirnya, memang kedua istilah ini diserap menjadi bahasa Indonesia baku, sehingga dari bolt dan juga bolt ini menjadi baut.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Tuh poin kita pada malam hari ini, maraknya tindakan asusila di lingkungan kampus. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pemerhati pendidikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pak Jejen Musfa.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Jejen, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman.
1: Kabar sehat ya, Pak Jejen?
2: Alhamdulillah.
1: Ya, belakangan ini jadi sorotan ini, Pak Jejen, di mana kampus ini kampus ternama ya, ada juga berbuat asusila. Di bagaimana Pak Jejen melihatnya?
2: Baik, Mas Lukman. Jadi fenomena ini menunjukkan pentingnya orientasi pendidikan tinggi kita melakukan evaluasi mendasar, bahwa tentu saja bukan berfokus pada pencapaian akademis, prestasi-prestasi akademis non akademis, tetapi juga yang paling utama justru bagaimana memastikan mahasiswa kita punya kecerdasan emosional, punya kapasitas individu di dalam pengendalian hawa nafsu kita yang tentu harus dijaga sampai pada saat yang tepat dan kepada pasangan yang tepat. Karena hal ini untuk Indonesia itu memang terkait dengan bagaimana mahasiswa punya ketaatan pada, bukan saja pada norma-norma agama, tapi nilai-nilai sosial yang kita anut gitu, sebagai bangsa timur. Jadi ini mengingatkan kita bahwa kita jangan lengah fokus pada pencapaian-pencapaian yang bersifat akademis, mengabaikan justru hal yang paling utama yang dikini oleh para mahasiswa kita adalah kematangan emosional, ya, karakter, sifat-sifat atau sikap-sikap yang menunjukkan kapasitas mereka untuk mampu mengendalikan emosi mereka, hawa nafsu.
1: Nah, ini Pak Jejen, kalau kita lihat kan ini kampus begitu luas gitu ya. Mungkin juga apakah pengawasan ataupun ini luput dari perhatian lokasi-lokasi ataupun gedung-gedung yang memang jadi akhirnya dimanfaatkan untuk tindak asusila para mahasiswa ini. Mungkin bisa ditanggapi, Pak Jejen.
2: Iya, jadi ada pandangan semacam Pak Junaidi di Makassar bahwa langsung maupun tidak langsung ini merupakan tanggung jawab dari para dosen, ya, para pimpinan, tidak salah, tetapi tentu variabel atau faktornya tidak hanya tadi, kalau menurut Mas Lukman itu kelengahan sistemik, baik dari seperti infrastruktur, katakanlah CCTV kalau sekarang gitu kan, kemudian tentu saja staf kependidikan atau SPAM atau lembaga khusus yang menegakkan aturan di kampus gitu. Jadi bahwa ada andil, ya, berapapun besar kecilnya dari para pendidik, kita juga tidak boleh menafikan itu. Tetapi tentu kalau secara komprehensif, ini selain benteng pertama dari kapasitas mahasiswa ya untuk bisa mengendalikan hawa nafsu tadi, atau perilaku yang asusila itu, tetapi juga benteng kedua yang penting menurut saya, Mas Lukman, adalah dari sisi regulasinya gitu. Jadi bagaimana kampus itu mensosialisasikan, mendiseminasikan bahwa kampus tidak menoleransi misalnya perilaku asusila semacam itu. Dan ini harus terus disosialisasikan sehingga mahasiswa tuh punya gambaran efek dari perilaku mereka gitu. Ya, mereka selalu diingatkan itu. Jadi benteng keduanya itu. Nah, benteng ketiga tentu saja kita juga harus memastikan lingkungan, ya. Lingkungan atau ekosistem yang dibangun bukan saja di internal kampus, tetapi juga di lingkungan sekitar kampus. Ya, kita tahu bahwa sekarang budaya luar itu, ya, yang tadi saya bilang nilai sosialnya berbeda, ya, nilai-nilai sosial kita Indonesia dengan di Barat misalnya. Nah, itu kan sudah masuk sedemikian rupa dapat diakses kapanpun dimanapun oleh para mahasiswa, sehingga hal-hal semacam itu juga harus perlu dibentengi. Mm-hmm. Misalnya dari sisi kementerian, bagaimana upaya kementerian untuk menghambat atau memutus situs-situs yang katakanlah tidak sesuai dengan nilai-nilai ketimuran kita,
1: begitu. Yeah.
2: Mm. Akses terhadap pornografi, akses terhadap hal-hal yang bertentangan dengan nilai dan norma kita, itu harusnya diberikan sangat sempit bisa diakses oleh mahasiswa atau anak-anak kita.
1: Buat mereka yang tidak viral ini, biasanya yang ditemukan sejauh yang Pak Jajan ketahui, sanksinya seperti apa, Pak? Mungkin kalau untuk yang viral kan pasti akan lebih tegas gitu ya, karena kan mencoreng nama kampus gitu. Tapi yang tidak viral ini yang biasanya ditemukan oleh pihak kampus sendiri, sanksinya sejauh mana? Silakan Pak Jajan.
2: Iya, jadi Mas Lukman, ini kan fenomena gunung es ya. Apa yang hadir hari ini sebenarnya mencerminkan sedikit saja gambaran dari fenomena asusila di mahasiswa kita gitu kan. Karena itu kalau bicara tadi apa sanksinya, tentu mulai dari teguran ya, kemudian di skorsing, sampai yang paling fatal adalah dikeluarkan kan sebagai status mahasiswanya gitu. Tergantung level ininya gitu. Tapi memang kalau bicara masalah yang tidak terekspos oleh media, memang pasti jumlahnya sangat besar sekali ya, fenomena gunung es itu. Karena itu tidak bisa berhenti hanya pada si mahasiswa yang terekam ini, tetapi harus kampus harus mulai melihat secara mendasar apakah regulasi yang ada, sanksi-sanksi yang ada, infrastruktur cukup memadai untuk mencegah ya, bukan kemudian ada kasus baru bertindak, tetapi bagaimana infrastruktur disiapkan sedemikian rupa, hard maupun soft, agar tadi meminimalisir atau mencegah perilaku-perilaku serupa terjadi gitu. Tidak memberikan kesempatan, ruang sedikit pun atau waktu juga kepada para mahasiswa untuk melakukan hal tersebut ya, apalagi di dalam kampus begitu. Bukan di luar boleh, tetapi ya kalau di kampus seberani itu kan berarti ada kapasitas mahasiswa yang patut dikhawatirkan kan, sampai melakukannya di area kampus.
1: Nah, ini kita ketahui yang viral belakangan ini kan ada dua kampus ya menjadi sorotan ya, Pak Jajan, yang di mana salah satu kampus ini justru ini sesama jenis ini yang jadi ramai juga. Artinya untuk bisa mendeteksi penyimpangan-penyimpangan itu rasanya sulit ya, atau seperti apa Pak Jajan?
2: Sebenarnya tidak sulit Mas Lukman, hanya kan ini seperti di gray area ya, di wilayah abu-abu gitu. Sebenarnya di Indonesia tidak kan, misalnya maaf kata misalnya yang pertama tadi, kasus laki-laki bersama laki-laki kan, di belahan dunia manapun kan itu debatable ya, itu yang pro dan kontra begitu kan. Tapi kalau untuk Indonesia kan sebenarnya sudah hitam putih ya, itu sudah jelas gitu. Nah, tentu saja di dalam hal ini yang diperlukan adalah ketegasan ya. Jadi political will, kampus dan ketegasan, sebenarnya apakah dibolehkan atau tidak dibolehkan? Pasti jawabannya tidak ya. Tidak dibolehkan semacam itu. Dan sekali lagi ini menjadi momentum untuk melihat kembali apakah kita cukup memadai infrastruktur yang kita miliki dan sekaligus juga benteng regulasi yang kita punyai. Jadi kalau ketemu kasus semacam ini, apa tindakan kampus sehingga jelas gitu, katakanlah sanksi, langkah yang perlu dilakukan oleh kampus ketika melihat situasi seperti ini, termasuk juga bagi kampus-kampus yang lain, sehingga jelas ya, regulasi, aturan mainnya, hukumnya jelas ketika menghadapi fenomena semacam ini.
1: Iya, kalau kita tadi lihat ya, Pak Jajan singgung juga terkait dengan tanggung jawab kampus itu kan juga bukan memberikan pendidikan akademik yang berkualitas, namun juga melakukan pembinaan karakter dan juga etika. Nah, kalau dari dua kasus yang ada ini kan artinya apa? Bentuk kegagalan atau seperti apa, Pak Jajan?
2: Begini, kalau kita membayangkan kampus ada sekian ribu mahasiswa ya, Mas Lukman. Sekali lagi tidak untuk mengecilkan 0,0% tidak, tapi maksudnya memang pertanyaannya adalah sekali lagi apakah kampus punya kapasitas infrastruktur dan regulatif untuk bisa katakanlah mengawasi ya, bukan day to day tetapi secara sistemik ekosistem dia bisa menjangkau, dan tentu saja jawabannya pasti tidak, karena sedemikian besar, apalagi kalau dikaitkan dengan fenomena misalnya, maaf, di kampus-kampus negeri misalnya, itu kecenderungannya mahasiswanya semakin besar, gitu. Nah, dengan jumlah katakanlah misalnya dosen, tenaga kependidikan yang sekian ratus atau ribu, sedangkan jumlah mahasiswanya sedemikian, dan kalau dosen itu, Mas Lukman, pengalaman saya misalnya, itu kan setelah selesai mengajar ya pulang, gitu kan, atau tidak selalu ada di kampus gitu. Nah, mungkin ini juga menarik pertanyaan Mas Lukman, bahwa diperlukannya sebuah tim khusus yang memang menjadi tadi ya monitoring ya, tugasnya monitoring terutama di tempat-tempat yang tadi tidak terpantau oleh CCTV misalnya. Jadi sekali lagi jawabannya, saya menurut saya kampus tidak punya cukup infrastruktur sumber daya untuk selalu mengawasi day to day atau apa ya, jam per jam, menit per menit jumlah mahasiswa yang sedemikian besar.
1: Iya. Arti.
3: Iya, ini kan viralnya karena di lingkungan kampus ya. Tapi mungkin bisa kita perluas juga ya di tempat umum lah, di public space ya, di tempat umum untuk tindakan asusila. Tindakan asusila itu tindakan bermesraan lah, yang tidak pada tempatnya gitu ya. Kalau dari pandangan Anda kenapa tuh kira-kira? Apa penyebabnya generasi muda sekarang ini justru semakin banyak ya yang tidak malu-malu lagi untuk melakukan itu di tempat publik? Tidak hanya di kampus, walaupun triggernya berita dari yang viral ya. Kemarin saya juga lihat di platform Instagram ya, yang itu menuai banyak kritikan ya, dan juga rasa kecewa ya kepada mahasiswa yang harusnya sudah maha gitu ya, sudah punya tanggung jawab lah. Mahasiswa itu kan kalau mau masuk syukur, enggak ya udah, enggak seperti siswa lah ya. Paling titip absen gitu. Tinggal resikonya aja nih pas ujian bisa apa enggak. Dapat A atau dapat E gitu ya, atau ngulang lagi ya. Pak Ismail di Padang. Halo Pak Ismail.
4: Selamat
3: dini hari, Bu Fajar. Silakan nih Pak Ismail komentarnya.
4: Iya, ini sebenarnya bukan fenomena baru, cuma selama ini terselubung, tidak terungkap seperti ini, Bu Fajar.
3: Dulu mungkin zamannya nggak ada handphone dan kamera ya? Nggak ada CCTV.
4: Karena nggak ada handphone dan kamera. Ya, tahun 90 saya diterima di perguruan tinggi di Padang. Ini udah dikenal istilah ayam kampus.
3: Oh iya, tapi apakah ini kan fenomenanya di tempat publik, di tempat umum, di depan, di tempat yang
4: ini,
3: bukan
4: ini,
3: privat. Ini. Meskipun yang privat pun itu tetap salah ya. Tapi sekarang ini fenomena itu lebih terang-terangan gitu. Siang hari, satu, depan publik gitu.
4: Ada satu hal yang saya lihat sekarang yang bisa sejalan dengan itu, Bu Fajar. Apa yang membuat mereka itu berani berbuat di depan publik? Ini tahun berapa ya, waktu saya di Jakarta, di Ancol itu kan, orang berani cewek, cowok, canyang bulat, lang minggu itu karena nenggak inek. Nah, ini harus ada penelitian nih.
3: Oh, ini inek apa, masalah narkotika ya?
4: Ya, lagi habis pakai narkotika, misalnya indek atau sabu, mereka tuh berani, tidak ada rasa takut.
3: Oke.
4: Okay. Nah, jadi juga menambah adrenalin mereka, dan yang kedua, mereka tuh udah pada matang masalah libido. Mm-hmm. Udah pada matang, udah pada sangat menuntut, makanya di usia tahun 90 tuh banyak mahasiswa dan mahasiswi itu yang udah kawin di perkuliahan.
3: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
4: Karena libido wanita mereka tuh udah sangat matang dan menuntut hal itu. Ini.
3: Iya, yeah, iya.
4: Yeah. Ada penelitian yang agak luas lah masalah ini. Jangan-jangan juga ada pakai narkoba segala macam, makanya berani diviralkan segala macam. Itu kan udah ada menantang adrenalin sekali itu, dan resikonya sangat tinggi, mereka sadar. Tapi kalau udah pakai ini atau sabu-sabu, resiko itu hilang, Bapak Jan.
3: Oke.
4: Okay. Anda kepikir lagi ya. Itu aja komentar saya,
3: Bapak. Oke, okay, baik, terima kasih. Ya, selamat ini hari Padian di Madiun. Halo Padian.
5: Iya, selamat pagi, Mas.
3: Pagi. Silakan Pak Dian komentarnya.
5: Iya. Betul apa yang dikatakan Mas Pasar tadi, bahwa asusila itu sekarang ini sebenarnya sudah sudah meliputi di segala lapisan ya. Bukan hanya di kampus, di sekolah, di bahkan seperti saya hidupnya di kampung. Ya, di kampung itu sesuatu yang sebenarnya tidak wajar, cuman orang tidak mau speak up ya untuk mengatakan.
3: Di daerah, di tempat Pak Dian di Madiun pun juga banyak yang melakukan itu di tempat publik gitu, Pak Dian, anak muda.
5: Ya setengah publik ya, karena kan kadang-kadang juga di rumah orang ngobrol-ngobrol, kadang-kadang
3: nggak mau speak up. Kenapa? Karena apa, Pak Dian?
5: Ya, karena merasa itu sesuatu yang wajar-wajar saja. Jadi nggak ibu-ibu misalnya dipegang-pegang itu tidak asusila kan sebenarnya.
3: Yeah.
5: Hal yang sesuatu yang harus disembunyikan begitu. Nah, itu sudah terjadi loh, banyak terjadi. Maksud saya pendidikan-pendidikan seperti ini harusnya memang sudah mulai dibicarakan saya juga nggak tahu ya, pakar-pakar sekarang sebenarnya, yeah, orang Indonesia itu sudah banyak sekali, namun kenapa hal-hal seperti ini banyak sekali tidak terjangkau begitu dan tidak bisa terselesaikan sebenarnya, hanya jadi bahan pembicaraan, nanti sudah sesuatu yang viral itu hilang, ya ikut hilang, tapi kejadian-kejadian seperti ininya tidak bisa hilang, bahkan malah berkembang.
3: Oke, baik. Oke, baik Pak Dian, terima kasih. Selamat ini hari ya. Iya, Pak Dian di Madiun, Pak Matuli Sibolga. Halo Pak Matuli.
6: Iya, assalamualaikum.
3: Salam Pak Matuli. Iya, silakan Pak Matuli.
6: Maraknya tindak asusila di lingkungan kampus, Bung Fajar ya.
3: Iya.
6: Iya, kalau udah marak berarti kayak euforia gitu ya. Kayak sudah darurat ya, ibarat ini kayak mewabah gitu. Tapi memang kayaknya kalau kita lihat nanti penyelesaian SP3-nya lama banget, Bang Fajar ya, di proses peradilannya akan mereka suka sama suka, padahal nggak ada niat sama kita untuk bagaimana ya supaya ini mendeteksi, antisipasi dini. Kalau udah begini kawasan kampus ini zona nilai susila gitu kok kan, jadi dan kampus ini dilihat oleh CCTV, jadi suatu hal-hal yang
3: tapi gini ya Pak Matoli, ini Pak Matoli kan sebagai apa pengajar juga, dosen ya, tapi iya, ketika secara pribadi nih ketika di lingkungan kampus secara sadar pada manusia pada umumnya untuk melakukan sesuatu di lingkungan itu ketika zaman saya dulu itu iya malu gitu, maksud saya. Kok sekarang ini bisa, walaupun gak ada CCTV ketika itu zaman saya ya, gak ada internet mungkin, gak ada kamera handphone dan lain sebagainya, tapi ya ada rasa malu aja kalau di tempat publik, tempat umum gitu. Kok sekarang ini satu persatu muncul gitu ya, Pak Matoli, di lingkungan Pak Matoli gimana?
6: Iya, kita lihat tadi dua kasusnya ya. Ada yang apa namanya sesama jenis,
3: yeah.
6: yang lawan jenis,
3: yeah.
6: yang memang ini apanya penyebabnya ini, iya saya nggak tahu lah kalau misalnya parenting orang tua kita ya ada single parent sehingga ibunya membesarkan anak laki-lakinya jadi feminin misalkan sehingga harus seperti itu ya tetap ada pengaruhnya lah Bang Fajar ya ketika ibu membesarkan seorang anak laki-laki tanpa sosok ayah yang lengkap ya pasti ada lah itu sehingga itu timbul atau bisa jadi karena memang kuasa relasi itu misalnya ya para pengajar atau dosen atau apa itu ya pernah menjadi korban dulunya sehingga ketika dia dewasa dia
3: tapi di lingkungan kampusnya Pak Matoli nggak ada ya kayak gitu ya
6: saya tidak mau nuduh tapi hanya tinggal nunggu waktu aja
3: lalu gimana apa emang di tempatnya Pak Matoli nggak ada CCTV
6: ya kita kan nih kita kan nggak seuzon tapi kan yang topik malam ini kan sepertinya kan nggak jauh beda bahwasanya praktek-praktek ini bisa saja pernah terjadi tetapi karena bentur publik aja sama si korban kan begitu.
3: Iya iya iya. Oke, baik.
6: Apalagi gini, Bung Fajar, itu kan terkadang mahasiswa itu kan terkadang kan kalau asistensi apa namanya bimbingan skripsinya terkadang kan enggak bisa dipastikan di kampus itu karena dosennya harus dosen terbang ke sana, jumpai saya di sini. Iya okay, kalau dia mahasiswa perempuan. Jadi hal seperti ini maunya diantisipasi di awal di zona aman kampus. Untuk tindak-tindakan asuhan seperti ini
3: okay.
6: Bahkan bila perlu diperkenalkan aja di kurikulum sekolah dasar
3: okay.
6: Begitu.
3: Baik-baik
6: nah, nanti yeah. hari seperti ini yang tidak mengenalmu tolong apa begini dan sebagainya
3: yeah, yeah.
6: Itu menciptakan peluang untuk timbul korban.
3: Baik-baik, terima kasih Pak Matoli yeah. Pak Caswa di Brebes, halo Pak Caswa.
7: Halo, selamat pagi Bung Fajar.
3: Iya, yeah. Selamat pagi, silakan Pak Caswa.
7: Salam sehat.
3: Salam sehat juga, iya yeah.
7: Ya saya sih gak mau banyak-banyak yang ngomongnya ya. Kalau masalah apa namanya mahasiswa melakukan seperti itu di depan publik maupun di depan umum, saya rasa mungkin dulu tuh kata di Bung Fajar itu apa ya namanya mahal ya.
3: Malu, malu lah.
7: Mungkin Bung Fajar itu terlalu alim.
3: Ya? Lo enggak maksudnya di teman-teman sepertemanan saya pun merasa kalau di tempat publik, apalagi bisa bahkan bukan hanya di kampus ya, dimanapun di jalan, di warteg, walaupun pacaran nih misalkan, untuk ya. Bermesraan, melakukan tindakan asusila di tempat yang terlihat banyak orang itu ada rasa. Nggak enak ya, malu gitu. Kok sekarang bisa santai-santai aja kan, gitu.
7: Jangankan melakukan itu ya, kalau secara akal sehat. Memang secara manusiawi itu mungkin mempunyai suka sama suka.
3: Iya, namanya juga berhubungan ya, apa namanya pacaran gitu ya.
7: Iya, tidak bisa mengendalikan hawa nafsu ya. Mungkin seperti
3: nah, ini ya, mungkin nggak mengendalikan hawa nafsu.
7: Iya, tapi intinya seperti ini. Saya pun orang-orang ada kekurangan. Ketika misalkan nih Bung Fajar, saya ada yang jalan di jalan lagi mau kemana lah, arah kemana lah, lagi jalan kaki. Ada seorang perempuan, misalkan tetangga saya, "Hey Mas, ikut Mas, bonceng Mas." Tapi saya memang merasa malu Mas Fajar.
3: Merasa
7: malu apalagi melakukan yang seperti itu
3: ya. Iya, oke, okay, baik. Jadi, ada yang ada perubahan intinya, nih. Perubahannya itu kenapa tuh kira-kira sekarang zaman sekarang ini? Karena
7: zaman sekarang intinya jadi harus mempunyai dari pihak kampus yaitu ketegasan dengan mahasiswanya sendiri. Ketegasannya apa? Kalaupun di lingkungan kampus itu harus benar-benar tegas, berikan sanksi. Terus ketika para dosen sudah balik kantor misalnya itu, itu harus diawasi. Pengawasnya ketika ada seorang misalkan perempuan keluar dari kampus misalkan mau kemana, itu harus ada pengintaian gitu.
3: Oke, okay, baik Pak Jaswa. Diperketat, oke. Satu yang kedua.
7: Diperketat, yang kedua Bung. Yang kedua, ketika ada ketegasan di pihak kampus, kalau ada melakukan yang macam-macam hal yang tidak diinginkan, memalukan ke semuanya, tinggal dikeluarin saja.
3: Iya.
7: Siapa yang rugi?
3: Iya.
7: Hanya keluarganya sendiri.
3: Oke, baik.
7: Kasih Bung Pajar.
3: Ya.
7: Assalamualaikum.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi Etik dari Universitas Erlangga tengah mendalami kasus ini. Dan ya, apakah nanti akan dikeluarkan atau tidak masih dalam proses ya. Karena kejadian asusila di salah satu ruang kelas di Universitas Erlangga Surabaya itu dari pihak kampus mengatakan belum memberikan sanksi terhadap kedua mahasiswa tersebut atas perbuatannya karena masih dalam proses. Sanksi terberatnya apa? Disebutkan dari Rektor UNER, Profesor Muhammad Madian, ya dikeluarkan sanksi terberatnya, tapi masih dalam proses investigasi kasus ini ya. Bu Dinda di Bogor, halo Bu Dinda.
8: Halo, selamat dini hari Bung Fajar.
3: Selamat dini hari Bu Dinda, silakan Bu Dinda komentarnya.
8: Gak lupa kalau sekarang udah dini hari ya.
3: Iya.
8: Kemarin sore soalnya.
3: Iya, kemarin sore, ya jet lag ya.
8: Iya, mau gabung gak dapet jalur, mau bergabung ke komentar bola.
3: Silakan Bu Dinda.
8: Oke, Bung Fajar dengan tim ya.
3: Ya.
8: Ada Bung Wisnu ya.
3: Ada Bung Sabil juga. Ada Bung Wisnu.
8: Bung Sabil. Bung Wisnu, selamat cuti ya besok ya.
3: Waduh, ini sampai tahu lu. Jangan-jangan libur saya juga tahu nih Bu Dinda nih. Waduh.
8: Bocoran. Banyak link soalnya.
3: Banyak link. Oke. Silakan Bu Dinda.
8: Selamat menikmati cutinya ya Bung Wisnu ya. Bung Sabil, selamat dini hari. Semangat.

0: Kasihan orang tua seperti itu ya. Jadi mungkin mungkin sejak dulu juga ada Bung Fajar, cuman nggak
1: terekspos.
0: Terekspos seperti sekarang yang hitungan detik aja ya udah.
1: Iya. Oke, lalu.
0: Jadi memang sekarang dunia digital, teknologi makin canggih, jadi ada bagian-bagian yang akibat dari teknologi ya. Tapi okay. Juga kembalinya ke karakter mungkin ya, Bung Fajar ya.
1: Oke.
0: Karakter mereka. Jadi mereka tuh senang kalau seperti itu tuh dilihat orang banyak. Senang. Jadi satu kebanggaan nih, aku bisa nih, aku punya pasangan seperti ini nih.
1: Iya.
0: Okay. Jadi contohnya mungkin seperti itu. Jadi karakter
1: kembali
0: ke karakter
1: sih Bung Fajar. Oke, baik Bu Dinda, makasih.
0: Terima kasih.
1: Selamat dini hari. Ketika SMA misalkan ada pasangan yang ideal, jadi idola sekolah lah, kembangnya sekolah nih, wanita ini cantik banget, itu pacaran dengan ketua OSIS. Semua siswa tahu, dari kelas 1, 2, 3 udah tahu. Itu ideal banget. Tapi mereka ya, pacaran zaman saya dulu ya di SMA juga, ya paling gandengan tangan pulang bareng udah gitu. Nggak sampai melakukan tindakan-tindakan asusila gitu ya, bermesraan berlebihan gitu. Di kampus pun demikian. Ada sudah pada tahu nih, misalkan si A berpasangan dengan si B nih, ya paling pulang naik motor bareng ya udah selesai. Tapi untuk melakukan tindakan itu di depan publik nggak pernah terlihat dan mengalaminya saya, melihat dengan mata kepala saya sendiri di lingkungan kampus. Sekarang kok berani ya gitu, tanpa nggak malu lagi gitu ya. Itu kenapa ya? Pak Leman di Lampung, halo Pak Leman.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam ya. Pak Leman, silakan Pak Leman.
2: Ya singkat Bang ya, asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma atau kaidah kesopanan yang cenderung banyak terjadi di kalangan masyarakat, khususnya di kampus Bang.
1: Oh.
2: Ya, ini biasanya dilakukan oleh manusia yang tidak ada malu.
1: Iya.
2: Salah satunya adalah LGBT, itu kan asusila itu kan. Mm-hmm. Kadang-kadang apa yang dilakukan oleh manusia itu khususnya mungkin dia sudah sifat dia tuh sudah kodrat dia di apa namanya itu lahir batin dia Bang gitu Bang. Sudah ya kayak apa namanya bencong banci itu kan sudah kebutuhan apa yang ada dalam tubuhnya gitu Bang. Jadi apapun itu dilakukan oleh beliau itu di depan umum gitu. Tidak malu-malu gitu Bang.
1: Oke, okay, baik.
2: Yeah.
1: Itu aja, Pak Leman.
2: Oke, gitu.
1: Oke, okay, makasih.
2: Oke,
1: okay,
2: selamat pagi. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tindakan asusila ya, tindakan bermesraan berlebih, dan sekarang ini maraknya tuh di depan publik. Kita tidak membahas soal pasangan sejenisnya, penyebabnya apa. Kita tidak tidak sedang membahas soal kekerasan seksual seperti pemerkosaan dan lain sebagainya. Ini murni karena ya mereka berpasangan, memang berpacaran, tapi melakukan tindakan bermesraan berlebih di depan publik. Beberapa pendengar tadi mengatakan dari zaman dulu juga udah ada. Sayangnya aja kita gak ada CCTV ketika itu, dan gak ada handphone yang ada kameranya gitu untuk rekam, memvideokan, dan akhirnya gak ada internet ketika itu, gak ada yang akhirnya diabadikan, direkam, lalu diposting di sosial media. Mungkin bedanya itu doang gitu. Tapi pengalaman saya sejak di bangku SMA, kita bicara mungkin kalau untuk remaja yang sudah kenal cinta monyet gitu, yang mungkin pacaran lebih ekstrim itu ya, maksudnya yang sudah sampai punya apa pemikiran untuk berpasangan itu sampai menikah nanti gitu. Biasanya itu sudah sejak SMA, kuliah, nah itu sudah mulai tuh berpikiran sampai serius ke depan gitu ya. Tapi untuk pengalaman saya sejak di bangku SMA itu nggak ada tuh yang sampai baru pasangan berlebih ataupun di lingkungan kampus ya. Tahu bahwa si A berpasangan dengan si B nih, lalu atau si C berpasangan dengan si D, sudah tahu lah pasangan-pasangan.

atau kadang-kadang bukber, buka puasa bersama di tingkat SMA maupun kuliah, sepermainan ya, itu ya tahulah mereka bawa pasangan masing-masing ya. Secara norma agama tentu salah berpacaran sebelum apa resmi sah gitu ya di mata agama itu, ada yang mengatakan salah. Tapi ya fenomena pacaran itu hal yang lumrah. Kita bahasnya itu melakukan sesuatu yang berlebihan, bermesraan berlebihan di depan umum, di tempat publik. Nah ini sangat apa ya? Apa Anda punya pengalaman juga dewasa ini di beberapa tahun belakangan ini mungkin di tempat publik seperti di tempat makan, di restoran, di terminal, di bandara atau dimanapun lah, di tempat publik gitu ya, ada melihat pasangan yang bermesraan berlebihan gitu ya, bisa ngobrol ya dan juga menyampaikan komentar Anda dan opini Anda di Pro 3 RRI dan Kopi Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Otoritas Jasa Keuangan OJK mengunjungi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sebagai wujud komitmen memperkuat kerjasama dalam upaya pencegahan korupsi.
1: Pak Ketua KPK, Pak Setio bersama seluruh jajaran, tadi ada Pak Cahya, Pak Wakil Ketua, para deputi, dan juga beberapa direktur, tadi menyambut OJK dengan sangat baik.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi dan Otoritas Jasa Keuangan berkomitmen untuk memperkuat kerjasama dalam upaya pencegahan korupsi dan penguatan integritas, khususnya di sektor jasa keuangan. Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan antara pimpinan KPK dan jajaran Dewan Komisioner OJK di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis 18 Juni 2020. 26. Ketua Dewan Komisioner OJK Frederika mengatakan pihaknya bersama KPK akan memperluas ruang kerjasama melalui nota kesepahaman. Menurutnya, OJK dan KPK memiliki visi yang sama dalam menjaga integritas dan memberantas korupsi. Karena itu, kedua lembaga sepakat untuk membentuk tim untuk menindaklanjuti berbagai rencana kerjasama yang telah dibahas.
1: Pak Ketua KPK, Pak Setio bersama seluruh jajaran, tadi ada Pak Cahya, Pak Wakil Ketua, para deputi, dan juga beberapa direktur, tadi menyambut OJK dengan sangat baik, sangat aura untuk sinerginya itu luar biasa tadi. Jadi kami sangat mengapresiasi tadi ya untuk sambutan yang sangat baik, dan beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada media hasil dari diskusi tadi. Yang pertama adalah kami memiliki MOU, nota kesepahaman dengan KPK, dan akan kita perluas lagi berbagai bentuk kerjasama yang mungkin saya tidak bisa sampaikan secara detail kepada teman-teman media, tetapi perluasan akan dilakukan, baik itu dari penanganan kasus misalnya, kemudian edukasi, kemudian program ya, berbagai program untuk bersama-sama kita memerangi korupsi dan bagaimana kita penguatan integritas juga di sektor jasa keuangan.
2: Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harepa menyambut baik kunjungan yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Komisioner OJK. Cahya menegaskan KPK siap melanjutkan dan memperkuat sinergi yang selama ini telah berjalan. Menurut Cahya, langkah awal yang akan dilakukan adalah memperbarui nota kesepahaman yang telah ada dengan cakupan kerjasama yang lebih luas.
3: Prinsipnya pimpinan KPK menyambut baik kedatangan dari anggota Dewan Komisioner KPK yang dipimpin oleh Ibu Ketua, beberapa deputi dan direktur. KPK akan bekerja sama, meneruskan kerjasama yang baik yang selama ini sudah dilakukan oleh KPK dan OJK. Dan langkah pertama akan segera memperbaharui MOU yang sudah ada sebelumnya dengan diperluas seperti disampaikan oleh Ibu Ketua tadi.
2: Sinergi kedua lembaga akan mencakup dukungan penanganan perkara yang berkaitan dengan kejahatan keuangan. Selain itu, kerjasama juga akan diperkuat melalui kajian, pendidikan, dan program pencegahan korupsi. Dari Jakarta, Heru Mamprotiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia berinisial HS akan segera diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Rabu pekan depan. HS diadili setelah diduga menerima uang suap lebih dari 1,5 miliar rupiah dan satu unit rumah mewah untuk pengurusan tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara.
1: Yang membuktikan adanya pemberian suap kepada saudara HS yang saat itu selaku anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2021 sampai 2026 dari beberapa perusahaan pertambangan dengan tujuan
2: Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 berinisial HS akan segera menjalani sidang dakwaan pada tanggal 24 Juni 2026 di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mengatakan HS diduga menerima uang sebesar 1,5 miliar rupiah dan rumah mewah dari PT Toshida Indonesia dalam perkara korupsi tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara.
1: Dari penerimaan itu kurang lebih sejumlah ada 5 dari Laude selaku Direktur PT Toshida 875, dari Cia Peng Chuan selaku Direktur PT Dinamika sebesar 200 juta rupiah, dari Agung Winano berupa rumah terletak di Ruko Gebang Permata Blok F Blok D 10 Kelurahan Pulau Gebang Kecamatan Cakung senilai 2,2 miliar, kemudian dari Agung Winano melalui Edi Sugandi sebesar 1M dan dari Agung Winano sebesar 525 juta rupiah.
2: Sementara itu, anggota Dewan Etik Ombudsman RI, Bartono, mengatakan Dewan Etik Ombudsman telah memberhentikan HS dengan tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran berat.
3: Menjatuhkan sanksi tingkat berat, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan ketua merangkap anggota Ombudsman Indonesia masa jabatan 2026-2031 kepada Heru Santo.
2: Sedangkan juru bicara Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Andi Saputra, mengatakan HS akan diadili oleh Dwi Elia Rahma Sulistiyowati sebagai Ketua Majelis Hakim dengan anggota Majelis Hakim Pajar Kusuma Aji dan Alves Setiawan. Dari Jakarta, Muhammad Islam Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

Candi Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa. Sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di Bedah Tim kali ini kita akan membahas satu negara yang sebagian besar wilayahnya ada di Asia namun bermain di zona Eropa. Siapa lagi kalau bukan Turki? Kalau ngomongin Turki, sepanjang keikutsertaan mereka di Piala Dunia, mereka sempat menggemparkan dunia pada edisi 2002 lalu di Korea dan Jepang. Saat itu Turki diperkuat oleh pemain legenda mereka seperti Hakan Şükür, lalu ada Rustu Rekber, Emre Belözoğlu, dan Nihat Kahveci berhasil mengguncang dunia setelah finish di peringkat 3 setelah mereka berhasil mengalahkan Korea Selatan sang tuan rumah. Di Piala Dunia edisi tahun 2026 ini, Turki datang dengan generasi emas yang jilid kedua. Dipimpin oleh sang jenderal lini tengah Hakan Calhanoglu, Turki akan bahu-membahu mengulangi sejarah mereka di Piala Dunia 2002 lalu. Selain itu, ada dua pemain muda yang saat ini sedang naik daun. Satu adalah sang pemain kreatif, gelandang muda kreatif yang saat ini memperkuat Real Madrid, Arda Güler, dan juga winger lincah, Kenan Yıldız yang bermain di Juventus. Tentunya kombinasi dua pemain muda ini akan sangat menakutkan bagi lawan-lawannya. Umpan-umpan akurat dari Hakan Calhanoglu, lalu kreativitas dari Arda Güler, dan juga finishing dari Kenan Yıldız. Mampukah skuad Turki kali ini mengimbangi atau bahkan melampaui pencapaian mereka di Piala Dunia lalu? Mari kita nantikan.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Maraknya tindakan asusila di lingkungan kampus, dan belakangan ada dua video viral ya yang terjadi di dua kampus berbeda. Ya, satu kampus ini pasangan sesama jenis yang melakukan ciuman, dan satu lagi melakukan tindakan asusila di dalam kelas. Dan kami akan membahasnya bersama dengan psikolog klinis dewasa Ibu Siti Rizky Ramdana atau Bu Dana.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Dana, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Kabar sehat ya, Bu?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Nah, ini kita bahas yang bagaimana sehat secara psikolog klinis nih, Bu. Dari perspektif psikolog klinis ini, Bu, apa sih yang menjadi faktor yang membuat mahasiswa ini menjadi kelompok yang menjadi rentan mengalami atau menjadi korban atau bahkan pelaku tindak asusila di kampus ini?
2: Kalau kita mendefinisikan asusila kan berarti akan erat kaitannya perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau batasan-batasan yang terjadi di lingkungannya gitu ya, Mas ya. Nah, kemudian kita lihat juga dari karakteristik mereka di usia itu. Jadi kalau secara psikologis itu kita akan lihat tahap perkembangannya. Di usia mereka gitu ya, itu di usia remaja, di kurang lebih sampai dengan 18 tahun. Kalau menurut Erik Erikson gitu, salah satu teori psikologi, bahwa di fase itu mereka sedang identity versus role confusion, di mana mereka sedang mencari identitasnya gitu ya, mencari jati dirinya gitu istilahnya. Kemudian di nanti di 18 beranjak dewasa awal itu ada intimasi versus isolasi, jadi keintiman versus isolasi. Nah, di tahap perkembangan inilah yang mungkin bisa menjelaskan fenomena ini kenapa terjadi di usia remaja, karena mereka sedang kuat-kuatnya untuk berada dalam satu kelompok, diterima oleh kelompok gitu ya, jadi ada proses modeling, meniru, walaupun belum tentu itu benar gitu. Dan kemudian mereka ingin mendapatkan kelekatan atau kedekatan intimasi dengan lawan jenisnya. Nah, tapi salahnya gitu, mungkin secara pola asuh belum kuat gitu ya, kemudian norma-norma mereka belum bisa jelas membatasi, akhirnya luput di bagian itu dan melakukan di dalam kondisi formal di kampus gitu misalnya.
1: Nah, ini kan ada dua kasus yang berbeda. Yang tadi ya saya katakan ini dengan lawan jenis gitu ya, di dalam ruang kampus, dan juga satu lagi sesama jenis. Nah, ini bagaimana Bu Dana, kalau tadi dari kita bahas dari sisi usia, apakah ini juga rentan untuk melakukan hal demikian? Ini kan artinya suka sama suka ya, bukan atas dasar paksaan relasi kuasa ini.
2: Iya, benar. Ini sangat-sangat mungkin dan besar sekali potensinya terjadi di usia remaja dan dewasa awal ini, Mas. Karena tadi yang dijelaskan di tahap perkembangannya benar bahwa dua kasus yang terjadi mungkin penjelasannya agak berbeda, karena yang satu dengan sesama jenis, yang satu dengan lawan jenis gitu ya. Kalau yang lawan jenis mungkin akan lebih ke arah karena dia mencari kedekatan atau mencari kenyamanan dengan pihak lawan jenis untuk mendapatkan perhatian, mendapatkan kasih sayang gitu ya. Tapi kalau dengan yang sesama jenis tadi, itu lebih kepada dia sedang mengeksplorasi identitas seksualnya, mencari jati diri, kira-kira apa ya rasanya ketika sesama jenis, kira-kira saya nyamannya dengan siapa ya? Karena mungkin tadi dia tidak punya role model atau figur yang bisa mengarahkan atau menjadi contoh yang bisa dia lihat secara langsung gitu ya. Kemudian ada kebingungan-kebingungan itu yang akhirnya dia mencoba dengan beragam, apalagi sosial media exposure gitu ya, Mas ya. Nah, itu yang menjelaskan dua fenomena yang berbeda tadi gitu.
1: Nah, untuk sampai tahap penyimpangan tersebut, itu artinya kan bukan waktu yang sebentar ya, Bu Dana ya, untuk yang bicara sesama jenis dulu ya, kita explore ini ya.
2: Iya.
1: Apakah ada memang trauma ataupun memang si pelaku ini sebelumnya menjadi korban dan hingga akhirnya ya menjadi pelaku akhirnya, dan untuk sampai tahap penyimpangan tersebut membutuhkan waktu berapa lama?
2: Kalau secara waktu pastinya, secara teori tidak ada.

0: Jika pernah menjadi korban, akan besar potensinya menjadi pelaku di kemudian harinya gitu ya. Okay. Kemudian apabila dia menjadi korban dan terus submisif, dia akan terus ada di lingkaran itu gitu. Nah, riset menjelaskan demikian. Nah, uniknya di psikologi memang di tahun 90-an fenomena LGBT gitu ya, LGBTQ sesama jenis itu memang sudah ditarik sebagai salah satu gangguan psikologis.
1: Yeah.
0: Kenapa? Karena dari apalagi mungkin lebih ke arah barat gitu ya. Hmm. Jadi kita punya acuan namanya DSM. Jadi acuan patokan apakah ini perilaku termasuk gangguan atau tidak. Karena dari hasil riset, mereka yang LGBT ini memang tidak punya gangguan psikologis, tetap bekerja, emosionalnya stabil gitu ya. Jadi kenapa akhirnya ditarik dari gangguan? Tapi kembali lagi, kita hidup dalam satu budaya, dalam satu lingkungan sosial yang punya aturan value-value tertentu yang pada akhirnya memang itu menjadi hak asasi manusia, tapi cara mereka mempertunjukkan di lingkungan yang tidak semestinya gitu ya, tadi di setting formal, di kuliah, mungkin itu yang memang harus dibatasi dan terus di exposure dengan pendidikan-pendidikan seksual yang bisa ditanamkan di usia itu gitu.
1: Bu Dana, silakan, ada 3 pendengar dari berbagai wilayah nih di Indonesia. Bu Haryanti di Toli-Toli, Pak Sarjo di Jogja, dan juga Pak Samsul di Takengon Aceh. Silakan.
0: Baik, saya mungkin coba jawab dulu pertama dari Ibu Haryanti tadi ya.
1: Iya.
0: Saya sepakat sekali Mas Lukman bahwa memang sekolah dasar, sekolah pertama kita adalah rumah gitu ya Pak ya. Pola asuh itu cukup punya peranan penting gitu Pak. Tapi balik lagi, di saat usia remaja, dewasa muda, kita juga tidak boleh mengecilkan peran dan karena mereka sedang ingin otonomi nih Mas, pengen berdiri kaki sendiri gitu ya. Kadang-kadang sudah terjadi di kasus klien-klien saya, orang tuanya sangat agamis, orang tuanya sudah sangat berbudi pekerti gitu, tapi pada saat dia ada di lingkungan yang salah, karena ingin mencoba kontrol diri tadi, yang juga dipengaruhi oleh faktor diri internal gitu ya, yang pada akhirnya lose gitu. Nah makanya memang yang harus dilakukan adalah tadi, anak sudah mulai remaja, dewasa, beri mereka optimitas uang untuk bertanggung jawab, tapi ada pengawasan gitu. Okay. Karena baliklah, kalau terlalu mengawasi, mencoba dengan cara yang salah seperti itu. Jadi memang peranan orang tua sangat penting, tapi amit-amit kalau ternyata harus kejadian, pasti lingkungan akan langsung memborbardir menyalahkan orang tua. Nah, jangan berkecil hati di situ gitu ya, karena kita mungkin sudah memberikan yang terbaik, sudah optimal, tapi tadi ada faktor lingkungan yang turut berpengaruh juga. Makanya kalau orang tua dulu kan Mas Mohon bilangnya pilih teman gitu ya.
1: Iya.
0: Cari lingkungan yang nyaman. Nah, maksudnya sebenarnya ke arah situ sebenarnya.
1: Nah, Bu Aryanti tadi mengatakan untuk perilakunya itu apakah bisa menular, Bu, kalau untuk yang sesama jenis itu?
0: Nah, untuk sebenarnya dari penelitian-penelitian dalam 5-10 tahun terakhir gitu ya, Mas, belum ada hasil pasti gitu ya yang menentukan bahwa orang-orang LGBT itu punya gen khusus gitu. Memang ada sedikit penelitian tapi tidak kuat gitu. Dan dibanding karena faktor turunan, sebenarnya manusia akan lebih nempel ilmunya atau lebih akan mudah mengingat ketika kita memodeling, meniru. Itu kenapa pada orang tua dalam parenting gitu ya, yang cara yang paling ampuh adalah lihat orang tuanya nyapu, lihat orang tuanya berbagi, memberi ke orang yang lebih susah gitu ya, lihat orang tuanya mencuci piring. Jadi modeling atau meniru itu sebenarnya lebih besar faktornya. Jadi mungkin karena di satu keluarga dia sering melihat orang tuanya demikian atau kakaknya demikian, jadi kesannya turunan. Tapi karena dia hidup di lingkungan pola itu, jadi dia meniru. Lebih ke situ sih maksudnya sebenarnya.
1: Oke. Lalu ada Pak Sarjio di Jogja. Ini tadi mungkin mengenai fase remaja yang ingin mencoba dan juga ditambah dengan tayangan asusila yang masih banyak beredar di berbagai platform nih.
0: Iya, benar. Jadi memang pada akhirnya kita nggak boleh lengah, nggak cukup satu kali untuk mengajarkan tentang pendidikan seksual. Karena tadi tumbuh kembang manusia itu dari mulai kecil, remaja, dewasa, kalau ada fasenya yang mungkin dia belum selesai dan belum benar-benar sepenuhnya mampu mengendalikan diri gitu ya Mas ya. Jadi

0: sudah diajarkan di SD nggak cukup, di SMP harus tetap ada lebih expert lagi pengajarannya, di mana batasan batasan di usia SMP terkait seksual. Di SMA juga harus diingatkan kembali gitu ya. Nah mungkin ada beberapa instansi atau kampus yang longgar gitu atau yang tidak fokus memberikan perhatian di situ. Nah mungkin disitulah letak pemerintah untuk bantu lihat lagi nih kurikulumnya gitu ya. Atau ada, kalau di dulu saya di kampus tuh ada bimbingan konseling atau apapun ketika ada ketidaknyamanan, ada pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan atau tabu ketika ditanyakan ke orang tua karena malu atau ke teman gitu ya, bisa ke profesional yang memang expert di areanya untuk membantu menjawab daripada dia eksplor dengan cara yang salah gitu teman. Nah kemudian tadi terkait pemerintah sebenarnya kalau di isu terakhir-terakhir ini kan sudah membatasi platform sosial media di usianya gitu ya. Tapi kita tahu anak sekarang kan pintar-pintar gitu ya. Orang tuanya nggak boleh kalau pintar, khusus itu yang harus tetap kita awasi.
1: Nah, Bu Dana, kalau bagaimana membedakan respon trauma yang normal dengan gangguan psikologis yang memerlukan intervensi klinis ini setelah seseorang mengalami tindakan asusila?
0: Iya. Biasanya yang paling saya jadikan baseline dasar gitu ya ketika menemui klien dan dilakukan juga beberapa oleh psikolog, ada 4 hal dasar nih Mas Lukman. Biasanya terkait dengan makan gitu ya, istirahat, kemudian relasi atau interaksi sosial, lalu kemudian goal. Nah, ketika makan dan istirahat terganggu, jadi lebih banyak atau jadi sangat sedikit, itu jadi ciri-ciri kalau kita lagi nggak baik-baik aja atau psikologis kita lagi nggak nyaman gitu ya. Nah kemudian ketika kita menarik diri dari lingkungan sosial, kadang sering terjadi biasanya ceria, tiba-tiba menutup diri, nggak mau ngumpul sama sekali keluarga, jadi pendiam, bungkam. Nah itu juga jadi salah satu pertanda. Yang terakhir adalah ketika dia udah nggak punya arah, tujuan atau goals. Dulu dia selalu bersemangat sekolah, sekarang jadi nggak pengen karena nggak tahu habis mau sekolah ngapain. Atau dulu suka menggambar, sekarang nggak mau sama sekali. Nah itu jadi tanda-tanda awal yang kita sendiri bahkan untuk menilai di kita lagi baik-baik aja atau nggak, dari 4 itu tuh Mas biasanya.
1: Itu kalau dalam kondisi, mohon maaf, dalam tanda kutip jadi korban begitu ya. Bagaimana dengan tadi sama-sama saling menyukai ini atau
0: menyukai. Nah, tadilah yang dimaksud bahwa orang yang sehat secara psikologis bahwa dia bisa beradaptasi di lingkungannya. Berarti dia mengikuti batasan koridor aturan yang ada di lingkungan gitu ya. Nah, ketika mereka sedang tidak sadar, karena bisa jadi kita melakukan kesalahan nggak sadar gitu ya, maksudnya itu cukup awam terjadi gitu ya. Nah, lingkungan yang perlu bantu mengingatkan gitu. Jangan menormalisasi itu gitu ya. Kenapa akhir-akhir ini sering sekali misalnya dari satu kasus tiba-tiba ada lagi, karena mungkin mereka lihat di platform sosial media itu dibenarkan atau bahkan didukung atau didiamkan saja. Jadi itu mereka anggap, oh boleh kok sebenarnya gitu. Nah tugasnya lingkungan yang untuk bantu mengingatkan, yuk balik ke jalurnya gitu.
1: Ini ada, tadi pendengar saya lupa dari mana ya, sebenarnya fenomena untuk di kampus ini kan sudah lama terjadi dan mungkin dulu ada istilahnya ayam kampus dan lain-lainnya. Artinya kan bagaimana Bu Dana melihat fenomena yang memang sudah lama terjadi dan hingga saat ini memang tidak ada ataupun belum menunjukkan perbaikan yang signifikan ini?
0: Iya, mungkin kembali lagi tadi salah satunya yang disebutkan oleh Pak Sinsul mungkin ya, terkait bahwa LGBT itu bukan hak asasi manusia, harus benar-benar dibasmi. Nah, menghadapi apa ya, perilaku yang menyimpang atau perilaku yang tidak sesuai dengan norma, terutama di anak-anak Gen Z zaman sekarang ya, Pak Sukman, sepertinya pendekatannya agak perlu di switch atau berbeda gitu, karena ketika mereka makin ditekan, terlalu dilarang, yang ada mereka menjauh dan bahkan jadi menguatkan perilaku itu karena mereka merasa tidak diterima, merasa ditolak gitu ya. Nah jadi mungkin ada pendekatan-pendekatan yang perlu kita sesuaikan terkait itu. Dan balik lagi, kenapa fenomena ini masih terus ada di lingkungan kampus walaupun mungkin kasusnya agak sedikit jadi lebih beragam gitu ya maksudnya. Nah karena memang tadi balik lagi, di usia-usianya anak-anak di kampus itu pasti erat kaitannya adalah dengan keintiman tadi, dengan lawan jenis, ataupun dengan sesama jenis yang sekarang jadi terjadi gitu ya. Nah Yang paling harus dilakukan adalah pasti pendidikan seksual. Mereka perlu tahu apakah ini berbahaya atau tidak ke mereka. Mereka harus berpikir lebih panjang dampaknya nanti dan seperti apa. Bisa jadi penyakit seksual, bisa jadi dikucilkan dari lingkungan, orang tuanya bisa jadi sedih, atau misalnya mereka menjadikan itu pelarian, oh ada loh pelarian lain yang lebih saya lakukan gitu. Nah, pendidikan seksual itu bukan hanya ngajarin tentang bagaimana cara memakai kondom atau melakukan hubungan badan, tapi pendidikan seksual itu konteksnya luas sekali sebenarnya. Tahu kita jenis kelaminnya apa, batasan kita di mana, apa keistimewaan kita, apa yang harus kita antisipasi, kompleks sekali gitu mas. Nah, itu yang mungkin perlu ditekankan.
1: Iya, jangan jadikan itu sebuah hal yang tabu ya, karena kan selama ini masih dianggap tabu ya gitu ya.
0: Benar. Baik. Jadi kami nggak punya banyak informasi, takut untuk memastikan, coba-coba eksplorasi, mungkin dia punya kebingungan atau rasa nyaman, ini apa ya artinya, jadi diteruskan. Nah, atau bahkan mungkin ada di lingkungan yang sudah terlanjur tidak tepat gitu ya mas ya. Nah, itu yang perlu dihindari.
1: Baik Bu Dana, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
0: Selamat malam Mas Sukman.
1: Pendengar psikolog klinis dewasa Siti Rizky Ramdana atau Bu Dana.
2: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

Jenderal Raden Suprapto merupakan salah satu perwira tinggi TNI Angkatan Darat, korban sejarah gerakan 30 September 1965 yang berkaitan dengan Partai Komunis Indonesia. Dari perjuangan R. Suprapto, pemerintah kemudian menetapkannya sebagai pahlawan revolusi, sekaligus menaikkan pangkatnya secara anumerta menjadi Letnan Jenderal. Suprapto yang lahir di Purworejo 20 Juni 1920 ini boleh dibilang hampir seusia dengan Panglima Besar Sudirman. Usianya hanya terpaut 4 tahun lebih muda dari sang Panglima Besar. Suprapto meninggal di Lubang Buaya, Jakarta 1 Oktober 1965 pada umur 45 tahun dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Tanana Gusmao adalah sosok tak terlupakan dalam sejarah Timor Leste.

0: kemudian memutuskan untuk bergabung dengan gerakan perlawanan yang dikenal sebagai Volunteer. Ia menjadi salah satu pemimpin utama dalam perjuangan kemerdekaan Timor Timur yang kini menjadi Timor Leste.
1: Jaringan Berita Nasional.

Ya, masih dalam KBPI Pro 3. Ya, maraknya tindakan asusila di lingkungan kampus. Atau kita perluas lagi di tindakan asusila di tempat umum ya. Mungkin tidak hanya di kampus, tapi di tempat-tempat lainnya yang bisa terlihat oleh masyarakat, oleh publik ya. Nah, itu kenapa tuh? Silakan Anda bisa berkomentar di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI.

0: Ya, sudah ada Bu Ria di tempat. Selamat dini hari, Bu Ria.
1: Selamat dini hari, selamat datang di Kopi Pro 3. Hari ya. Ini perdananya Bang Fajar, Bro, Sabir, dan Wisnu serta kru yang bertugas malam ini maupun di pemerintah. Bang Fajar,
0: ya.
1: Kapan ada undangan nih Kopi Pro 3 di Selasa malam? Mau sekali-kali ini udah lama gak Bang Fajar bergabung sama undangan dengan Bang dengan Twitter Center itu Ecos Getty.
0: Oh iya.
1: Tunggu undangan Bang Fajar nih, udah lama gak muncul suaranya di
0: biasanya bola mulu ya.
1: Fajar ya kan kemarin sore,
0: iya.
1: Malam jam begini, sekarang gini hari. Dan tepatnya di Sabtu ini Bang Fajar Nugroho, iya. Dengan temanya wow, ini lagi maraknya tindak ususila di lingkungan kampus ya Bang Fajar ya.
0: Iya.
1: Untung keponakan saya masuk negeri ini Bang Fajar, aman dan terkendali.
0: Ini kampus atau apa nih?
1: Kampus mau masuk ini baru tamat SMA baru
0: kampus. Oh alhamdulillah masuk negeri.
1: Iya negeri alhamdulillah teman-teman saya berkata, wih keponakan kamu hebat banget, etik infrastruktur ya itulah mereka
0: dia. Oke.
1: Ini temanya ini begini ya Bang Fajar, tindak sus apa namanya asusila dan kekerasan seksual juga di lingkungan kampus adalah bentuk pengkhianatan terhadap dunia pendidikan, merusak fungsi moral apa namanya Bang Fajar, fungsi moral institusi dan menimbulkan trauma mendalam bagi korban.
0: Okay.
1: Kasus-kasus yang melibatkan sebagai apa namanya sebagai elemen aktivitas akademika menuntut apa namanya penegakan hukum tegas transparansi institusi serta evaluasi total terhadap sistem keamanan kampus. Benar nggak Bang Fajar? Nah jadi tanggapan opini ini malam ini waduh kalau kita bahas ini tidak ada habis-habisnya ya Bang Fajar. Singkatnya ya pelanggaran apa namanya berat terhadap ruang aman dan akademik, urgensi penegakan sanksi tanpa kompromi, pemberdayaan satgas PP apa namanya PPKS. Nah jadi apa nih ya apa namanya ya perlu apa namanya sedang meneliti lah pedoman pencegahan kekerasan seksual lingkungan perguruan tinggi,
0: iya.
1: Atau ingin mengetahui lebih lanjut tentang tata cara pelaporan yang aman kesatuan tugas PPKS di
0: kampus. Okay.
1: Tentu itu saja Bang Fajar.
0: Okay.
1: Semangat,
0: iya.
1: Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Iya, sebentar saya beberapa waktu lalu. Sudah cukup lama ya, saya melihat fenomena anak zaman sekarang itu lebih cepat untuk dewasa. Saya beberapa waktu lalu, sudah cukup lama ya, sekali lagi ya, bukan sehari dua hari kemarin, tapi sudah cukup lama. Sedang scrolling media sosial, kemudian menemukan sebuah video anak SD. Dia memposting kesehariannya sebelum berangkat ke sekolah. Saya pikir mau sarapan atau apa dulu gitu. Dan make up-an dulu. Dan dia tahu nama-namanya kayak foundation atau apalah istilah kosmetik itulah. Itu memulai harinya itu setiap hari itu lebih pagi. Setelah melakukan rutinitas seperti mandi, sholat dan sebagainya baru kemudian dia melakukan rutinitas itu. Jadi konsisten kontennya itu make up sebelum sekolah. Anak SD sekitar SD 5 atau 6 lah, kelas 5 atau 6. Lalu kemudian saya browsing, kenapa anak-anak zaman sekarang itu lebih cepat dewasa? Ternyata memang betul, ada beberapa ilmuwan di dunia juga merasakan demikian, tidak hanya di Indonesia, ternyata fenomena ini terjadi di seluruh dunia. Generasi sekarang itu lebih cepat dewasa. Lebih cepat dewasa artinya apa? Lebih cepat untuk menyukai lawan jenisnya. Untuk bermesraan, berpasangan, dan lain sebagainya. Itu sejak SD. Dan ada istilah juga, kalau orang tua, kenapa ya anak-anak saya tuh gak kayak anak-anak saya zaman dulu gitu. Ada tuh kalau lagi ngobrol-ngobrol. Iya lebih ini ya, lebih cepat banget ya pubernya gitu. Nah. Ini berkaitan dengan maraknya tindak asusila di lingkungan kampus. Mungkin saja karena terlalu sekarang ini zaman sekarang ini pubertasnya itu sudah dimulai sejak SD, kemudian sudah terbiasa dengan suka lawan jenis sejak usia dini, sejak SD, SMP, SMA, kemudian pada tahap selanjutnya di tingkat kuliah di perguruan tinggi, mereka bisa melakukan sesuatu yang dulu mungkin dianggap malu ya, tapi sudah terbiasa karena dari lingkungan yang dulu mungkin berbeda dengan yang sekarang, yang merasa udah banyak yang begitu, jadi hal itu dianggap biasa. Mungkin. Tapi gimana tanggapan Anda? Silakan di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI ya. Ada Bu Indra di Cirebon. Bu Indra.
2: Selamat dini hari Bu Fajar Nugroho dan Bu Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nih.
2: Ini fenomenanya sudah diterangkan dengan jelas oleh Bung Fajar dan tadi narasumber ya.
0: Iya.
2: Memang sesuatu yang kompleks. Ya, kita lihat Ibu ya, ada orang yang dari lingkungan apa yang agamanya kuat lalu berubah yang apa jadi LGBT itu ya. Dan sampai ekstrim kata-kata yang keluar dari kerabat-kerabatnya itu juga ini sepertinya kalau demikian ini juga tidak membantu Bung Fajar. Tadi Bung Fajar juga sudah mengatakan bahwa anak-anak sekarang apa
0: lebih cepat dewasa atau ya, pubernya.
2: Itu. Nah itu mungkin karena sifatnya kompleks, tapi Ibu mungkin punya pendapat. Justru lingkungan keluarga lah. Ya, kata Bung Fajar lagi-lagi keluarga, ya, yang harus memperhatikan itu kan kalau apa tidak bisa kita ubah bahwa saya lahir menjadi anak siapa atau saya punya anak itu siapa, itu amanat dari Allah dan kita berusaha untuk untuk meluruskan segalanya, tapi kadang-kadang hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, disinilah letaknya kalau anak-anak itu menjadi orang yang tidak seperti yang kita harapkan. Keluarga ini jangan sampai malah membebaninya dengan ketidaknyamanan. Justru disinilah tugas keluarga untuk meluruskan bagaimana katakanlah kalau ekstrim menerima hal-hal yang mempermalukan itu dan mencoba untuk bagaimana sebaik-baiknya mengatasinya karena itulah apa yang ya daya kita untuk memperjuangkan sebaik-baiknya. Mungkin itu aja yang bisa Ibu sampaikan. Iya, karena memang halnya juga kompleks. Tidak selalu mendapatkan segala sesuatu sesuai dengan yang kita inginkan.
0: Baik.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abu Indra, ada Pak Sarwi di Surabaya. Halo Pak Sarwi.
3: Ya, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari. Waalaikumsalam, Pak Sarwi. Silakan komentar ini, Pak.
3: Iya, Pak. Kalau untuk sekarang itu memang benar ya, orang anak-anak itu cepat banget pikirannya dewasa, cepat banget yang memahami lawan jenis. Iya. Masa anak SD itu sekarang sudah tahu, sudah ini pacar saya gitu. Kalau zaman dulu sih memang ada ya beberapa yang disampaikan tadi, katanya kalau zaman dulu, mulai zaman dulu tuh udah ada ya.
0: Yeah.
3: Ya, mengenal seperti itu memang dari dulu sudah ada, cuman perbedaannya yang pertama kalau dari dulu itu kan selalu terpantau dengan orang tua yang mana ada sedikit dibilang gini gitu dia udah takut. Nah, terus yang kedua kalau zaman dulu waktu saya itu dia masih usia 13-14 itu main apa ya, main sembunyi-sembunyi, main apa itu masih bisa itu.
0: Masih bisa. Iya, lalu halo Pak Sarwi. Halo, wah belum selesai. Hilang suaranya. Oke oke. Sayang sekali ke tetangganya dari Surabaya ke Pasuruan ada Pak Saleh. Halo Pak Saleh, selamat tadi hari Pak.
3: Assalamualaikum pengguna.
0: Waalaikumsalam, silakan.
3: Waduh, ini kopi pro 3 baru buka hari ini. Kemarin-kemarin kuasai Piala Dunia, tapi nggak apa-apalah itu olahraga tahunan ya seluruh dunia.
0: Iya.
3: Langsung ke tema, sedikit nih pembaca ya. Kalau dulu misalnya ini buat contoh misalnya seperti teman Bung Fajar aja di kantor misalnya Bung Fajar di apa itu dibilangin kalau mbak siapa itu yang biasa yang kalau siaran pagi itu Mbak Risti atau Mbak Luna gitu ya. Eh kamu senang sama Risti ya gitu Bung Fajar bisa marah itu kalau dulu. Kalau sekarang anak sekarang digituin biasa aja. apakah memang dia itu ya? Nah, dia akhirnya penasaran. Kan ada itu di grupnya dicapil lah nomornya diambil gini. Akhirnya jadian beneran lah ini bahayanya di sini Bung Fajar. Maka kalau di zaman kita dulu kita kamu senang sama ini ya nyatanya kamu kemarin dekat sama ini padahal kita cuma pinjam pensil cuma itu doang ketahuan teman lain
0: malu ya ada rasa malu gitu ya
3: iya dulu itu sampai apa ada yang diajar itu saya juga pernah itu kan, teman saya pinjam pensil itu kamu suka sama ini ya ngapain kamu ngurus aku tuh nggak ada apa-apa
0: ya kelas kok gitu. Sekarang ini lebih dewasa lebih cepat ya sejak SD saja sudah suka terlalu jenis gitu ya
3: iya kalau sekarang kan kalau digituin misalnya kamu suka sama ini ya nggak masalah itu juga masih sendiri malah dia banyak yang ini pembaca jadi intinya sekarang itu peran orang tua itu lebih penting karena itu juga menyangkut asusila itu sudah kita sudah krisis moral sebenarnya pembaca itu kalau di zaman sekarang cuman kita sebagai orang tua harus berhati-hati dalam menghadapi sering komunikasi sama anak-anak kita gitu pembaca
0: baik terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Maluku Tengah ada Kak Ayu. Kak Ayu selamat pagi.
4: Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Ayu komentarnya.
4: Itu kan apa namanya kalau viral di kampus
0: ya tindakan asusilanya ya
4: kampus masih bertindak cepat karena menyangkut nama baik lembaga ya Bang Fajar. Ya dulu kalau kita kuliah ya nggak ada kayak gitu ya saya pernah mengalami kuliah juga tapi tidak pernah ada hal seperti itu di kampus walaupun tidak ada CCTV gitu.
0: Walaupun nggak ada

0: banget gitu loh.
1: Iya, pada saat kan masih jam ini, masih jam kuliah gitu ya.
0: Iya.
1: Kalau kita dulu kalau kuliah jam istirahat nunggu dosen di ruangan kita, fungsinya ruangan itu untuk kita belajar gitu, untuk debat gitu kan.
0: Iya, iya.
1: Kalau kita punya tugas kelompok ya di ruangan itu kita ini gitu untuk tugas kelompok kita. Tidak kayak sekarang ya, memang anak-anak sekarang itu tidak sama waktu kita masih kuliah dulu ya, kita masih taat, kita mengatur aturan-aturan yang ada di kampus gitu.
0: Okay.
1: Dan saya berharap sih untuk hal seperti ini kampus memiliki sempat mengambil tindakan tegas ya, sanksi terhadap siswa tersebut, jangan sampai nanti terjadi lagi ke depannya seperti itu aja sih.
0: Oke, baik, terima kasih Kak Ayu, selamat pagi.
1: Sama-sama.
0: Pak Sutrisno di Merauke, halo, pagi.
2: Selamat pagi, Mas Fajar.
0: Iya, silakan komentarnya nih.
2: Suaranya Mas Fajar sudah agak enakan nih, enggak bindeng.
0: Alhamdulillah, sehat terus.
2: Kalau pendapat saya begini, Mas Fajar. Sekarang itu nama kampus sudah bergaris merah lagi ya.
0: Iya, iya.
2: Saya nggak mau menyebutkan satu persatu masalah kampus ya, itu urusan intern kampus.
0: Oke.
2: Oke. Tapi menurut saya, kalau zaman sekarang itu kekurangan atau tipis masalah akhlak, moral dan imannya itu.
0: Iya. Yeah.
2: Bukan masalah anak itu semua, bukan masalah pendekatan pada orang tua. Orang tua sudah mendekati, tapi terkadang di luar rumah maupun secara sekarang itu digital sudah mulai masuk begitu berkembang, jadi anak itu bisa mengambil dari semua sisi. Tapi kalau pendidikan akhlak, moral dan imannya itu tetap di rumah maupun di luar lingkungan maupun di dalam kampus itu diperkembangkan, insya Allah nanti, karena anak-anak itu kan melalui fase-fase puber ya.
0: Iya.
2: Puber dari 14-15, nanti berhenti lagi, naik lagi ke 20 ke atas.
0: Iya.
2: Yang berbahaya itu puber terakhir, justru puber terakhir di
0: puber ketiga atau keempat tuh.
2: Yang berbahaya
0: tuh. Oke, baik, makasih. Makasih Pak Sutris. Yo, selamat ini hari. Selamat pagi dari Merauke ya untuk Pak Sutris, mungkin di Merauke sudah pagi sekali ya. Terima kasih banyak sudah berinteraksi bersama OTGRI juga pada dini hari ini dalam Kopi Ruang 3. Kita berjumpa lagi dengan kesempatan dengan topik yang berbeda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Hasil penelitian perhimpunan Bank Nasional atau Perbanas menemukan pertumbuhan kredit UMKM terus menurun disebabkan karena minimnya permintaan kredit dari UMKM itu sendiri.
1: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak akhir tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2025. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 0,47% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak mengajukan kredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
2: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya pasokan kredit dari perbankan. Sebaliknya, mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena mereka merasa belum membutuhkan pembiayaan dan masih mengandalkan modal sendiri. Sementara itu, ketika UMKM mengajukan kredit, tingkat persetujuannya relatif tinggi. Maka ini menunjukkan bahwa agenda besar yang perlu kita dorong bersama adalah meningkatkan ya bankability atau bankable ya, dan kesiapan UMKM untuk tumbuh dan berkembang.
1: Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas, Afiliani, mengatakan persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan hampir 50% diantaranya beralasan tidak atau belum memerlukan kredit.
3: Ditanya kenapa nggak mengajukan, jadi yang tidak mengajukan kredit itu sebesar 87% ya, sedangkan yang mengajukan itu hanya 18%. Nah, kalau ditanya kenapa tidak perlu kredit itu 51%. Nah ini tadi artinya apa? Dia mengatakan bahwa cukup dengan dana yang ada gitu ya. Nah kita kan pengennya nggak begini. Secara bank sebenarnya kita pengen mendanai. Nah kemudian apakah yang bicara suku bunga tinggi itu nggak banyak ya? Kalau di apa? Biasanya kalau di asosiasi pengusaha kan biasanya suku bunga terlalu tinggi gitu. Ternyata kalau ditanya pada UKM-nya bukan itu faktor utamanya ya. Kemudian yang lainnya dan ada juga faktor tidak punya agunan itu hanya 10%.
1: Perbanas menyimpulkan perlunya revitalisasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas juga memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas. Bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan pendampingan dan peningkatan kapabilitas UMKM. Dari Jakarta, Magdalena Kristawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: AFC kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa aja kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002 saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero di dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti mengulang sejarah itu kembali menjadi juara setelah 24 tahun dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah sejauh mana tim Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara atau cuma jadi makanan tim lo? Menarik sih.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqan Nolaksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026.

0: hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gea Debora. Pendengar Pro 3, kami akan membahas topik terkait menurunnya populasi ikan akibat perubahan iklim. Pendengar Pro 3, Laut Indonesia selama ini dikenal sebagai salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati laut terkaya di dunia. Namun dalam beberapa tahun terakhir, berbagai studi menunjukkan adanya perubahan signifikan pada ekosistem laut, tidak hanya di Indonesia saja namun juga di dunia. Kenaikan suhu permukaan laut, perubahan arus laut, kemudian meningkatnya tingkat keasaman air, hingga fenomena iklim ekstrim seperti El Nino dan juga La Nina telah memberikan tekanan besar terhadap habitat ikan. Akibatnya banyak spesies ikan mengalami pergeseran wilayah migrasi, penurunan populasi, bahkan ancaman kepunahan lokal di beberapa daerah tangkapan. Dan kondisi ini tidak hanya berdampak pada ekosistem tetapi juga menyentuh aspek yang sangat penting, yaitu ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan nelayan kecil. Jika tidak diantisipasi dengan kebijakan yang tepat, riset yang kuat, serta partisipasi masyarakat, maka krisis perikanan bisa menjadi tantangan serius di masa depan. Untuk itu, pendengar, kami akan membahasnya bersama dengan tiga narasumber. Langsung akan saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama sudah bergabung bersama kami, Bapak Syahril ABD Raup. Selanjutnya kami panggil Bapak Charlie. Beliau adalah Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap DJPT Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP. Pak Charlie.
5: Selamat berada.
4: Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama program EWS. Dan berikutnya saya juga akan menyapa sudah bersama kami Bapak Dr. Ulung Jantama Wisya SK. Maksud kami Eskel MSCDSC. Beliau adalah penelaah teknis kebijakan Pusat Riset Oseanologi BRIN. Bapak Ulung. Baik, terima kasih Pak Ulung sudah bergabung bersama kami hari ini di program EWS. Dan berikutnya kami juga sudah bersama dengan Ibu Dini Kurniawati NS MPSI Eskepmat. Beliau adalah pendamping dari PPK Ormawa BEM Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Ibu Dini, terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini, Ibu Dini. Baik, langsung saja pendengar, untuk pertama saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Bapak Charlie. Pak Charlie, seperti latar belakang tadi yang sudah saya sampaikan, saya mengetahui Pak, sebenarnya seberapa signifikan penurunan populasi ikan di perairan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir akibat perubahan iklim, juga melihat di dunia ini nampaknya juga ada kekhawatiran yang sama Pak terkait penurunan populasi ikan. Silakan Bapak Charlie.
5: Ya, makasih Mbak Gia. Jadi perlu kami jelaskan terlebih dahulu bahwa di perairan Indonesia kita mencatat sesuai dengan keputusan Menteri Kelautan Perikanan nomor 19 tahun 2020 bahwa kita menetapkan stok atau potensi sumber daya ikan kita itu 12,01 juta ton per tahun di seluruh WPP marin. Ini kita tetapkan di tahun 2022 dan memang ini secara rutin kita lakukan evaluasi. Jadi kami akan melakukan evaluasi dan akan terbit hasilnya diperkirakan akhir tahun ini, dan kita lihat sejauh mana tadi yang dipertanyakan pada penurunan itu apakah memang terjadi secara signifikan. Namun memang kami juga mengetahui betul bahwa penurunan suhu atau peningkatan suhu ini menjadi salah satu hal yang menyebabkan penurunan stok. Di beberapa riset juga menyatakan itu, dan ini tentu kita perlu berhati-hati karena tentu akibatnya berpengaruh terhadap aktivitas nelayan kita. Perubahan iklim ini juga akan menyebabkan misalnya ikan bisa merubah wilayah ruayannya, bisa bahkan keluar wilayah Indonesia, itu bisa terjadi. Dan sekali lagi bahwa evaluasi ini penting kita lakukan, dan akhir tahun 2026 ini kita akan melihat apakah potensi stok yang kita tetapkan 12 juta ton itu mengalami perubahan atau misalnya penurunan seperti apa. Nanti akhir tahun bisa kita lihat pengaruh perubahan ini.
4: Baik, Bapak Charlie, sebenarnya kalau kita berbincang lebih dalam lagi, Pak, faktor apa yang paling dominan mempengaruhi migrasi dan juga penurunan stok ikan di laut Indonesia? Apakah memang itu dikarenakan perubahan iklim itu tadi atau banyak faktor yang menyertai, Pak?
5: Sebenarnya banyak faktor. Jadi suhu ini, perubahan suhu ini adalah salah satunya. Yang paling utama sebenarnya adalah pelaku kita sendiri. Bagaimana kita mengolah sumber daya ini dengan apakah sesuai dengan apa namanya konsep pengolahan yang berwawasan lingkungan. Misalnya kita menangkap ikan ramah lingkungan menggunakan alat tangkap, menangkap ikan tidak melalui kuota, dan apa namanya seluruh kaidah-kaidah penangkapan kita ikuti. Jadi faktor utama sebenarnya adalah ya penangkapan yang berlebihan gitu ya. Jadi kalau ini terjadi, itu dampaknya justru yang paling besar gitu. Di samping faktor-faktor lain, misalnya kegiatan IUU yang masih marak terjadi. Jadi penurunan suhu atau perubahan suhu ini hanya salah satu saja.
4: Oke, baik Bapak Charlie, nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya beralih ke Pak Ulung dari BRIN. Pak Ulung, kalau secara ilmiah ya, Pak, bagaimana perubahan suhu laut ini mempengaruhi rantai makanan di ekosistem laut, dan apakah ini memang berpengaruh secara signifikan pada ikan-ikan tersebut, Pak? Karena kalau ini saya juga sempat turun ke lapangan, Pak, berbincang dengan beberapa nelayan, mereka semakin lama semakin jauh ke tengah melautnya, Pak. Dan tentunya ini juga meningkatkan risiko. Silakan, Pak Ulung.
1: Betul. Jadi perubahan suhu itu merupakan salah satu faktor yang dominan ya, yang mengendalikan struktur dan produktivitas ekosistem yang ada di laut. Jadi secara umum kenaikan suhu itu tidak hanya mempengaruhi organisme secara individual, tapi juga bisa mengubah interaksi di dalam rantai makanan gitu. Kalau kita pernah belajar rantai makanan ya, itu mulai dari produsen primer sampai ke predator puncaknya gitu. Nah terus dampaknya ke tangkapan ikan itu ya, setiap spesies mereka punya adaptasi masing-masing, dan mereka punya karakteristik suhu tertentu di mana mereka akan survive gitu. Jadi suhu ini sangat sensitif ya kalau kita berbicara tentang oseanografi perikanan gitu. Saya akan bahas yang pertama. Jadi ada suhu yang meningkat itu bisa menurunkan produktivitas fitoplankton, di mana kita tahu fitoplankton ini adalah produsen utama di laut gitu. Dia sebagai produsen utama gitu. Jadi fitoplankton nanti akan dimakan oleh zooplankton, kemudian akan dimakan ikan kecil, ikan yang lebih besar lagi. Jadi rantai makanannya seperti itu. Jadi kalau peningkatan suhu ini itu akan mengakibatkan adanya perubahan stratifikasi di kolom air, sehingga nutrisi-nutrisi yang dari dasar itu sulit naik ke permukaan. Nah, padahal si fitoplankton ini membutuhkan nutrisi-nutrisi tersebut untuk melakukan fotosintesis. Jadi prosesnya seperti itu. Kemudian yang kedua, itu betul ada pergeseran distribusi spesies ikan. Walaupun setiap spesies dia memiliki kisaran suhu optimalnya masing-masing. Ini juga saya baru banget melakukan riset ini bersama Perikanan UGM. Jadi kami melakukan studi di wilayah UPP, wilayah pengelolaan perikanan 573 yang di selatan Jawa. Itu kita berdasarkan machine learning kita prediksi bahwa di tahun 2050 dan 2100 itu daerah tangkapan ikan akan bergeser ke arah selatan dan sedikit ke timur. Nah, ini mengindikasikan bahwa memang perubahan iklim atau dalam hal ini adalah kenaikan suhu permukaan air laut itu sangat berpengaruh ke daerah tangkapan ikan. Kemudian suhu ini juga berpengaruh ke metabolisme si organisme atau ikan-ikan yang ada di laut gitu. Karena semakin suhu tinggi, ikan akan membutuhkan banyak energi. Kemudian saat konsumsi oksigen itu meningkat karena membutuhkan banyak energi, maka pertumbuhan akan melambat gitu. Dengan ada makanan yang terbatas tadi karena fitoplanktonnya menurun seperti itu. Terus secara kimiawi juga peningkatan suhu air laut ini berpengaruh ke penurunan kadar oksigen di air, begitu Mbak, kurang lebih.
4: Oke, baik. Jadi itu yang terjadi di alam ya. Nah, kan betul, beberapa waktu ini dari BMKG juga sudah mengeluarkan peringatan terkait dengan El Nino ya, Pak.
1: Betul.
4: Ya, dan juga La Nina. Apakah ini juga bisa turut memperparah penurunan populasi ikan, Bapak?
1: Betul. Tapi dampaknya itu tidak selalu penurunan stok ikan ya. Jadi dan itu di setiap daerah akan berbeda-beda gitu dampak El Nino dan La Nina. Jadi kalau dalam satu di daerah Indonesia itu satu siklusnya itu adalah ada ENSO namanya, yaitu El Nino Southern Oscillation, yang terdiri dari dua fase utama yaitu El Nino dan La Nina. El Nino sendiri itu biasanya dicirikan dengan kenaikan suhu di wilayah tertentu, ada perubahan pola angin, kemudian juga ada perubahan pola arus. Nah, terus efeknya itu tidak seragam di seluruh Indonesia gitu. Jadi seperti contohnya kalau yang di selatan Jawa tadi yang studi yang barusan saya lakukan juga gitu. Jadi itu El Nino yang di daerah selatan Jawa itu akan sering memperkuat upwelling. Upwelling itu adalah proses naiknya nutrisi dari dasar perairan ke permukaan karena ada kekosongan massa air gitu. Jadi akan meningkatkan nutrien. Kemudian di wilayah lain itu bisa mengganggu habitat ikan, kemudian juga mengganggu si serbaran larva gitu. Nah, kebalikannya La Nina itu dicirikan dengan lebih banyaknya curah hujan. Jadi air dari sungai akan masuk ke laut itu lebih banyak, akan merubah kadar garam atau salinitas di daerah muara dan sampai ke laut. Nah, tapi pada proses ini nutrisi yang dari darat atau nutrien itu akan terakumulasi di wilayah muara sungai gitu. Nah, ini juga akan berdampak baik untuk wilayah muara sungai gitu karena nutrisinya tercukupi, tapi resiko sedimentasi dan penurunan kualitas perairan juga akan terjadi. Jadi kalau dihubungkan secara general, jadi pengaruh dari ENSO tadi, ditambah pemanasan global, ditambah ketahanan penangkapan ikan atau overfishing. Jadi kalau stok ikan sudah tertekan, kejadian El Nino yang ekstrim seperti yang terjadi tahun ini itu dapat memperlambat pemulihan populasi ikan gitu, Mbak.
4: Oke, baik, nanti kita akan lanjutkan lagi Bapak Ulung. Saya bergeser terlebih dahulu ke Ibu Dini Kurniawati, pendamping PPK Mawa BEM Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Sedikit latar belakang mungkin saya bisa informasikan bahwa untuk BEM Fakultas Keperawatan Universitas Jember ini secara beberapa periode ya, ini sudah meneliti kemudian juga melakukan pendekatan kepada masyarakat pesisir untuk bisa memberdayakan, kemudian juga membantu perekonomian dengan mengolah berbagai olahan ikan yang ada di sana dan segala macam. Nah, ini saya ingin tahu dari Bu Dini ya, cerita-cerita apa saja yang bisa dibagikan kepada pendengar terkait dengan peran dari FKEP UNEJ Jember terhadap masyarakat di desa pesisir dalam menjaga keberlanjutan ekosistem perikanan. Silakan Ibu Dini.
3: Oke, terima kasih Mbak Gia dan seluruh pendengar Pertiga RRI. Ini kami dari Fakultas Keperawatan Universitas Jember telah melakukan beberapa kegiatan yang memang berhubungan dengan bagaimana laut itu menjadi sumber kehidupan masyarakat. Nah, jadi bagaimana masyarakat bisa berperan serta di dalam mengoptimalkan hasil laut untuk memenuhi segala kebutuhan mereka, gitu ya. Jadi dengan adanya perubahan iklim, kemudian menurunnya hasil tangkapan, gitu, masyarakat siap, khususnya secara ekonomi. Jadi kami melakukan beberapa program khususnya di bidang ekonomi, bagaimana masyarakat tidak tergantung pada hasil ikan segar. Jadi bagaimana hasil ikan segar kita olah menjadi makanan, bisa sosis ya, bisa terine, bisa berbagai macam ini cilkor juga, bisa memenuhi kebutuhan pangan khususnya, dan bisa juga dikembangkan menjadi kebutuhan ekonomi mereka, memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Jadi mengembangkan mata pencaharian nelayan yang hanya berfokus pada penangkapan ikan segar menjadi ikan olahan, ini merupakan hal yang sangat membantu sekali masyarakat sekitar pesisir gitu, khususnya untuk para nelayan kecil. Jadi bagi nelayan kecil yang biasanya ikan-ikan segar tetapi dalam kondisi yang istilahnya grade-nya itu tidak begitu laku di pasaran, maka akan kita olah menjadi olahan ikan, dan ini meningkatnya harga ikan secara ekonomi sangat meningkat sekali, khususnya kalau di daerah Jember gitu ya, di Bukel ini yang namanya ikan lemuru tuh yang 1 kilo hanya 4.000, 5.000, ini bisa menjadi alternatif untuk mengembangkan mata pencaharian masyarakat. Jadi kami melakukan berbagai pelatihan terkait bagaimana pengolahan, dan kami juga membantu masyarakat sekitar pesisir untuk mereka menjual produknya yang biasanya secara offline menjadi produk yang siap dijual secara online, khususnya produk-produk hasil olahan seperti terasi yang tahan lama. Ini kita bantu mereka menjualnya dalam lingkup yang lebih luas, sehingga sangat membantu sekali secara ekonomi buat masyarakat pesisir.
4: Iya, sudah berapa lama Ibu pendampingan yang dilakukan?
3: Ini mulai bulan Mei 2025.
4: Sampai sekarang masih

0: diselenggarakan di tahun lalu dan ini sukses luar biasa Ibu ya, dengan banyak produk-produk yang dijual di pameran dan juga secara online. Nah, ini konsep Sagara Pandalungan ini seperti apa Bu? Apakah ada kaitannya dengan adaptasi perubahan iklim dan seperti apa kedekatan Ibu dan juga para nelayan melihat tantangan perubahan iklim dan juga hasil tangkapan ikan mereka?
1: Yeah. Jadi mohon izin nih Mbak Gia, kita Sagara Panguripan. Jadi laut sudah ya, sumber kehidupan gitu
0: ya, Panguripan.
1: Ini,
0: ya,
1: baik. Ini memang kemarin program kami tidak hanya bagaimana meningkatkan nilai secara ekonomi dari hasil laut gitu nih, tapi kami juga melakukan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan adaptasi perubahan iklim gitu, bagaimana kerentanan masyarakat pesisir terhadap dampak seperti cuaca ekstrim, musim ikan yang tangkapannya menurun, gelombang yang tinggi ya, khususnya di akhir-akhir tahun kemarin ya, dimulai November itu gelombangnya sangat tinggi, sehingga beberapa hal yang kita lakukan, yang pertama yaitu terkait penguatan kapasitas masyarakat. Nah, jadi kita melakukan kegiatan yang berhubungan dengan literasi. Ya, bagaimana mereka meningkatkan pengetahuan terkait bagaimana sih hal-hal yang berhubungan dengan laut. Kemudian kita juga kapasitas masyarakat di bidang kesehatan, penguatan kader kesehatan gitu. Bagaimana hal-hal yang

0: pesisir, kita beberapa kali gitu melakukan penanaman bibit cemara gitu yang di sekitar pantai, itu akan membantu gitu bagaimana nanti apabila ada perubahan iklim. Kemudian juga kita melakukan ini pengolahan sampah yang ada di sekitar pesisir ya, jadi bagaimana sampah-sampah yang bisa kita daur ulang akan kita daur ulang untuk menjadi beberapa barang yang layak secara ekonomi, seperti kita olah menjadi apa namanya sampah-sampah sisa ikan itu kita olah menjadi pupuk, itu juga kita lakukan sehingga masyarakat siap apabila ada hal-hal yang berhubungan dengan perubahan iklim, mereka siap untuk beradaptasi.
1: Oke, dan uniknya dari teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa PPK Ormawa BEM FKUP Universitas Jember ini juga tidak hanya menawarkan ini ya Bu ya, pangan dari air ikan air asin laut. Saja air laut, maksudnya ikan laut begitu ya, tapi juga ikan air tawar. Nah,

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Dinas Perikanan Kabupaten Kediri melakukan kampanye Gemar Ikan 2026 di Desa Buhjarak untuk mendukung pencegahan stunting. Laporannya disampaikan Heri Susanto.
1: Dalam upaya mendukung pencegahan dan penanganan stunting, Dinas Perikanan Kabupaten Kediri menggelar kampanye Gemar Masyarakat Makan Ikan atau Gemar Ikan tahun 2026 di Balai Desa Buhjarak Kecamatan Plemahan. Kegiatan dengan tagline Makin Kece atau Makan Ikan Kediri Cerdas Stunting Tak Ada Lagi diikuti sekitar 120 peserta terdiri dari balita, ibu hamil, serta kader pendamping keluarga. Kampanye Gemar Ikan merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan sebagai sumber protein hewani yang kaya gizi. Melalui kegiatan ini, peserta mendapatkan edukasi mengenai manfaat ikan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, serta pentingnya pemenuhan gizi selama masa kehamilan. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kediri, Nur Hafid, menyampaikan bahwa setiap tahun pihaknya melaksanakan kegiatan serupa di 5 lokasi yang berbeda. Dalam kampanye Gemar Ikan juga diberikan pelatihan kepada para peserta terkait pengolahan produk ikan yang sehat.
2: Dinas Perikanan yang memproduksi ikan yang mempunyai kualitas lebih baik, maka ini adalah salah satu upaya untuk pencegahan stunting itu. Kemudian yang kedua, ini juga akan mencapai untuk mendukung pencapaian generasi emas tahun 2045 ya, dengan cara mengkonsumsi ikan, karena yang kita kasihkan itu adalah ibu hamil di mana anak itu 7 hari pertama itu butuh asupan gizi yang tinggi.
1: Sementara Kepala Desa Buhjarak Kecamatan Plemahan Sugio mengatakan kampanye Gemar Ikan sangat bermanfaat dalam mendukung program peningkatan kesehatan masyarakat, khususnya bagi ibu hamil dan balita yang menjadi kelompok prioritas dalam pencegahan stunting sehingga dapat menciptakan generasi sehat, cerdas dan unggul menuju Indonesia Emas 2045.
3: Kebetulan di wilayah kerja kita ada waduk, dan itu juga untuk pembinaan, juga dari Dinas Perikanan yang mensuplai, baik perikanan kabupaten maupun perikanan provinsi, di bawah naungan KKP Banyuwangi, sehingga untuk sinergitas pelaksanaan posyandu ini biar sambung gitu lah. Jadi apalagi nanti ada demo memasak ikan, biar ibu-ibu yang mempunyai balita biar nanti bisa belajar bersama-sama.
1: Nur Hafid menambahkan, dalam kampanye Gemar Ikan juga diberikan edukasi tentang manfaat ikan bagi pertumbuhan anak. Seluruh peserta juga mendapatkan bantuan berupa frozen food atau makanan beku aneka olahan ikan. Melalui kampanye Gemar Ikan diharapkan angka konsumsi ikan masyarakat semakin meningkat sehingga dapat mendukung terwujudnya generasi yang sehat, cerdas, dan bebas stunting di Kabupaten Kediri.
4: Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia. Ya, yang mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia.

Jaringan Berita Nasional. TNI menyapa. Program inspiratif mengulas peran, dedikasi, dan kontribusi TNI dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: 3 RRI dan seluruh prajurit TNI di penjuru tanah air. Senang sekali kami dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda melalui sajian informasi yang inspiratif, edukatif, dan penuh makna. TNI menyapa. Sebelum mengawali edisi kali ini, kami ajak Anda untuk menyimak pengantar dari Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia atau Kapuspen TNI, Brigadir Jenderal TNI Muhammad Nas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Muhammad Nas, SIP MSI, Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia beserta staf dan seluruh jajaran, mengajak seluruh prajurit TNI dan keluarga dimanapun Anda bertugas serta seluruh masyarakat pendengar setia program 3 Radio Republik Indonesia untuk mendengarkan siaran TNI Menyapa yang syarat dengan informasi aktual, terpercaya, dan edukatif dalam mengedukasi publik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian dalam menjaga dan mengawal kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Pendengar Pro 3 RRI dan prajurit TNI di penjuru tanah air, pada edisi Inspiring kali ini kita akan mengangkat tema mengenai upaya Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 2 atau Kogab Wilhan 2 dalam memperkuat tata kelola operasi laut melalui pelaksanaan pemantauan operasi di Koarmada 2, sekaligus berbagai langkah strategis untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan sinergi pertahanan wilayah. Kegiatan ini menjadi bagian penting dari komitmen TNI dalam memastikan setiap operasi pertahanan berjalan secara efektif, terkoordinasi, dan adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis. Melalui pemantauan yang berkelanjutan, Kogab Wilhan 2 tidak hanya memperkuat pengendalian operasi laut, tetapi juga membangun kolaborasi yang semakin solid antar unsur pertahanan guna menghadapi berbagai tantangan keamanan di wilayah Indonesia. Semua hal tersebut akan kami ulas dalam segmen Inspiring, kisah yang tidak hanya mengabarkan, tetapi juga menginspirasi, dipandu

seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam Inspiring di TNI Menyapa hari ini. Pada kesempatan siang hari ini, kami akan mengulas kegiatan perkuat tata kelola operasi laut. IPKO Gapwilhan 2 laksanakan pemantauan operasi di Koarmada 2 serta kegiatan Kogapwilhan 2 tingkatkan kesiapsiagaan dan sinergi pertahanan wilayah. Pendengar dan prajurit TNI dalam rangka memperkuat kesiapsiagaan operasional serta meningkatkan sinergi antar satuan, Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 2 terus melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan dan penguatan kemampuan prajurit selama bulan Mei 2026. Melalui berbagai kegiatan tersebut, Kogapwilhan 2 berkomitmen meningkatkan kesiapan, profesionalisme dan kemampuan prajurit guna mendukung tugas pokok TNI dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa Indonesia. Dalam upaya memperkuat tata kelola pelaksanaan operasi dan memastikan setiap tugas berjalan efektif serta akuntabel, Inspektorat Kogapwilhan 2 melaksanakan kegiatan pemantauan operasi Pangtas Ambalat dan pengamanan Alki 2 tahun anggaran 2025 serta Triwulan 1 tahun anggaran 2026 di Koarmada 2 Surabaya. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari, tanggal 19 hingga 20 Mei 2026 itu dipimpin langsung oleh Irkogapwilhan 2 Laksma TNI Sandarianto bersama tim Inspektorat Kogapwilhan 2. Pemantauan ini menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan operasi berjalan tertib, taat prosedur, efektif dan efisien, sekaligus mendukung optimalisasi pengamanan wilayah laut nasional. Pendengar dan prajurit TNI, rangkaian kegiatan ditutup dengan exit meeting yang dipimpin Irko Armada 2, Laksma TNI Slamet Haryono, serta dihadiri ASOPS Pangko Armada 2, Kolonel Laut PI Gede Putu Iwan. Dalam kesempatan tersebut, Pangko Armada 2 melalui sambutan yang dibacakan Irko Armada 2 menyampaikan apresiasi kepada Irko Gapwilhan 2 dan seluruh tim atas pelaksanaan pemantauan yang berlangsung baik serta penuh sinergi. Sementara itu, Panglima Kogapwilhan 2 menegaskan bahwa kesiapan personil dan alutsista merupakan faktor utama dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI di wilayah pertahanan Kogapwilhan 2 yang mencakup Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendengar dan prajurit TNI, sepanjang Mei 2026, jajaran Kogapwilhan 2 juga melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan satuan, koordinasi operasi, pengawasan kesiapan tempur, serta penguatan kerjasama dengan satuan TNI di wilayah tanggung jawabnya. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan profesionalisme prajurit dalam menghadapi berbagai tantangan tugas, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang. Selain aspek operasional, Kogapwilhan 2 terus mendorong pembinaan teritorial dan ketahanan wilayah sebagai bentuk dukungan terhadap ketahanan nasional. Sinergi antara unsur darat, laut, dan udara menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan sistem pertahanan yang terpadu, responsif, dan adaptif terhadap berbagai dinamika ancaman. Pendengar dan prajurit TNI, melalui kegiatan ini, Koarmada 2 dan Kogapwilhan 2 berkomitmen meningkatkan kualitas pelaksanaan operasi serta kesiapan prajurit demi menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Rekan-rekan prajurit TNI dan pendengar RRI di seluruh tanah air, demikian informasi tentang kegiatan perkuat tata kelola operasi laut IPKO Gapwilhan 2 laksanakan pemantauan operasi di Koarmada 2 dan Kogapwilhan 2 tingkatkan kesiapsiagaan dan sinergi pertahanan wilayah.
Mudah-mudahan informasi ini dapat menjadi inspirasi bagi seluruh prajurit TNI untuk terus meningkatkan dedikasi, profesionalisme, serta kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian Inspiring edisi hari ini dalam TNI Menyapa.

pendengar setia TNI menyapa. Menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan tugas yang membutuhkan kesiapan, profesionalisme, serta sinergi yang kuat antar unsur pertahanan. Di tengah perkembangan lingkungan strategis yang semakin dinamis, Tentara Nasional Indonesia TNI terus berupaya memperkuat sistem pertahanan negara agar mampu menghadapi berbagai tantangan, baik bersifat militer maupun non-militer. Salah satu unsur penting dalam pelaksanaan tugas tersebut adalah Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Kogab Wilhan yang memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan kekuatan pertahanan matra darat, laut, dan udara dalam satu komando operasi yang terpadu. Bagaimana Kogab Wilhan II menjalankan perannya dalam menjaga keamanan dan melindungi wilayah Indonesia? Seperti apa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan profesionalisme prajurit dalam mendukung tugas pertahanan negara? Kita ikuti perbincangan bersama Kolonel Penerbang Herwendra SEMMS selaku Paban 2 Siap Ops Sops Kogab Wilhan II mengenai pertahanan yang tangguh dan profesional, peran Kogab Wilhan II dalam mengamankan dan melindungi keutuhan wilayah negara, dipandu Safira Amalia.

0: Anda berada. Salam jumpa kembali bersama saya Safira Amalia. Senang sekali bisa kembali hadir menemani Anda dalam program siaran TNI di RRI, TNI Menyapa. Pada kesempatan kali ini kami akan mengajak Anda pendengar untuk berdialog dan juga memahami lebih jauh mengenai peran strategis TNI khususnya dari Satuan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 2 dalam menjaga stabilitas keamanan nasional di wilayah Indonesia Tengah. Dan telah tersambung bersama kami, narasumber hari ini adalah Kolonel Penerbang Heru Wendra SE MMS selaku Paban 2 Siap Ops Sops Kogab Wilhan 2. Beliau nanti juga akan menjelaskan secara komprehensif bagaimana peran Kogab Wilhan 2 melaksanakan tugas dan juga tanggung jawabnya dalam mengamankan dan melindungi keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya sapa dulu Pak Wendra, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Selamat siang Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini? Terima kasih sudah bergabung di RRI Pro 3 Bapak.
1: Alhamdulillah baik Mbak, bagaimana kabar sebaliknya Mbak?
0: Alhamdulillah kami baik-baik di Studio Pro 3 RRI ya Pak Wendra.
1: Iya Mbak.
0: Semoga selalu diberikan kesehatan. Baik, kita mulai ya Pak Wendra. Untuk mengawali dialog pada siang ini mohon dijelaskan terlebih dahulu kepada pendengar bagaimana kedudukan dan juga tugas Kogab Wilhan 2 dalam sistem pertahanan negara. Silakan.
1: Ya, baik Mbak, Kogab Wilhan 2 merupakan Komando Utama Operasi TNI yang berada langsung di bawah Panglima TNI. Kemudian, pembentukan Kogab Wilhan merupakan amanat kebijakan pertahanan negara untuk menghadapi spektrum ancaman yang semakin kompleks dan multidimensional. Dalam sistem pertahanan negara, Kogab Wilhan 2 berperan sebagai komando operasional yang mengendalikan dan mengintegrasikan kekuatan TNI lintas matra di wilayah Indonesia Tengah. Kogab Wilhan bertugas sebagai penindak awal bila terjadi konflik di wilayahnya, baik untuk OMP atau Operasi Militer Perang maupun OMSP, Operasi Militer Selain Perang, dan sebagai kekuatan penangkal bila terjadi ancaman dari luar serta sebagai pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan di wilayahnya yang dilaksanakan sesuai kebijakan Panglima. Demikian, Mbak.
0: Baik. Nah, dalam rangka melaksanakan tugas, Kogab Wilhan melaksanakan fungsi utama dan juga fungsi organik militer ya. Nah, apa saja nih, Pak, tugas ya. Pangkogab Wilhan dalam menjalankan fungsi utamanya? Silakan dijelaskan.
1: Dalam rangka melaksanakan fungsi utama, Pangkogab Wilhan 2 bertugas ada beberapa poin. Yang pertama adalah menyelenggarakan operasi militer perang dan menyelenggarakan operasi militer selain perang yang meliputi. Yang pertama yaitu mengatasi gerakan separatis bersenjata. Yang kedua mengatasi pemberontakan bersenjata. Yang ketiga mengamankan wilayah perbatasan. Yang keempat mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis. Kemudian yang kelima mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya. Yang keenam, memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta. Yang ketujuh, mendukung tugas pemerintahan di daerah. Delapan, mendukung kepolisian negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang. 9. Mendukung mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia. Yang ke-10. Mendukung menanggulangi akibat bencana, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan. 11. Mendukung pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan. Dan yang terakhir, yang ke-12. Mendukung pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan. Demikian, Mbak.
0: Baik, luar biasa banyak sekali tugas dan juga fungsi yang dijalankan oleh Pangkogab Wilhan ya. Ternyata kita jadi tahu banyak sekali fungsi-fungsinya, diantaranya juga termasuk mengamankan presiden dan wakil presiden, kemudian mendukung juga tugas-tugas pemerintah di daerah ya, Pak Wendra. Baik. Betul. Nah, selanjutnya Pak Wendra, mohon dijelaskan juga ya kepada pendengar wilayah kerja Kogab Wilhan 2 di mana saja nih?
1: Baik Mbak, kami sampaikan sedikit. Kogab Wilhan 2 ini mengcover Indonesia bagian tengah yang meliputi wilayah darat, laut, dan udara. Wilayah daratnya terdiri atas Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, NTB, NTT, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Sementara untuk wilayah lautnya yaitu perairan sekitar Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, seluruh Sulawesi, Kalsel, Kaltim, Kaltara, dan Alki-2. Alki-2 ini yaitu Laut Sulawesi, terdiri atas Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok. Sedangkan untuk wilayah udara sendiri yaitu wilayah udara di atas semua provinsi dan perairan tadi, ditambah Alki-2 yang sudah kami sampaikan di awal.
0: Baik, di darat, laut, dan juga udara semuanya tercover.
1: Iya, Pak.
0: Nah, berarti mencakup dari wilayah-wilayah yang Bapak sebutkan tadi ini masuk ke wilayah bagian tengah ya, Pak Wendra?
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay. Betul sekali, Mbak. Wilayah Indonesia Tengah.
0: Iya, mohon dijelaskan juga, Pak, mengapa wilayah Indonesia Tengah ini memiliki arti strategis dalam konteks stabilitas keamanan nasional?
1: Baik, Mbak. Sebelum menjawab pertanyaan Mbak, perlu saya sampaikan terlebih dahulu. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menyebutkan bahwa dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden. Kemudian, kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi yang berkaitan dengan aspek perencanaan strategis TNI berada di dalam koordinasi Kementerian Pertahanan. Yang ketiga yaitu tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD RI tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Terkait dengan pertanyaan yang disampaikan tadi, dihadapkan dengan tugas pokok, maka wilayah Indonesia Tengah memiliki arti yang sangat strategis bagi keamanan nasional karena beberapa alasan mendasar, yaitu yang pertama posisi geopolitik sama dengan merupakan jantung Nusantara di tengah jalur dagang dunia dan diapit benua Asia, Australia, dan Samudra Hindia Pasifik. Kemudian dilewati Alki-2 yaitu urat nadi ekonomi dunia. Rute Alki-2 yaitu Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok. Jalur kapal dagang, jalur kapal perang asing, dan choke point atau leher botol yang bila diblokir atau diganggu, maka otomatis ekonomi dunia akan terganggu pula. Kemudian yang ketiga adalah rawan ancaman non-tradisional. Rawannya yaitu perompakan dan penyelundupan, illegal fishing, separatisme, dan terorisme. Kemudian yang terakhir yaitu merupakan sumber daya dan IKN, yaitu Ibu Kota Nusantara, tambang dan energi, nikel Morowali, gas Masela, dan lumbung pangan, yaitu beras dan kopra.
0: Baik, menyambung dari tugas pokok tadi ya Pak Wendra, kota mana saja yang berada di bawah koordinasi Kogab Wilhan 2, ini bisa dijelaskan?
1: Baik, Mbak. Kota yang berada di bawah koordinasi Kogab Wilhan 2 meliputi beberapa satuan, total ada lebih kurang belasan ya, Mbak ya. Yang pertama Kodam 4 Diponegoro dengan wilayah yang meliputi Jawa Tengah dengan beberapa kota yaitu Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara, Kebumen, dan beberapa daerah yang berada di Jawa Tengah. Kemudian yang kedua yaitu Kodam 5 Brawijaya dengan wilayah Jawa Timur. Kodam 6 Mula Warman dengan wilayah meliputi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan IKN. Yang keempat yaitu Kodam 9 Udayana meliputi Bali, NTB, dan NTT. Kodam 13 Merdeka dengan wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah. Kodam 14 Hasanuddin dengan wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Kodam 22 TB dengan wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Kodam 23 PW dengan wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Kodam 26 Mataram, Provinsi DIY Yogyakarta. Ini merupakan kodam baru dan rencana akan diresmikan pada bulan Agustus oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Ada dua yang baru, yaitu Kodam 26 dan Kodam 27 Sobesonbai, posisi di Provinsi NTT. Kemudian Koarmada 2 dengan wilayah Alki 2, ini merupakan satuan TNI Angkatan Laut. Kemudian Kodau 2 dengan wilayah Alki 2 milik TNI Angkatan Udara, dan beberapa kodairal terdiri dari Kodairal 5 Surabaya, Kodairal 6 Makassar, Kodairal 7 Kupang, Kodairal 8 Manado, dan Kodairal 13 Tarakan. Demikian, Mbak.
0: Baik, Pak Wendra, terima kasih atas penjelasannya, tapi kita akan jeda terlebih dahulu perbincangan tentang pertahanan yang tangguh dan juga profesional setelah informasi berikut ini. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 3 RR.
2: Kisah seorang koruptor yang kehilangan anggota keluarganya.
3: Anak kita kecelakaan di jembatan yang kamu bangun.
2: Padahal jembatan itu baru diresmikan sebulan yang lalu, tapi sekarang ambruk. Ini bisa terjadi karena korupsi masih merajalela.

0: Iya, terima kasih loh ini kadonya kemarin ya. Pokoknya tenang saja, saya bisa bantu golkan proyek itu. Tapi ada kan buat saya?
1: Apakah Anda masih berniat menjadi seorang koruptor?
2: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
1: Tahu dong.
2: Apaan sih ya?
1: Naifa, lihat deh, sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
2: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih, memang kenapa ya?
1: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
2: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
1: Bener banget, ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
2: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
1: Bener. Karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
2: Siap ya.

0: Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri. Karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat, yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat hingga semuanya menjadi kiamat. Tangkap penegak hukum, penghuni rumah tahanan bertahun-tahun tidak pulang. Melihat keluarga dari kejauhan, rasa sesal yang berkepanjangan. Karena itu, mulai cegah korupsi sejak dini dari rumah kita sendiri. Kita bisa mencegah korupsi dari keluarga kita sendiri.
1: Kita lanjutkan kembali dialog siaran TNI Menyapa terkait pertahanan yang tangguh dan profesional bersama dengan Paban 2 Siap Ops Ops Kogab Wilhan 2 Kolonel Penerbang Heru Wendra SEMMS. Pak Wendra, di dalam susunan organisasi Kogab Wilhan ini kan terdapat unsur pelaksana ya, yaitu organisasi yang bersifat tetap STT dan juga yang bersifat penugasan. Mohon dijelaskan Pak, organisasi yang bersifat penugasan tersebut.
2: Baik Mbak, kami sampaikan sedikit tentang organisasi yang bersifat penugasan, diantaranya yaitu yang pertama Kogasgab PRC TNI, dibentuk dalam siaga Kogasgab PRC TNI dengan unsur pelaksana berkekuatan satu brigade komposit yang dapat ditugaskan untuk operasi tempur, yaitu satuan tugas PPRC atau operasi non-tempur satuan tugas PRCPB. Kogasgab PRC TNI merupakan organisasi bentukan yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara untuk melaksanakan kesiapsiagaan operasi, yaitu standby force dalam menghadapi ancaman bersenjata maupun bencana di wilayah tanggung jawab Kogab Wilhan 2. Kemudian yang kedua yaitu satuan tugas atau satgas, merupakan satgas yang dibentuk dari unsur Kotama Ops sesuai dengan kebutuhan operasi bersifat temporer dan rutin. Yang ketiga yaitu komando tugas gabungan, merupakan Kogasgab yang dibentuk dari unsur Kotama Ops sesuai dengan kebutuhan operasi.
1: Baik, melanjutkan pertanyaan ya Pak, menyikapi situasi dan juga kondisi saat ini khususnya di wilayah Kogab Wilhan 2 dalam rangka mengendalikan pelaksanaan OMSP, Pangkogab Wilhan 2 mendapat tugas untuk merencanakan, menyiapkan, dan juga melaksanakan operasi dalam negeri TNI. Mohon dijelaskan Pak, meliputi apa saja?
2: Baik Mbak, Pangkogab Wilhan 2 mendapat tugas untuk merencanakan, menyiapkan, dan melaksanakan operasi dalam negeri. Ada 19 jenis operasi yang kita laksanakan. Yang pertama yaitu operasi pengamanan perbatasan laut dan udara Indonesia-Malaysia yang dilaksanakan oleh Koop Unnas dan Koarmada 2. Kedua, operasi pengamanan Alki 2. Tiga, operasi Pamtas Darat RI dan Malaysia oleh Kodam 6 Mula Warman. Empat, operasi Pamtas Darat RI dan RDTL Timor Leste Kodam 9 Udayana. Lima, operasi Pamputer berpenduduk oleh Kodam 6 Mula Warman. Operasi Pamputer tidak berpenduduk, operasi PAM of VTNI, operasi PAM instalasi VVIP, operasi Siaga Purla, ini oleh Koarmada 2. Kemudian yang ke-10 adalah operasi Pamtas Laut Indonesia-Australia, operasi KAMLA, operasi Patkor Pilindo, operasi TAP Indomalpi, operasi Matai Udara, operasi Hanut Terkoordinir Malindo, operasi Patroli Udara, operasi TAP Indomalpi, operasi Mobilitas Udara, dan yang terakhir ke-19 yaitu operasi PAM VVIP.
1: Baik, ada banyak sekali operasi yang dilakukan oleh Kogab Wilhan 2. Nah, dalam melaksanakan tugas-tugas operasi tersebut bagaimana Pak mekanisme ya untuk keterlibatan satuan-satuan yang ada, baik itu dari sisi alutsista ataupun hasil yang dicapai. Mungkin Bapak bisa memberikan contoh operasi yang dilaksanakan oleh Kogab Wilhan 2.
2: Iya Mbak, kita bisa ambil contoh pada operasi Pamtas Laut dan Udara Indonesia Malaysia yang dilaksanakan oleh Kopunas dan Koarmada 2. Tentunya proses operasi ini didahului dengan proses administrasi untuk kelancaran dan keamanan pelaksanaan operasi tersebut. Untuk unsur atau alutsista yang terlibat adalah 4 unit pesawat Sukhoi 27 yang berada di Lanut Sultan Hasanuddin Makassar dan beberapa kapal KRI. Sebagai contoh, Kala KRI Nala 363, KRI Badik 623, dan KRI LBA 881. Nah, dari operasi yang terakhir dilaksanakan, yaitu pada bulan Mei 2026 atau bulan lalu, misi tersebut alhamdulillah dapat terlaksana dengan aman dan lancar, serta jaring komunikasi antara pesawat dengan kapal KRI dapat terlaksana dengan baik, dan hasil akhir juga tidak ditemukan hal-hal yang mencurigakan seperti pelanggaran wilayah laut dan udara oleh negara tetangga. Demikian Mbak.
1: Bapak juga tadi sempat sampaikan ya bahwa salah satu operasi dalam negeri yang dilaksanakan oleh Kogab Wilhan II ini adalah operasi Pamtas Wilayah Darat RI Malaysia dan juga RI RDTL. Apakah terdapat pelanggaran di wilayah perbatasan dan hasil apa yang dicapai oleh personel TNI? Kemudian bagaimana juga gambaran secara umum kondisi wilayah perbatasan kita?
2: Baik Pak, dalam melaksanakan tugas operasi Pamtas Wilayah Darat RI Malaysia dan RI RDTL, Satgas TNI melaksanakan tugas menjaga perbatasan dengan baik. Hal ini terbukti dengan menemukan berbagai macam pelanggaran. Sebagai contoh, yaitu penyelundupan narkoba, minuman keras, senjata api, dan amunisi, serta rokok, tembakau, BBM solar, serta beberapa pelanggaran pelintas batas dan kendaraan. Nah, gambaran secara umum kondisi wilayah perbatasan Indonesia yaitu situasi di wilayah perbatasan cukup kondusif dan stabilitas keamanan wilayah perbatasan masih cukup aman, terutama di wilayah perbatasan kedua negara, baik itu RI Malaysia maupun RI RDTL atau Timor Leste. Kerjasama antara Satgas Pamtas RI Malaysia dan RI RDTL dengan instansi lain yang terkait dengan permasalahan di perbatasan dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing.
1: Baik, Pak Wendra, terima kasih atas penjelasannya, tapi kita akan jeda terlebih dahulu perbincangan tentang pertahanan yang tangguh dan juga profesional setelah informasi berikut ini. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI.
3: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget, jadi pergi gak nih?
4: Sabar dikit lah, santai bro.
3: Santai sih santai, itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu, hemat dong.
4: Alah, bawel banget sih bro, nyantai aja kali.
5: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
4: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga, perih woy, perih.
3: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Memang sekarang atau kekeringan di masa depan?
6: Perbuatanmu menyengsarakan banyak orang, karena uang yang kamu ambil adalah hak masyarakat. Bisa jadi itu adalah bantuan untuk orang yang kurang mampu, untuk pendidikan, atau fasilitas yang seharusnya menyelamatkan hidup orang banyak. Kedua, rasa bersalah akan terus mengejarmu, karena kamu tahu itu salah. Tidak ada ketenangan dalam hidup yang dibangun dari kebohongan dan juga pengkhianatan. Ketiga, keluargamu akan ikut menanggung malu seumur hidup, karena saat namamu disebut, yang teringat bukan lagi kebaikanmu, tapi kesalahanmu. Anak, istri, atau suami, orang tua, bahkan keluarga besar lainnya, mereka ikut merasakan beban yang tidak mereka lakukan. Jadi sebelum melangkah, pikirkan baik-baik. Apakah semua itu layak ditukar hanya untuk keuntungan sesaat? Pastikan kamu masih punya keyakinan atau beragama, karena orang yang beragama pasti takut sama dosa.
7: Sayang, kamu tahu nggak?
8: Apa tuh?
7: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
8: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
7: Contohnya nih ya.
8: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
7: Kecil doang.
8: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin selokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
7: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
8: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu malas-malasan. Fine gak sih?
7: Oke. Aku salah.
8: Jadi gak mood. Aku mau pulang. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Jadi TNI menyapa di Pro 3 RI ini tentu memberikan edukasi juga terkait dengan pemahaman peran-peran strategis dari TNI termasuk Kogab Wilhan. Apa mungkin pesan strategis dari Pak Wendra kepada masyarakat secara luas?
1: Baik Mbak, dalam forum edukatif dan kebangsaan seperti RRI ini, pesan strategis yang ingin kami sampaikan adalah bahwa stabilitas keamanan merupakan fondasi utama bagi persatuan nasional, keberlangsungan pemerintahan, dan keberhasilan pembangunan. Tanpa situasi yang aman dan kondusif, pembangunan serta pelayanan publik tidak dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Kemudian sesuai Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pertahanan diselenggarakan melalui sistem pertahanan semesta yang melibatkan seluruh komponen bangsa. Karena itu, menjaga stabilitas keamanan bukan hanya tugas TNI, tetapi membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat. Kogab Wilhan II hadir sebagai instrumen negara untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia secara adil dan konstitusional. Dukungan masyarakat melalui kepercayaan, komunikasi yang sehat, dan kepatuhan terhadap hukum menjadi kunci agar upaya menjaga keamanan dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan.
0: Baik, sebagai penutup ya Pak Wendra, apa pesannya kepada masyarakat dan juga prajurit TNI terkait peran Kogab Wilhan II?
1: Baik Mbak, sebagai penutup, Kogab Wilhan II menegaskan komitmennya untuk terus melaksanakan tugas secara profesional, konstitusional, dan humanis dengan menjunjung tinggi hukum serta nilai-nilai kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat di wilayah Indonesia Timur untuk terus menjaga persatuan, memperkuat toleransi, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat memecah belah kebersamaan. Pada seluruh prajurit TNI, kami menghimbau agar senantiasa menjaga disiplin, meningkatkan profesionalisme, serta kehadirannya di tengah-tengah masyarakat. Harus memberi manfaat dalam membantu mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya dan perekat bangsa. Dengan sinergi yang kuat antara TNI, Polri, Pemda dan masyarakat, stabilitas keamanan dapat terjaga dengan baik. Inilah modal utama untuk menjaga keutuhan NKRI dan mendorong kemajuan pembangunan yang berkelanjutan di wilayah Indonesia bagian tengah.
0: Baik, kalau begitu terima kasih Bapak Kolonel Penerbang Wendra atas penjelasan yang sangat komprehensif ini. Semoga melalui dialog ini pendengar dan juga prajurit TNI bisa memahami tentang tugas dari Kogab Wilhan II, dan memang tergambar jelas bahwa pertahanan yang tangguh dan juga profesional ini dibangun melalui kesiapan operasi, kemudian kekuatan sistem pertahanan, dan juga kemampuan merespon berbagai ancaman ya secara cepat dan juga terukur. Dan kami akhiri siaran TNI Menyapa. Semoga dialog ini menambah pemahaman kita semua tentang peran Kogab Wilhan dalam mengamankan dan melindungi keutuhan wilayah NKRI. Akhir kata, saya Safira Amalia bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan terima kasih juga untuk Bapak Wendra atas waktunya siang ini. Kita jumpa kembali dalam TNI Menyapa berikutnya. Selamat siang.
2: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.

kebersamaan, pengabdian, dan semangat menjaga negeri. Itulah nilai yang terus dihidupkan Tentara Nasional Indonesia. Terima kasih Anda telah menyimak TNI Menyapa. Sampai jumpa.

0: aktif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
1: Karena kondisi

0: kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
1: Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, itu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengajakan, kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
1: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

Radio Republik Indonesia Rote mengudara pada frekuensi 92,5 MHz. Kembali menemani pendengar semua dari panjang hari ini, Sabtu 20 Juni 2026. Pendengar dari Jalan Dr. Fredrik Ndolo Sangguen Mbak Arutin Dao, selamat pagi, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya, dan tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Ya, selamat pagi pendengar semua. Senang sekali hari ini saya Mitra Sinlae dan rekan saya Yona Sape bisa bersama pendengar semua di edisi Rote pagi ini tanggal 20 Juni 2026. Dan seperti biasa Mitra dan Yona akan menemani pendengar semua dari pukul 5 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai rangkaian program acara dan juga informasi dan lagu-lagu terbaik untuk pendengar semua. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Rote.

senantiasa menyertai kehidupan kita semua. Semoga cahaya Dhamma menerangi hati dan pikiran kita, sehingga kita mampu menjalani kehidupan dengan penuh kebijaksanaan, cinta kasih, dan ketenangan batin. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya, Selastri, Penyuluh Agama Buddha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak para pendengar sekalian untuk sejenak menghentikan kesibukan, melepaskan berbagai beban pikiran, dan menghadirkan perhatian penuh pada saat ini. Marilah kita bersama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat penting dan relevan bagi kehidupan kita sehari-hari, yaitu kemenangan sejati dalam agama Buddha. Di tengah kehidupan modern yang penuh dengan persaingan, banyak orang mengartikan kemenangan sebagai keberhasilan mengalahkan orang lain, memperoleh kekayaan, meraih jabatan, mendapatkan penghargaan, atau mencapai berbagai prestasi duniawi. Tidak sedikit yang menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk mengejar kemenangan-kemenangan tersebut. Namun, pernah pada diri sendiri, apakah kemenangan yang kita raih benar-benar membawa kebahagiaan dan kedamaian? Apakah orang yang berhasil mengalahkan orang lain otomatis

dimulai daripada kemenangan atas orang lain, yaitu kemenangan atas diri sendiri. Kemenangan sejati bukanlah ketika kita mampu menundukkan lawan di luar diri, melainkan ketika kita mampu menaklukkan kemarahan dengan kesabaran, mengalahkan kebencian dengan cinta kasih, mengatasi keserakahan dengan kemurahan hati, dan menyingkirkan kebodohan batin melalui kebijaksanaan. Melalui perenungan dhamma hari ini, marilah kita bersama-sama memahami makna kemenangan sejati menurut ajaran Sang Buddha, serta bagaimana kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari agar memperoleh kebahagiaan yang lebih mendalam, kedamaian yang lebih kokoh, dan kehidupan yang lebih bermakna. Ajaran Buddha mengajak kita untuk melihat makna kemenangan dari sudut pandang yang lebih dalam. Sang Buddha tidak menolak pentingnya keberhasilan dalam kehidupan, tetapi beliau menunjukkan bahwa ada kemenangan yang jauh lebih tinggi daripada kemenangan duniawi. Kemenangan tersebut adalah kemenangan atas diri sendiri. Kemenangan sejati bukanlah ketika seseorang berhasil mengalahkan orang lain, melainkan ketika ia berhasil mengalahkan keserakahan, kebencian, kesombongan, kemalasan, ketakutan, dan berbagai kekotoran batin yang menjadi sumber penderitaan. Dalam Dhammapada Sahasawaga Syair 103, Sang Buddha bersabda, Yo sahasang sahasena, sanggame manusia jine, Ikanca jaya matanang sawi sangka majutamo. Walaupun seseorang dapat menaklukkan ribuan musuh dalam ribuan kali pertempuran, namun sesungguhnya penakluk terbesar adalah orang yang dapat menaklukkan dirinya sendiri. Sabda ini mengandung makna yang sangat mendalam. Seseorang mungkin dapat memenangkan banyak perlombaan, memperoleh banyak penghargaan, bahkan mengalahkan banyak lawan. Tetapi jika ia masih dikuasai oleh amarah, iri hati, keserakahan, dan kesombongan, maka sesungguhnya ia belum memenangkan dirinya sendiri. Sebaliknya, seseorang yang hidup sederhana, tidak terkenal, dan tidak memiliki banyak kekayaan, tetapi mampu mengendalikan pikirannya serta hidup dalam kebijaksanaan dan cinta kasih, sesungguhnya telah meraih kemenangan yang lebih tinggi. Mengapa Sang Buddha menempatkan kemenangan atas diri sendiri sebagai kemenangan yang mulia? Karena musuh terbesar manusia sebenarnya bukan berada di luar dirinya, melainkan berada di dalam dirinya sendiri. Musuh dari luar dapat dilihat dengan jelas, tetapi musuh yang berada di dalam batin seringkali tersembunyi. Kita dapat mengetahui siapa yang memusuhi kita, tetapi seringkali kita menyadari bahwa keserakahan, kebencian, dan kebodohan batinlah yang sesungguhnya merusak kebahagiaan kita. Dalam agama Buddha dikenal tiga akar kejahatan atau tiga akar penderitaan, yaitu loba, keserakahan, dosa, kebencian, dan moha kebodohan batin. Ketiga hal inilah yang menjadi sumber berbagai masalah dalam kehidupan manusia. Keserakahan membuat manusia tidak pernah merasa puas. Ketika satu keinginan terpenuhi, muncul keinginan baru yang harus dikejar. Kebencian membuat manusia mudah marah, dendam, dan menyakiti sesama. Kebodohan batin membuat manusia tidak memahami kenyataan hidup sebagaimana adanya, sehingga mudah terjebak dalam pandangan yang salah. Loba atau keserakahan merupakan salah satu musuh terbesar dalam diri manusia. Dalam kehidupan modern, keserakahan sering dianggap sebagai hal yang wajar. Banyak orang berlomba-lomba mengumpulkan kekayaan, kekuasaan, dan berbagai kenikmatan duniawi tanpa mengenal batas. Padahal semakin seseorang menuruti keserakahannya, semakin sulit pula ia merasa puas. Keserakahan bagaikan api yang terus membesar ketika diberi bahan bakar. Orang yang serakah mungkin memiliki banyak harta, tetapi batinnya selalu merasa kurang. Ia selalu membandingkan dirinya dengan orang lain dan terus mengejar sesuatu yang belum dimiliki. Kemenangan sejati terjadi ketika seseorang mampu mengendalikan keinginannya dan belajar merasa cukup. Bukan berarti ia tidak boleh berusaha atau bekerja keras, tetapi ia

tidak diperbudak oleh keinginannya sendiri. Selain keserakahan, kebencian juga menjadi penghalang utama menuju kemenangan sejati. Kebencian dapat muncul dalam berbagai bentuk seperti kemarahan, dendam, iri hati, permusuhan, dan kebencian terhadap orang yang berbeda pandangan. Kebencian seringkali muncul ketika harapan kita tidak terpenuhi atau ketika kita merasa disakiti oleh orang lain. Dalam keadaan marah, seseorang dapat kehilangan kebijaksanaannya dan melakukan tindakan yang kemudian disesali. Banyak konflik keluarga, pertengkaran antar teman, bahkan peperangan antar kelompok berawal dari kebencian yang tidak terkendali. Sang Buddha mengajarkan bahwa kebencian tidak akan pernah berakhir dengan kebencian. Kebencian hanya dapat diakhiri dengan cinta kasih. Ketika seseorang membalas kemarahan dengan kemarahan, maka lingkaran penderitaan akan terus berlanjut. Namun ketika seseorang mampu membalas kemarahan dengan kesabaran dan kebijaksanaan, maka ia sedang memenangkan pertarungan yang paling penting, yaitu pertarungan melawan kebencian dalam dirinya sendiri. Musuh berikutnya adalah moha atau kebodohan batin. Kebodohan batin bukan berarti kurang pendidikan atau kurang pengetahuan akademik. Banyak orang yang sangat cerdas secara intelektual tetapi masih dikuasai oleh kebodohan batin. Kebodohan batin adalah ketidakmampuan melihat kenyataan sebagaimana adanya. Misalnya, seseorang menganggap bahwa kekayaan akan memberikan kebahagiaan abadi, padahal segala sesuatu bersifat tidak kekal. Atau seseorang menganggap bahwa dirinya lebih tinggi daripada orang lain, padahal semua makhluk tunduk pada hukum kehidupan yang sama. Kebodohan batin membuat manusia terjebak dalam pandangan yang salah dan menyebabkan berbagai penderitaan. Kemenangan sejati tidak diperoleh melalui kekuatan fisik atau kekuasaan, melainkan melalui latihan batin yang terus-menerus. Dalam ajaran Buddha, latihan tersebut dilakukan melalui pengembangan sila, samadhi, dan panya. Sila merupakan landasan moral yang membantu seseorang mengendalikan perilakunya. Samadhi membantu seseorang mengembangkan ketenangan dan konsentrasi batin. Panya atau kebijaksanaan membantu seseorang memahami kenyataan hidup secara benar. Ketika seseorang menjalankan sila dengan baik, ia belajar mengendalikan perbuatannya. Ia tidak menyakiti makhluk lain, tidak mencuri, tidak melakukan perbuatan asusila, tidak berbohong, dan tidak mengonsumsi hal-hal yang melemahkan kesadaran. Dengan demikian, ia sedang memenangkan pertarungan melawan dorongan negatif yang muncul dalam dirinya. Melalui meditasi, seseorang belajar mengamati pikirannya sendiri. Ia mulai menyadari bagaimana kemarahan muncul, bagaimana keserakahan berkembang, dan bagaimana kecemasan memengaruhi dirinya. Kesadaran ini sangat penting karena seseorang tidak dapat mengubah sesuatu yang disadarinya. Ketika seseorang mampu melihat keadaan batinnya dengan jelas, ia memiliki kesempatan untuk memilih respon yang lebih bijaksana daripada sekedar bereaksi secara emosional. Dalam kehidupan modern, konsep kemenangan sejati menjadi semakin relevan. Kita hidup di zaman yang penuh persaingan, media sosial sering membuat orang membandingkan dirinya dengan orang lain, banyak orang merasa harus selalu sukses, selalu terlihat bahagia, dan selalu mendapatkan pengakuan. Akibatnya, tidak sedikit yang mengalami stres, kecemasan, bahkan depresi karena merasa tidak mampu memenuhi standar yang diciptakan oleh masyarakat. Ajaran Buddha mengingatkan bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada seberapa banyak pujian yang kita terima atau seberapa tinggi posisi yang kita miliki. Kebahagiaan sejati muncul ketika pikiran terbebas dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Seseorang yang mampu menerima dirinya sendiri, bersyukur atas apa yang dimiliki, dan hidup sesuai dhamma akan memiliki ketenangan yang lebih stabil daripada orang yang terus mengejar pengakuan dari luar. Kemenangan sejati juga dapat dilihat dalam kehidupan keluarga. Banyak konflik keluarga sebenarnya bukan disebabkan oleh masalah yang besar, melainkan karena ego yang tidak terkendali. Suami dan istri bertengkar karena masing-masing ingin menang. Orang tua dan anak saling menyalahkan karena tidak mau mendengarkan satu sama lain. Dalam situasi seperti ini, kemenangan sejati bukanlah membuktikan bahwa kita benar, melainkan menjaga keharmonisan hubungan melalui kesabaran, pengertian, dan cinta kasih. Demikian pula dalam dunia pendidikan dan pekerjaan. Banyak orang menganggap
bahwa keberhasilan berarti menjadi yang terbaik atau mengalahkan semua pesaing. Padahal dalam perspektif Buddhis, keberhasilan sejati harus disertai dengan integritas. Tidak ada gunanya memperoleh prestasi melalui cara-cara yang tidak benar. Kemenangan yang diperoleh dengan mengorbankan kejujuran dan moralitas pada akhirnya akan membawa penderitaan. Teladan terbesar tentang kemenangan sejati dapat dilihat dalam kehidupan Sang Buddha, yaitu sebelum mencapai penerangan sempurna, Pangeran Siddhartha menghadapi berbagai godaan dari mara. Mara melambangkan berbagai kekuatan negatif dalam batin, seperti ketakutan, nafsu keinginan, keraguan, dan kesombongan. Namun Siddhartha tidak melawan mara dengan kekerasan, beliau menghadapinya dengan kesadaran, keteguhan, dan kebijaksanaan. Pada akhirnya, beliau berhasil mengatasi semua godaan tersebut dan mencapai kebuddhaan. Peristiwa ini mengajarkan bahwa kemenangan terbesar bukanlah kemenangan melalui kekuatan fisik, melainkan kemenangan melalui penguasaan diri. Sang Buddha tidak mengalahkan siapapun, tetapi beliau berhasil mengalahkan semua kekotoran batin dalam dirinya. Karena itulah, kemenangan beliau menjadi kemenangan yang sempurna dan membawa manfaat bagi seluruh dunia. Dalam kehidupan sehari-hari, kemenangan sejati dapat diwujudkan melalui tindakan-tindakan sederhana. Ketika kita memilih bersabar daripada marah, kita sedang meraih kemenangan. Ketika kita memilih jujur meskipun ada kesempatan untuk berbohong, kita sedang meraih kemenangan. Ketika kita memilih memaafkan daripada membalas dendam, kita sedang meraih kemenangan. Ketika kita memilih berbagi daripada serakah, kita sedang meraih kemenangan. Setiap keputusan yang membawa kita lebih dekat kepada kebajikan merupakan langkah menuju kemenangan sejati. Kemenangan sejati bukanlah tujuan yang dicapai dalam satu hari. Kemenangan sejati adalah proses yang berlangsung sepanjang kehidupan. Setiap hari kita menghadapi pilihan antara mengikuti dorongan negatif atau mengembangkan kualitas-kualitas luhur. Setiap hari kita memiliki kesempatan untuk melatih kesabaran, cinta kasih, kebijaksanaan, dan pengendalian diri. Pada akhirnya, kemenangan sejati bukanlah tentang menjadi lebih hebat daripada orang lain. Kemenangan sejati adalah tentang menjadi pribadi yang lebih baik daripada diri kita yang kemarin. Ketika seseorang mampu mengurangi keserakahan, mengendalikan kemarahan, mengembangkan cinta kasih, dan memahami dhamma dengan lebih baik, maka ia sedang berjalan di jalan kemenangan yang diajarkan oleh Sang Buddha. Oleh karena itu, marilah kita tidak hanya mengejar kemenangan duniawi, tetapi juga berusaha meraih kemenangan batin yang membawa kedamaian dan kebahagiaan sejati. Sebab kemenangan atas orang lain mungkin hanya bertahan sesaat, tetapi kemenangan atas diri sendiri akan membawa manfaat sepanjang hidup dan menjadi bekal yang berharga dalam perjalanan menuju pembebasan dari penderitaan. Saya akhiri, Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, terbebas dari penderitaan, dan mencapai kemenangan sejati melalui pengembangan kebijaksanaan, moralitas, dan kemurnian batin. Sadu, sadu, sadu. Sotehotu, namo buddhaya.

Terpujilah Sang Yang Adi Buddha. Terpujilah Sang Yang Adi Buddha. Terpujilah Sang Yang Adi Buddha. Terpujilah Sang Bhagawa Yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa Yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa Yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah semua bodhisattva mahasattva. Terpujilah semua bodhisattva mahasattva. Terpujilah semua

berlindung kepada Buddha. Aku berlindung kepada Dhamma. Aku berlindung kepada Sangha. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Dhamma. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Sangha. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Dhamma.

pembacaan doa umat Buddha sebelum berangkat kerja. Namo tassa.

Yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa, yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Sabda

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: Saya minta kepada NK, CSR-nya dikeluarkan. Saya minta dibikin kius-kius UMKM yang bagus di sekitar jalan. Saya dan keluarga ibu.
2: Kita mengambil tindakan tegas karena sudah menyebabkan meninggal dunia, termasuk duka berat terhadap dua orang yang dialami. Kegiatan perkara yang terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2026.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Rotendao, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Rote, edisi Sabtu 20 Juni 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi di antaranya. Bupati Rotendao dorong PT Ninda Karya bangun kios-kios UMKM di kawasan sentra industri garam nasional. Polres Sumba Timur tahan dua tersangka pembunuhan dan penganiayaan berat di Waingapu. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya Mitra Sinlae. Bupati Rotendao dorong PT Ninda Karya bangun kios-kios UMKM di kawasan sentra industri garam nasional. Selengkapnya laporan Raja Ewaldus.
1: Pemerintah Kabupaten Rotendao terus mendorong agar kehadiran kawasan sentra industri garam nasional atau KESAIN memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat. Salah satu langkah yang diusulkan adalah pemanfaatan program Corporate Social Responsibility atau CSR dari PT Ninda Karya untuk pembangunan kios-kios UMKM di sekitar kawasan proyek. Bupati Rotendao Paulus Henuk mengatakan pembangunan KESAIN selama ini telah memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi masyarakat. Karena itu ia berharap manfaat ekonomi tersebut dapat terus berlanjut setelah kawasan industri garam mulai beroperasi. Menurut Bupati, pembangunan kios UMKM menjadi salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar. Kios-kios tersebut nantinya dapat dimanfaatkan warga untuk menjual berbagai kebutuhan harian bagi pekerja maupun pengunjung kawasan industri garam.
2: Saya minta kepada MK, CSR yang mengeluarkan, saya minta dibikin kios-kios UMKM yang bagus di sekitar jalan. Saya dan keluarga ibu, apakah bisa kita sewa atau kita pinjam atau bahkan mungkin di tanah pemerintah yang ada di sini, tanah pemerintah di sini. Kita minta, saya minta mereka CSR yang keluarkan bikin kios-kios bapak ibu yang mau jualan di luar situ, karena ini akan hidup terus selama proyek ini ada. UMKM bisa berkembang dan saya minta CSR mereka dan mereka setuju untuk melakukan ini. Saya minta segera laporkan ke direksinya.
1: Bupati Paulus Henuk menjelaskan desain kios yang dibangun diharapkan dibuat seragam sehingga terlihat lebih tertata dan menarik. Selain menjual makanan dan minuman seperti kopi, teh, gula, serta aneka jajanan, kios juga dapat menjadi tempat pemasaran produk khas daerah. Bupati juga mengusulkan agar masyarakat memanfaatkan peluang usaha dengan menjual cenderamata dan kaos yang bertuliskan Proyek Strategis Nasional KESAIN Rotendao. Langkah ini dinilai dapat memperkuat identitas kawasan sekaligus membuka sumber pendapatan baru bagi pelaku usaha lokal.
2: Saya minta segera ini desainnya sama semua, tidak boleh beda-beda. Ukurannya pun disamakan. Jadi ada yang mau jual kopi, mau jual gorengan, mau jual makanan di situ, silakan. Bahkan termasuk lagi, saya bilang ada juga bisa jual kaos tulisan KESAIN Rotendao atau PNS, PSN Rotendao. Orang datang ke sana sebagai bukti sudah tadi KESAIN yang sugi oleh-oleh. Jadi saya sampaikan ini.
1: Pemerintah daerah berharap sinergi antara investasi nasional dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat berjalan seiring. Dengan demikian, kehadiran KESAIN tidak hanya memperkuat industri garam nasional, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga Penyiaran Publik TVRI Nusa Tenggara Timur terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui forum konsultasi publik yang digelar bersama berbagai pemangku kepentingan. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
3: Kepala Bagian Tata Usaha TVRI Nusa Tenggara Timur, Elmianti Bawak mengatakan, forum tersebut menjadi wadah untuk menghimpun kritik, saran dan masukan dari masyarakat guna menyempurnakan pelayanan publik yang diberikan TVRI NTT. Melalui forum tersebut, TVRI NTT menargetkan optimalisasi 9 standar pelayanan publik yang telah disusun. Tidak hanya fokus pada pelayanan, TVRI NTT juga berkomitmen memperluas jangkauan siaran ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T, termasuk daerah-daerah yang selama ini masih tergolong blind spot atau belum terjangkau siaran televisi.
4: Rumusan yang pertama adalah terkait dengan pelayanan terhadap narasumber yang pengisi acara yang kami yang ingin memakai ataupun yang ingin menggunakan pelayanan daripada kami, dan kemudian bagaimana kami bagaimana juga kami memberikan pelayanan terbaik terhadap anak-anak magang atau PKL yang juga melaksanakan magang di TVRI Nusa Tenggara Timur. Kemudian kami menyiapkan standar terkait dengan permintaan audiovisual dan kemudian terkait dengan permintaan membawa acara ataupun juga ketika teman-teman akan diminta untuk mempersiapkan acara kenegaraan di tingkat pemerintah, itu menjadi standar-standar kami yang akan kami siapkan nantinya dan juga kami akan lakukan ke depan.
3: Sementara itu, Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan NTT, Albert Roykota, mengapresiasi langkah TVRI NTT dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik. Albert menekankan pentingnya transparansi informasi melalui website resmi TVRI NTT agar masyarakat dapat mengakses dan memahami standar pelayanan yang berlaku. Selain itu, Albert mendorong TVRI NTT untuk lebih aktif memanfaatkan media sosial dengan menghadirkan konten-konten berkualitas dan edukatif.
5: Yang perlu kita kejar untuk TVRI ini adalah bagaimana masyarakat teredukasi dengan berita-berita yang update, satu update, yang kedua terpercaya dan pastinya benar. Karena kalau TVRI yang menyiarkan haruslah semua sudah di kurasi ya kalau tidak salah, atau bagaimana dengan segala macam apa narasumber dan juga berita yang ada, sehingga TVRI adalah menjadi media yang terpercaya dan kalau kita mau mencari kebenaran pasti bukannya TVRI.
3: Ombudsman NTT mencatat hingga saat ini belum menerima laporan atau pengaduan masyarakat terkait pelayanan yang diberikan TVRI NTT. Hal tersebut menjadi modal positif bagi TVRI untuk terus meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperkuat posisinya sebagai media publik yang kredibel dan dekat dengan masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Plan Internasional Indonesia menghadirkan klub sepak bola legendaris dari Jerman, Hamburg SV, untuk berdayakan potensi anak-anak di Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Aris Lagi.
6: Direktur Program Plan Indonesia, Ida Ngurah, menyampaikan kehadiran tim sepak bola handal Jerman, Hamburg SV, merupakan program Girls Football yang telah didukung oleh Adidas Foundation. Ia mengatakan tim sepak bola profesional tersebut melihat bahwa sepak bola sangat penting untuk mendobrak ketimpangan gender. Program Girls Football ini telah melakukan pendampingan terhadap 14 sekolah di SOE dan 5 sekolah di Manggarai.
7: Kita sampai mendatangkan pemain top player Hamburg SV gitu ya, dan juga teman-teman Plan Jerman ke Indonesia karena mereka melihat bahwa sepak bola ini penting untuk mendobrak ketimpangan gender yang ada, bahwa sepak bola ini bukan hanya milik laki-laki atau anak laki-laki tapi juga milik perempuan. Nah, kita melihat bahwa perempuan tidak hanya bisa menikmati bola tapi juga bermain bola. Nah, dengan bola itu kita pakai sebagai sarana atau wadah, pintu masuk untuk bicara hal yang lain.
6: Lebih lanjut, Ida menuturkan, tim Jerman ingin melihat bahwa sepak bola menjadi sarana penting dalam membangun masyarakat dan peradaban, sehingga bola bukan sekedar permainan di lapangan, tetapi melatih anak-anak tentang kerja tim, disiplin, kepemimpinan, serta nilai positif lainnya. Ia berharap wadah pelatihan bola bagi anak NTT ini bisa tersebar luas sehingga anak laki-laki dan perempuan memiliki ruang dan kesempatan yang sama untuk bertumbuh dan berkarya. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti Warta NTT Pagi produksi RRI Rote. Siaran kami juga bisa diikuti lewat streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Program kewirausahaan di SMK dirancang untuk mengintensifikasi peluang pasar di berbagai bidang seperti kuliner, fashion, jasa hingga kerajinan. Selengkapnya Ana Lopo melaporkan.
8: Dan mendesain kurikulum pada dunia kerja. Tentu ada pertanyaan untuk apa? Yang paling penting adalah agar seluruh proses pembelajaran yang ada di sekolah itu harus berorientasi pada kebutuhan dunia kerja.
9: Siswa tamatan SMK yang telah dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan berwirausaha hendaknya mampu menyusun rencana bisnis sebagai bekal untuk merintis usaha baru. Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas dan Mitra Studi SMK Negeri 6 Kota Kupang, Valencion Son, kepada RRI di Kupang mengatakan, program kewirausahaan dirancang untuk mengidentifikasi peluang pasar mengelola bisnis skala mikro di berbagai bidang seperti kuliner, fashion, jasa, hingga kerajinan.
8: Bahwa sekolah harus bermitra untuk merancang dan mendesain kurikulum yang akan diajarkan di sekolah bersama dengan mitra strategis dunia usaha dan dunia industri, merancang kurikulumnya sampai kepada proses pembelajaran. Tentu dalam proses pembelajaran nanti ada yang, kalau kita di SMK 6 biasanya ada namanya guru tamu. Guru tamu itu guru profesor yang didatangkan langsung dari sama-sama membimbing anak-anak kita yang nanti bakal turun memasuki dunia kerja.
9: Program pembelajaran wirausaha ditegaskan Kepala SMK Negeri 6 Kota Kupang, Asa Manason Latang, dirancang untuk memperkuat siswa tamatan SMK membuktikan kemampuan menciptakan lapangan kerja sesuai visi menjadi sekolah unggul untuk menghasilkan kelulusan kompeten.
10: Jadi visi kami menjadi sekolah unggul untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, terserap, dan mampu berusaha. Jadi di situ ada penekanan, ada kompeten. Dia kompeten artinya kita sudah bisa ukur sejauh mana keterserapan dia terhadap kompetensi yang dia miliki untuk mengukur sejauh mana kompetensi yang dengan dia kompeten, maka dia terserap.
9: Menciptakan sekolah unggul yang menghasilkan lulusan kompeten membutuhkan ekosistem pendidikan yang berfokus pada kualitas proses pembelajaran, pengembangan karakter, dan kurikulum adaptif. Kunci sekolah unggul adalah tenaga pendidik yang kompeten, tidak hanya sebatas mentransfer ilmu, melainkan menjadi fasilitator yang membangun budaya disiplin, integritas, dan kepemimpinan sejak dini. Dari Kupang, Analopo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polres Sumba Timur tahan dua tersangka pembunuhan dan penganiayaan berat di Huaingapo. Berikut laporan Yunia Boling.
11: Polres Sumba Timur menetapkan dan menahan dua orang tersangka dalam kasus pembunuhan dan penganiayaan berat yang terjadi di sebuah rumah kos di Jalan Palapa, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Huaingapo, Kabupaten Sumba Timur, Kamis 18 Juni 2026 dini hari. Kapolres Sumba Timur AKBP Dr. Gede Harimbau menyatakan peristiwa tersebut mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan dua lainnya mengalami luka berat. Kedua tersangka yang berinisial A alias AL dan J alias ALB telah diamankan beserta barang bukti berupa dua bila parang yang diduga digunakan dalam kejadian tersebut.
12: Kita mengambil tindakan tegas karena sudah menyebabkan meninggal dunia termasuk luka berat terhadap dua orang yang dialami. Kegiatan perkara yang terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 dan penganiayaan yang menyebabkan satu orang meninggal dunia dan korban luka berat yang beralamat di lokasi kos-kosan Jalan Palapa, RT 10, RT RW 4, Kelurahan Matawai, Kota Huaingapo adalah L atau A. Termasuk juga saudara atau AL ini melakukan aniaya berat atau menyebabkan luka berat terhadap korban atas nama PAB atau kemudian selanjutnya ALB itu menyebabkan luka berat terhadap korban atas nama JD atau alias N. Barang bukti yang sudah diamankan adalah dua buah parang yang dipakai untuk kegiatan menyebabkan meninggal dunia dan luka berat terhadap para korban.
11: Kapolres menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas para pelaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tersangka kasus pembunuhan dijerat pasal 458 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara, sementara tersangka penganiayaan berat dijerat pasal 466 ayat 1 KUHP ancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Saat ini dua korban yang mengalami luka berat masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Umbura Rameha, Waingapu, sementara penyidik terus mengembangkan kasus berdasarkan keterangan para saksi dan hasil penyelidikan di lokasi kejadian. Dari Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Misa syukur peresmian kantor KSP Kopdit Pintu Air Cabang Waiku Abu Bak berlangsung hikmat dengan dihadiri jajaran pengurus tingkat provinsi, para manajer dan pengurus KSP Kopdit Pintu Air Sepulau Sumba, serta anggota KSP Kopdit Pintu Air Cabang Waikabubak. Selengkapnya Jerry Lende melaporkan.
13: Misa syukur peresmian kantor KSP Kopdit Pintu Air Cabang Waikabubak berlangsung khidmat dengan kehadiran jajaran pengurus tingkat provinsi, para manajer dan pengurus KSP Kopdit Pintu Air Sepulau Sumba, serta anggota KSP Kopdit Pintu Air Cabang Waikabubak. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat pelayanan koperasi pada anggota dan masyarakat di wilayah Sumba Barat. Perayaan misa syukur dipimpin oleh Romo Justin Guru KNDPR. Dalam homili dan rangkaian ibadah, umat diajak untuk terus mengembangkan semangat kebersamaan, solidaritas dan kerjasama yang menjadi landasan utama dalam kegerakan koperasi. Suasana penuh syukur dan kekeluargaan mewarnai jalannya misa hingga selesai. Usai misa syukur, kegiatan dilanjutkan dengan penyambutan perwakilan pemerintah Kabupaten Sumba Barat yang diwakili oleh Asisten Pemerintah dan Kesehatan Rakyat. Kehadiran pemerintah daerah menunjukkan dukungan terhadap perkembangan koperasi yang selama ini berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui layanan keuangan yang sudah diakses. Acara tersebut juga dihadiri sejumlah pengurus wilayah dan pengawas internal KSP Kopdit Pintu Air.
14: Pergasan dahaga kita yang tentunya kita dapatkan, kita peroleh dalam dan melalui Kopdit Pintu Air ini. Saudara-saudari yang terkasih, kita meresmikan karya baru di tempat ini. Tentu kita diingatkan pada hari ini melalui sabda Tuhan untuk kita hidup jangan untuk mengumpulkan harta. Bahwa harta terbesar, harta terbaik bagi kita yang pertama dan utama adalah harta perwujud nyataan hidup yang baik, pelayanan yang baik, karya yang baik. Karena segala sesuatu yang baik yang kita wujudkan tentu akan menjadi berkat bagi kita masing-masing. Pintu air selalu, engkau susah saya bantu, saya susah engkau bantu. Engkau susah saya bantu, itu berarti saya mau melakukan sebuah tindakan, saya mau mewartakan, saya mau mewujudkan karya-karya kebaikan dengan sepenuh hati.
13: Tampak hadir Ketua Umum Pengurus Yakobus Jano, Sekretaris 1 Agustinus Nong, Ketua Pengawas Bernabas Hening, serta General Manager Gabriel Pito Sorowutun SAK MAK. Kehadiran para pimpinan ini menjadi bukti komitmen bersama dalam mengembangkan yang sehat, profesional dan berkelanjutan. Manajer KSP Kopdit Pintu Air Cabang Waikabubak Andreas KI Laja dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan terlibat dalam rangkaian kegiatan peresmian kantor tersebut. Ia berharap kehadiran kantor baru ini dapat semakin meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota serta memperkuat peran KSP Kopdit Pintu Air dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Sumba Barat. Dari Sumba Barat, Jirlende, RRI Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
15: Informasi olahraga.
0: Sebanyak 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Sorinci Kempo Antar Dojo Senusa Tenggara Timur, memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup di Stadion Oepoi, Kota Kupang tanggal 19 hingga 21 Juni 2026. Event ini mendapat apresiasi pemerintah dalam mempersiapkan atlet berprestasi menghadapi berbagai event seperti PUBDA 2026 dan PON 2028. Selengkapnya Alotani melaporkan.
16: menjaring atlet muda berprestasi yang akan dibina dalam upaya persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA tahun 2026. Persiapan PON ke-22 2028 di Nusa Tenggara Timur.
17: Ketua Panitia Penyelenggara Kejuaraan Sorinji Kempo Antar Dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 2026 Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau KENSI yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Sabu Raijua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan, event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet Kempo sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
16: Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi Nusa Tenggara Timur di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Ini anak-anak kecil seperti begini, prestasi di event nasional, 5 kali prapon 20 tahun NTT sebagai juara umum 1, 7 kali PON 28 tahun sebagai penyumbang medali emas, perak, perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
17: Sekda Kota Kupang, Jeffrey Pell, saat membuka kejuaraan Sorinji Kempo Antar Dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2026 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi, tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028.
18: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028.
17: Catatan RRI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar dan pemirsa RRI, sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bupati Rotendao dorong PT Nindya Karya bangun kios-kios UMKM di kawasan sentra industri garam nasional. Polres Sumba Timur tahan dua tersangka pembunuhan dan penganiayaan berat di Waingapu. Sekian warta NTT pagi dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mitra Sinlae mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, selamat pagi pendengar, masih bersama saya Mitra Sinla. Pendengar, saatnya kita akan masuk dalam program acara Rote Menyapa untuk pagi hari ini, edisi Sabtu 20 Juni 2026. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Mitra Sinla dan rekan saya Yonas Ape untuk rangkaian program di pagi hari ini.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, mendengar satu pengumuman dari Pengadilan Negeri Rotendao, isi panggilan ditujukan kepada Yakoba Yohana Selu, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, alamat terdahulu di RT 007 RW 004 Desa Holoama, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Alamat sekarang tidak diketahui, selanjutnya disebut tergugat. Sehubungan dengan perkara perdata gugatan nomor yang tertera antara Gusti Henuk sebagai penggugat, lawan Yakoba Yohana Selu sebagai tergugat. Supaya datang menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Rotendao di Jalan Kompleks Perkantoran Bumi Sasando Permai Ba'a pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2026 jam 10 waktu Indonesia Tengah. Demikian untuk maklum. Ya, pendengar, masih dari Pengadilan Negeri Rotendao, isi pengumuman ditujukan kepada Justaf Sepridoni Pelogila, umur 43 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, alamat terdahulu di Perumahan Pondok Indah Sanggawen Blok 1, RT 018, RW 001, Desa Sanggawen, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Dan sekarang alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Rotendao nomor yang tertera tanggal 10 Juni 2026 antara Belina Rahelia Kase sebagai penggugat, lawan Justaf Sepridoni Pelogila, sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi berikut. Mengadili, yang pertama menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetap tidak hadir. Yang berikutnya, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan first take. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 19 November 2025 di Gemit Jemaat Kefas Kupang dan telah dicatat kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang berdasarkan kutipan akta perkawinan dengan nomor yang tertera tanggal 19 November 2005 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Abraham Gracelo Pelokila, jenis kelamin laki-laki, lahir di Rotendao pada tanggal 26 Januari 2013, berada pada pihak penggugat dan tetap memberi uang kepada tergugat selaku ayah kandung untuk memberi perhatian dan kasih sayang kepada anaknya hingga dewasa. Memerintahkan kepada penitra Pengadilan Rotendao untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa menteri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rotendao untuk dicatat di dalam buku register yang dipergunakan untuk itu dan dikirimkan pula ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tentang adanya perceraian antara penggugat dan tergugat. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rotendao paling lambat 60 hari sejak keputusan pengadilan tentang perceraian telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Berikutnya, hukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000. Bahwa terhadap keputusan tersebut, tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan Verstek dalam jangka waktu menurut undang-undang.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

bergabung sama vokalis yang lebih muda.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, berdasarkan satu informasi untuk Anda, Amerika Serikat berhasil lolos babak ke 32 besar Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Australia 2-0. Kemenangan ini mengukuhkan posisi tuan rumah dan menjaga peluang meraih hasil sempurna di first group. Dua gol tuan rumah berasal dari gol bunuh diri Cameron Burgess pada menit ke-11 dan Alex Freeman pada menit ke-43. Kemenangan ini membuat mereka lolos ke babak kedua. Laga Stadion Stadlet Sabtu 20 Juni 2026 dini hari itu berlangsung sengit sejak awal. Kedua tim memburu kemenangan demi menjaga peluang lolos ke fast group. Amerika Serikat mendominasi penguasaan bola sepanjang laga. Duat Volarin Balogun dan Ricardo Pepe memaksa Inlilini belakang Australia bekerja ekstra menjaga pertahanan. Australia yang tertinggal 2-0 berusaha mengejar ketertinggalan. Australia yang tertinggal 2-0 berusaha menjaga ketertinggalan. Pelatih Tony Popovic memasukkan Nestori Indrakuda di babak kedua. Usaha Australia belum membuah hasil. Indrakuda terlihat kesulitan menembus pertahanan tuan rumah yang dipimpin langsung tim Ream. Amerika Serikat cukup puas dengan kemenangan 2-0. Sejumlah peluang menambah gol tidak terjadi di gawang Australia hingga pertandingan usai. Nah, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, berdasarkan satu informasi untuk Anda, serikaya merupakan salah satu buah tropis yang memiliki rasa manis dan tekstur yang lembut. Buah yang dikenal dengan nama ilmiah Annona squamosa ini banyak ditemukan di daerah beriklim hangat, termasuk di Indonesia. Selain rasanya yang lezat, serikaya juga mengandung berbagai nutrisi penting seperti vitamin C, vitamin B6, serat kalium, magnesium, dan antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Salah satu manfaat utama buah serikaya adalah membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Kandungan vitamin C yang cukup tinggi berperan dalam memperkuat sistem imun sehingga tubuh lebih mampu melawan infeksi dan penyakit. Konsumsi buah serikaya secara rutin dapat membantu menjaga kesehatan tubuh, terutama saat cuaca tidak menentu yang sering memicu berbagai gangguan kesehatan. Pendengar, buah serikaya juga baik untuk kesehatan pencernaan. Kandungan serat di dalamnya membantu melancarkan proses pencernaan dan mencegah sembelit. Serat bekerja dengan meningkatkan volume feses sehingga lebih mudah dikeluarkan oleh tubuh. Dengan sistem pencernaan yang sehat, penyerapan nutrisi dan makanan pun dapat berlangsung lebih optimal. Pendengar, selain itu, serikaya dapat membantu menjaga kesehatan jantung. Kandungan kalium dan magnesium berperan dalam mengatur tekanan darah serta menjaga fungsi otot jantung. Kalium membantu menyeimbangkan kadar natrium dalam tubuh sehingga dapat mengurangi risiko tekanan darah tinggi yang menjadi salah satu faktor pemicu penyakit jantung. Manfaat lainnya adalah membantu menjaga kesehatan kulit. Kandungan antioksidan dan vitamin C dalam buah serikaya dapat membantu melindungi sel-sel kulit dari kerusakan akibat radikal bebas. Nutrisi tersebut juga berperan dalam pembentukan kolagen yang penting untuk menjaga elastis dan kelembapan kulit sehingga kulit tampak lebih sehat dan segar. Pendengar, buah serikaya juga dapat menjadi sumber energi alami. Kandungan karbohidrat dan gula alami di dalamnya mampu memberikan tambahan energi bagi tubuh. Oleh karena itu, buah ini cocok dikonsumsi sebagai cemilan sehat untuk membantu mengembalikan energi setelah beraktivitas. Selain itu, vitamin B6 yang terkandung dalam serikaya juga mendukung metabolisme energi dalam tubuh. Pendengar, meski memiliki banyak manfaat, konsumsi buah serikaya tetap perlu dilakukan secara bijak. Kandungan gula alaminya cukup tinggi sehingga penderita diabetes sebaiknya mengonsumsinya dalam jumlah yang terkontrol. Dengan porsi yang tepat dan diimbangi pola makan sehat, buah serikaya dapat menjadi pilihan buah yang lezat sekaligus memberikan berbagai manfaat bagi kesehatan tubuh. Ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: Iya, mendengar satu informasi untuk Anda. Wakil Bupati Sumba Timur Yonatan Hani menghadiri kegiatan serah terima jabatan Camat Pandawi yang berlangsung di kantor Kecamatan Pandawi. Kegiatan tersebut menandai pergantian kepemimpinan dari Camat Pandawi sebelumnya, Christian Dilo, kepada Camat Pandawi yang baru, Umbu Horung Tongkonda. Prosesi sertijab berlangsung hikmat dan dihadiri unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Sumba Timur. Mendengar dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Christian Dilo atas dedikasi serta pengabdiannya selama memimpin Kecamatan Pandawi. Ia menilai berbagai upaya yang telah dilakukan menjadi bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Kepada camat yang baru, Umbu Horung Tongkonda, Wakil Bupati mengucapkan selamat menjalankan amanah serta berharap dapat segera beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru. Ia juga mendorong agar terjalin sinergi yang kuat dengan seluruh elemen masyarakat guna mendukung pembangunan di wilayah Kecamatan Pandawi. Menurut Wakil Bupati, pergantian jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi pemerintah yang bertujuan meningkatkan kinerja aparatur serta kualitas pelayanan publik. Ia berharap program-program yang telah berjalan dapat dilanjutkan dengan dan dikembangkan melalui berbagai inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur terus berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintah yang profesional, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Melalui kepemimpinan yang efektif di tingkat kecamatan, diharapkan pembangunan dapat berjalan lebih merata dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Weh, berhenti, berhenti. Tu apa tu?
1: Kenapa, Lek Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Lek Kakak, Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh, Kakak, sudah, Lek. Kok beta suburu-buru nih? Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah Lek Kakak jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ha, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah Lek Kakak su puas kok, beta su bisa jalan toh.
0: Sudah su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok helm ada di kak? Nah, kok helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional. Termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
7: Ya, selamat pagi pendengar semua RRI Pro 1 Rote dimanapun berada. Baik, dengan saatnya kita waktu di studio menunjukkan pukul 7.50 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita untuk mengakhiri program acara Rote Menyapa untuk edisi 20 Juni 2026. Bersama saya Mitra Sinlae dan rekan saya Yona Sape pamit dari program Rote Menyapa. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya benar, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita.
2: Dan sejumlah uang di Kementerian Agama terkait dengan korupsi kuota haji. Lebanon menyatakan belasan orang dilaporkan meninggal dalam serangan udara Israel di Lebanon bagian selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang penghelatan turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Untuk sepak bola sendiri, saya